kompleks Japri Jam-Jam. Jadi informasi kejadian ini diterima kantor pencarian dan pertolongan Banjarmasin di jam 18.30 sore waktu Indonesia Tengah dari DTI, perwakilan Rescue 911. Berdasarkan informasi yang diterima, kejadian bermula sekitar pukul 17.30 sore waktu Indonesia Tengah ketika korban ini bersama dengan kekawanannya bermain di sekitar Sungai Martapura. Korban yang diketahui kadakawa berenang kemudian tenggelam dan kawanan korban sempat berusaha memberikan pertolongan. Namun upaya tersebut kada berhasil sampai dengan akhirnya korban belum ditemukan. Mendapatkan laporan tersebut, kantor pencarian dan pertolongan Banjarmasin segera mengerahkan satu tim rescue yang terdiri dari 6 personel menggunakan rescue car D-Max, yang mana tim ini diberangkatkan pada pukul 18.47 waktu Indonesia Tengah menuju lokasi kejadian dan diperkirakan tiba jam 20 malam waktu Indonesia Tengah. Operasi pencarian dilaksanakan bersama dengan sejumlah unsur SAR gabungan, antara lain tim rescue kantor pencarian dan pertolongan Banjarmasin, Satpol Air Polresta Banjarmasin, BPBD Kota Banjarmasin, Rescue 911, serta masyarakat setempat. Setibanya di lokasi, tim SAR gabungan ini akan melakukan asesmen dan koordinasi gasan menentukan metode pencarian yang paling efektif dan juga aman. Pencarian akan dilakukan dengan penyisiran permukaan sungai menggunakan perahu karet serta penyelaman pada area yang dinilai memungkinkan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi arus dan juga keselamatan gasan seluruh personel. Demikian Habar Perompat pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Perompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Kangsana berempat masih bersama dengan Ulun Kian, Surabi Banua segmen kedua sesuai ujar Ulun sebelumnya. Lagu-lagu Banjar kembali mengudara untuk mengawani babuhan pian seberatan di Baisukan hari ini tentunya. Jangan kemana-mana dang sana karena kita akan masih membahas permainan tradisional yang ada di Indonesia. Tetap bersama dengan Ulun Kian sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: Bayangkan, PayLater memudahkan belanja gadget impian atau baju kece hari ini. Senyum lebar saat pesan datang cepat.
1: Paket.
0: Tapi, bulan depan, notif tagihan numpuk, debt collector berdering, keluarga cemas, PayLater mudah. Tapi, asal pakai, bisa jadi mimpi buruk. Jangan khawatir, bijak pakai PayLater itu gampang loh. Pertama, hitung dulu kemampuan bayar bulanan sebelum cicil, jangan lebih dari 30% penghasilan. Kedua, prioritaskan kebutuhan esensial seperti sekolah anak atau kesehatan, bukan keinginan sesaat. Ketiga, cek limit kredit dan riwayat kamu rutin di aplikasi OJK. Lindungi dompet keluarga dari utang berbunga.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Bangsa Anak Perempat masih bersama dengan Nulun Gian tentunya. Kita masih dengan permainan tradisional yang ada di Indonesia. Ada kelereng, ada layang-layang, yang berikutnya ada egrang, Bangsa Anak Perempat lah. Egrang ini merupakan salah satu macam permainan tradisional juga yang menggunakan batang bambu, Bangsa Anak. Jadi permainan ini diperlukan keahlian khusus karena memang menaiki egrang kada semudah yang dibayangkan. Sehingga kesan pemula nih, sebelum berjalan menggunakan egrang sebaiknya berlatih menaiki egrang terlebih dahulu. Apabila seseorang sudah berhasil berjalan menggunakan egrang, biasanya bubuhan itu akan melakukan lomba lari di atas egrang. Sehingga permainan ini akan terlihat semakin menarik dan juga seru. Sebentar, lu nggak ingat lagi nih egrang ini yang kayak apa ya? Dan alatnya tuh nang setinggi apa tuh? Oh iya, betul. Ini yang dipakai ini ya, Mail di film Upin Ipin nih. Oke, tengarannya egrang dan sanak perempat ya. Kemudian, kita lanjut lagi yang berikutnya ada cublak-cublak suweng. Ini selain daripada nama permainan tradisional juga merupakan judul lagu daripada lagu daerah ya. Cublak-cublak suweng dan sanak merupakan salah satu macam permainan tradisional dari Jawa Tengah. Jadi permainan ini membutuhkan jumlah peserta lebih dari 2 orang. Berarti minimalnya mungkin 3 kali ya. Dimana salah satu pemain membungkuk dan menghadap ke bawah dengan mata terpejam. Kemudian pemain lainnya meletakkan tangan di atas punggung pemain yang membungkuk. Lalu kemudian memindahkan kerikil yang digenggamnya dan menyanyikan lagu cublak-cublak suweng. Jadi setelah lagu cublak-cublak suweng selesai dinyanyikan, maka salah satu pemain yang memindahkan kerikil tersebut harus menyembunyikan benda tersebut. Sementara itu pemain yang membungkuk ya, ini harus menebak siapa kira-kira di antara pemain yang memegang atau menyembunyikan kerikil yang tadi sudah diberikan sebelumnya.

Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

Tangguy bukan sekedar penutup kepala. Bagi masyarakat Banjar, tangguy adalah simbol kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Topi tradisional berbentuk lebar ini terbuat dari anyaman daun nipah atau rumbia yang ringan, kuat, dan mampu melindungi pemakainya dari panas matahari maupun hujan ringan. Sejak dahulu, tangguy menjadi sahabat para petani, nelayan, hingga pedagang di pasar terapung. Pemandangan para acil-acil mengenakan tangguy di atas jukung telah menjadi ikon budaya Kalimantan Selatan yang dikenal hingga mancanegara. Di tengah arus modernisasi, tangguy tetap bertahan sebagai bagian dari identitas Banjar. Kini, selain digunakan untuk aktivitas sehari-hari, tangguy juga hadir sebagai cenderamata dan produk ekonomi kreatif yang membanggakan daerah. Mari lestarikan warisan budaya Banua, karena setiap anyaman tangguy bukan hanya karya tangan, tetapi juga cerita tentang kehidupan, kerja keras, dan jati diri masyarakat Banjar.

0: internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: ...87,7 dan 105,9 FM, Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
1: Mungkin dari Gilistara, mungkin perwakilan
0: dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami.
1: Dari Gilistara, mungkin perwakilan ada yang dipaparkan yang disampaikan.
0: Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Gubernur Kalimantan Selatan Haji Rudi Arifin periode 2005-2010 dan 2010-2015. Bagi Yamin, kepergian Haji Rudi Arifin ini bukan hanya kehilangan gagasan Kalimantan Selatan, tetapi juga meninggalkan duka pribadi. Almarhum disebut sebagai sosok ayahanda, guru senior sekaligus teladan dalam kepemimpinan. Menurut Sidin, almarhum merupakan pemimpin yang baik dan bijaksana. Cara Haji Rudi Arifin berbicara, bersikap, merangkul, sampai dengan mendekatkan diri kepada masyarakat, sampai dengan mengambil keputusan, ini menjadi pelajaran berharga gagasan generasi penerus. Yamin yang wayah ini mengemban amanah memimpin Kota Banjarmasin mengaku banyak keteladanan almarhum yang mana akan dijadikan pegangan dalam menjalankan tugas. Sidin pun menyampaikan terima kasih atas seluruh pengabdian, nasihat, serta jejak kebaikan yang telah ditinggalkan Haji Rudi Arifin untuk Kalimantan Selatan. Yamin mendoakan agar seluruh kilaf almarhum diampuni dan seluruh amal ibadah serta pengabdiannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diketahui suasana duka menyelimuti Kalimantan Selatan atas berpulangnya sang mantan gubernur Haji Rudi Arifin di usia beliau nang ke 73 tahun di jam 11 pagi waktu Indonesia Tengah di Rumah Sakit Amanah Medical Center Banjarmasin. Tokoh penting Banua ini mengembuskan napas terakhirnya setelah mengalami gangguan sesak napas sejak Sabtu subuh 5 September 2026. Demikian kabar perempat pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian Nang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dang Sana Perempat, selamat bayi sukan. Sebelumnya ulun izin menginformasikan terlebih dahulu Dang Sanak ya, bahwa hari ini Senin 7 September 2026 panderan bayi sukan tidak terlaksana terlebih dahulu Dang Sanak Perempat. Sebagai gantinya ulun akan memberikan informasi tentunya berita terkini yang ada di Kalimantan Selatan Dang Sanak Perempat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan ulun Kian hanya di Perempat FM Suara Budaya Banja. Ulun akan kembali dengan membawakan informasi terkini yang ada di Kalimantan Selatan.

0: Musim hujan merupakan waktu yang ditunggu-tunggu sebagian orang karena menawarkan keindahan alam yang luar biasa. Namun, musim hujan juga berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat, apalagi jika kebersihan dan kesehatan kurang diperhatikan. Ada banyak jenis penyakit yang dapat terjadi pada musim hujan, diantaranya influenza. Penyakit yang paling sering terjadi pada musim hujan. Virus ini menyebar melalui cairan tubuh yang dapat ditularkan melalui mulut, hidung, maupun tangan yang menyentuh benda terkontaminasi. Demam berdarah merupakan salah satu penyakit yang dapat terjadi pada musim hujan. Penyakit ini disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang berkembang biak di genangan air. Diare, penyakit yang terjadi ketika saluran pencernaan kita terkontaminasi oleh bakteri atau virus yang dibawa oleh makanan yang kita konsumsi. Yang terakhir adalah leptospirosis. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang hidup di genangan air ini dapat menyebabkan demam, sakit kepala, mual, muntah, dan nyeri otot. Ingatlah untuk waspada terhadap lingkungan kita dan segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat jika kita mengalami gejala penyakit agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin. RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Taukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Dan Sanok Prompat, Selamat Baisukan, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan, mengungkapkan perkembangan penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Irjen Yuda ini mengatakan bahwa kepolisian wayah ini tengah melakukan penyidikan terhadap 7 kejadian karhutlah. Penaikan status dari penyelidikan ke tingkat penyidikan ini merupakan kasus karhutlah yang tersebar di beberapa daerah di Kalimantan Selatan. Kapolda menyebutkan kasus karhutlah yang dilakukan penyidikan ini rata-rata merupakan kasus yang melibatkan perorangan. Selain itu, kasus yang diduga melibatkan korporasi sedang dikaji dan akan diumumkan perkembangannya dalam waktu yang secepatnya. Menurut Sidin, penaikan status dari penyelidikan menjadi penyidikan ini berdasarkan alat bukti yang dikantongi oleh petugas. Di sisi lain, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hani Faisal Nurofik, menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat. Gasan karena membuka lahan dengan cara dibakar karena memang memicu karhutlah yang lebih luas lagi, terutama saat kemarau ekstrim. Menurut Sidin, karhutlah karena boleh dianggap sebagai takdir, maka harus dilawan dengan upaya preventif maupun juga upaya yang preemptif.

0: kamu ini males banget sih, Salah.
1: Terus ini pulang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan sanak perompak, per hari ini belasan penerbangan dari dan tujuan Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru tujuan Jakarta harus dibatalkan seberataan ya. Minggu 6 September semalam, kali ini penyebab bukan kabut asap lagi, tapi melainkan abu vulkanik dampak erupsi daripada Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang ditutup sejak dini hari ini berdampak terhadap penerbangan di bandara-bandara daerah di Syamsuddin Nur. Ada 14 pembatalan penerbangan. General Manager Bandara Syamsuddin Nur, Stepanus Milias Wardana, ini menyampaikan gangguan penerbangan ini merupakan akibat daripada erupsi Anak Krakatau yang mana berdampak operasional bandara di wilayah terdekatnya, khususnya Bandara Soekarno-Hatta. Penerbangan yang terdampak di Syamsuddin Nur ini terdiri atas 8 keberangkatan dan 6 kedatangan dari Soekarno-Hatta dengan total 1.187 penumpang keberangkatan dan 784 penumpang kedatangan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Stamet Syamsuddin Nur memastikan dampak abu vulkanik letusan kada sampai ke Kalsel. Kepala Stasiun Meteorologi Stamet Syamsuddin Nur, Ota Weli Jenny Talo, mengatakan bahwa wilayah Syamsuddin Nur di Banjarbaru justru diselimuti oleh kabut asap. Namun pembatalan karena kondisi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai tujuan ataupun titik pemberangkatan yang tidak memungkinkan. Dari Jakarta diperoleh informasi bahwa PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports ini mencatat 764 pergerakan pesawat penerbangan yang terjadwal di Terminal Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang terdampak. Dan operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih ditutup sementara sampai dengan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, menyusul adanya indikasi sebaran abu vulkanik dari aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau sesuai notam terbaru dari Airnav Indonesia. Demikian Dang Sanak, berita terkini yang bisa ulun sampaikan gasan buan pian seberataan. Sekian terlebih dahulu, Dang Sanaknya semoga bermanfaat isi daripada siaran ulun di Baisukan hari ini. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.54 waktu Indonesia Tengah, mana itu artinya ulun kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih ulun ucapkan gesan bebuan pian semuanya, para pendengar dimanapun itu bebuan pian berada. Kembali berjumpa di lain waktu. Akhir kata Dang Sanak, salah kata mohon maaf. Ulun kian izin pamit undur diri. Setelah ini akan ada rekan kerja ulun, Anissa, yang menemani sampai jam 15 sore waktu Indonesia Tengah. Salah kata mohon maaf sekali lagi. Sampai berjumpa dan sampai bertemu di kemudian hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.

Selamat Baisukan, Habar Perompat pukul 10 bersama Ulun Anissa. Antusiasme masyarakat terlihat dalam kegiatan senam Zumba yang digelar oleh RRI Banjarmasin sebagai bagian dari rangkaian acara RRI Fest Minggu 6 September 2026. Kegiatan tersebut berlangsung meriah dengan diikuti peserta dari berbagai kalangan yang datang untuk berolahraga sekaligus menikmati suasana kebersamaan. Sejak sore, para peserta mulai berdatangan dan memenuhi lokasi kegiatan. Dengan mengenakan pakaian olahraga, peserta tampak sangat bersemangat mengikuti setiap rangkaian gerakan yang dipandu oleh instruktur Zumba, Zin Aau. Salah seorang peserta, Siti Rasunah, mengaku senang dapat mengikuti senam Zumba yang menjadi bagian dari RRI Fest 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut kada hanya memberikan manfaat gasan kesehatan dan kebugaran tubuh, tapi juga menjadi kesempatan gasan berkumpul dan bersosialisasi lawan masyarakat lainnya. Kemeriahan semakin terasa ketika peserta mengempati gerakan dengan penuh semangat hingga akhir kegiatan. Sorak dan tepuk tangan terdengar di sela-sela senam menciptakan suasana yang hangat dan juga penuh kebersamaan. RRI Fest 2026 sendiri menjadi momentum bagi RRI Banjarmasin untuk menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Rangkaian acara tersebut diharapkan dapat menjadi wadah interaksi sekaligus mempererat hubungan antara RRI dan pendengarnya. Demikian Habar Perompat pukul 10 Baisukan waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Selamat bayi sukan dan sanak perompat dimanapun bubuhan pian berada. Selamat hari Senin ya, hari pertama di minggu ini ya, dan sanak perompat ya, untuk edisi hari tanggal 7 September 2026. Setelah kemarin tuh kita menyelenggarakan serangkaian kegiatan RRI Fest ya, yang datang Zumba, terima kasih, ada Mama Madan, Mama Alpi, terima kasih ya, seru benar kemarin. Terus juga yang datang bermain, luar biasa antusiasmenya ya. Dan sekarang kita kembali hadir, masih selalu hadir di ruang frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz bersama Ulun Anissa ya. Setelah tadi pagi Buhan Pian bersama lawan Kian, sekarang dari Bayi Sukan menjelang siang, menjelang Kamarian bersama Anissa Sari di Prompat FM, dan juga dengan berbagai macam rangkaian acara ya, mulai dari jam 10 hingga jam 11 ini kita berada di program Dan Daman Banua, program yang membahas mengenai kuliner daerah seperti itu, dengan ditemani lawan lagu-lagu Banjar seperti itu ya. Nah, kita membahas mengenai macam-macam dodol yang ada di Indonesia ya. Seperti yang kita tahu, dodol itu adalah salah satu makanan ringan yang enak banget ya, dan senang perompat ya, dengan setiap ciri khas dari setiap daerah yang berbeda-beda, seperti di Kandangan Hulu Sungai Selatan ya, yang mana kita semua sudah

Dan dodol ini sangat mudah dijumpai di daerah kandangan ya, itu banyak banget ya waktu ulun melewati kandangan tuh. Pasti setiap jalan berapa meter ada dodol kandangan oleh-oleh gitu ya. Dan di Banjarmasin gini ada ya sentra oleh-oleh yang isinya banyak banget dodol kandangan seperti itu. Mulai dari rasa kacang, rasa durian, apalagi ya rasanya, pokoknya banyak gitu rasa-rasanya ya. Dan pembuatan dodol kandangan ini masih terus bertahan dengan mempertahankan ciri khasnya. Nah, jadi memang banyak usaha keluarga yang telah memproduksi dodol kandangan ini secara turun-temurun dengan melibatkan masyarakat sekitar dalam proses produksinya. Selain dodol kandangan, tentunya masih ada dodol lainnya seperti dodol Garut ya, terus juga dodol dari Jambi juga ada ternyata, namanya dodol apa yo, dodol kentang seperti itu. Tapi kita akan bahas setelah dua lagu Banjar berikut ini. Tetap bersama Anissa di Dandaman Banua.

0: stunting. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Masih bersama Anissa di Dandaman Banua, kita masih membahas seputar do to the do do dol ya. Dodol ya, tadi pertama kita bahas dodol kandangan. Nah, berikutnya ini kita ke daerah Jawa Barat dulu ya, ada dodol Garut ya. Dodol Garut ini berasal dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, dan pada umumnya produk ini itu ada banyak di pasaran di daerah Jawa, di daerah Jakarta juga ada, di Jabodetabek ada. Pokoknya kayaknya di daerah-daerah Jawa, Pulau Jawa tuh ada gitu ya. Dan kemudian ini tuh karakteristiknya yang serupa antara satu merek dengan merek lainnya seperti itu. Biasanya warna-warni, ada warna merah, hijau, kuning, ada juga warna coklat ya, dengan bentuk, aroma, cita rasa, harga, dan kemasan yang serupa gitu ya, dengan senak perempat ya. Dan dodol Garut ini merupakan salah satu komoditas yang mampu mengangkat citra Kabupaten Garut sebagai penghasil dodol yang berkualitas. Nah, emang banyak banget ya toko-toko atau warung-warung ya yang menyajikan dodol sebagai barang dagangan di daerah Jawa Barat. Dan contohnya di sepanjang jalan kota Barut itu banyak banget yang menjajakan dodol Garut. Nah, terutama di jalan-jalan yang dijadikan sebagai ibaratnya pintu gerbang menuju daerah lain di sekitar kota Garut seperti itu. Nah, berdasarkan sejarahnya, kita bahas sejarah sedikit ya. Salah satu orang yang mengembangkan industri dodol itu adalah Karsinah, Ibu Karsinah apa teteh ini ya? Ibu kayaknya ya. Karena dari sejarah Kemdikbud ini, industri dodol di kabupaten ini berkembang sekitar tahun 1926. Berarti lain teteh Karsinah lah teteh pada saat itu ya. Sekarang mungkin sudah enggak tahu ya. Dan pada saat itu dodol Garut itu masih menggunakan bahan baku yang sederhana aja, seperti tepung beras ketan, susu, gula putih, santan kelapa tanpa bahan pengawet seperti itu. Kemudian berkembanglah ya bahan baku lainnya dan juga varian-varian seperti kacang, sirsak, nanas, ya macam-macam, ada rasa wijen juga, durian dan lain sebagainya. Dari Garut kita ke daerah, tadi ada yang menarik juga dari Jambi ya. Jambi, mentang-mentang abis Zumba jadi Jambi. Ada dodol kentang dari Jambi seperti itu ya. Ini unik ya, dengan senak perempat ya. Kalau kita lihat dodol itu biasanya dari tepung ketan ya, ketan-ketanan seperti itu. Dodol kentang ini menggunakan kentang sebagai bahan dasar utama yang dicampur dengan santan, gula, dan sedikit tepung ketan. Jadi lebih banyak komposisinya kentang ya, seperti itu ya. Sehingga teksturnya itu lembut, ada rasa gurihnya, dan tidak terlalu lengket kalau dikunyah di gigi seperti itu ya. Ini kentang ya, mungkin nanti ada inovasi baru, dodol kimpul mungkin ya. Karena siapa tahu ya kan, Buhan Piani tertarik gitu kan. Oh, keinget kimpul ya. Saya ingin bikin dodol kentang, tapi karena saya tidak punya kentang, jadi saya ganti dengan kimpul seperti itu ya. Boleh dicoba itu dengan senak perempat ya. Jadi dodol kentang ini adalah camilan khas dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terutama dari Desa Lubuk Nagodang, Kecamatan Siulak. Harganya murah ya, biasanya kalau dodol-dodolan ini biasanya kalau perbungkus itu kemasan kecil itu 5 ribuan sampai 10 ribuan aja seperti itu. Nah, selanjutnya masih ada lagi dong selain dodol kentang ya. Ini ada yang menarik juga dari Sulawesi ya, dari daerah Sulawesi ada juga dodol ciri khasnya. Tapi seperti apa, kita akan sampaikan setelah dua lagu Banjar berikut ini, tetap di Dandaman Banua.

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar. Berbagai olahan santan juga kerap ditemui di sini, seperti

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional.

Masih bersama Anissa dan kita masih membahas satu lagi dodol dari daerah Sulawesi ya. Ini adalah dodol amurang namanya, yang merupakan dodol yang sebagai pengucapan syukur masyarakat Minahasa Selatan ya. Jadi memang dodol amurang ini adalah makanan khas Manado, Sulawesi yang berasal dari daerah Amurang, Minahasa Selatan. Makanan ini terkenal karena rasanya yang manis, kemudian teksturnya kenyal dan dibuat dari bahan-bahan alami seperti gula aren, beras ketan, santan kelapa, kacang, dan juga uniknya ada campuran kayu manis, berarti harum gitu ya. Dan dodol amurang ini biasanya dibungkus dengan daun kelapa atau woka ataupun janur seperti itu ya. Dan berbagai ukuran dodol amurang, mulai dari yang kecil hingga yang besar, dan sering juga dijadikan sebagai oleh-oleh seperti itu. Nah itu dia beberapa makanan olahan dodol, maksudnya dodol dari berbagai daerah di Indonesia, mulai tadi dari Kandangan, kemudian dari Garut ya, kemudian dari Jambi, dan juga dari Sulawesi Minahasa seperti itu ya. Dan Ulun sampaikan nanti kita akan insya Allah menyelenggarakan dialog ruang UMKM bersama pelaku UMKM namanya, nanti Ulun spill ya, tapi produknya adalah tentang akar bajakah. Nah untuk Buan Pin yang penasaran, nanti jangan lupa gabung di jam 11 siang sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang, kabar perempat bersama Ulun Anissa. Pemerintah Kabupaten Tabalong kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kabupaten Tabalong berhasil meraih 2 penghargaan dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi Batch 2 tahun 2026 Regional Kalimantan yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama CNN Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara yang berlangsung di Platinum Hotel and Convention Hall Balikpapan, Kalimantan Timur pada Kamis 3 September 2026. Pada ajang tersebut, Kabupaten Tabalong berhasil meraih terbaik 1 kategori akses penduduk terhadap layanan pendidikan. Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Tabalong Muhammad Nur Rifani dan diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Atas capaian tersebut, Kabupaten Tabalong berhak memperoleh dana fiskal sebesar 2 miliar rupiah. Tidak hanya itu, Kabupaten Tabalong juga berhasil meraih terbaik 2 kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Melalui penghargaan tersebut, Kabupaten Tabalong kembali memperoleh dana fiskal sebesar 1,5 miliar rupiah. Dengan 2 penghargaan yang diraih, Kabupaten Tabalong berhak mendapatkan total dana fiskal sebesar 3,5 miliar rupiah. Bupati Tabalong Muhammad Nur Rifani menyampaikan rasa syukur atas capaian yang kembali diraih Kabupaten Tabalong. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil dari kolaborasi dan sinergi seberatan elemen masyarakat serta pemangku kepentingan di Kabupaten Tabalong. Demikian kabar perempat pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah, Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sanak perempat ya. Masih bersama dengan Anissa di siang hari ini di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz di perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar ya. Untuk edisi hari ini, hari Senin 7 September 2026, seperti biasa alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan dialog ruang UMKM di edisi hari ini ya, dengan pelaku UMKM dari binaan penyuluh Kemenag Banjarmasin. Nah, ini menarik banget di siang hari ini karena kita membahas mengenai jejak alam Kalimantan, kenalan dengan akar bajakah. Tentunya bersama ownernya dari produk akar bajakah ini ada Kak Anissa Hidayati, atau kita panggil dengan Kak Ica akrabnya ya. Kita sapa dulu Kak Ica ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Ica.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, boleh didekatkan mikrofonnya ya Kak ya. Iya, oke. Kabarnya gimana nih Kak?
1: Alhamdulillah baik, sehat luar biasa.
0: Baik, sehat ya, tadi lancar kesininya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi gak terlalu ini kabut asapnya ya kayaknya siang ya.
1: Alhamdulillah udah lumayan cerah sih hari ini, gak terlalu kabut asapnya.
0: Karena memang siang ya, biasanya kalau pagi itu pagi baru berasa ya,
1: ya. Kabut banget.
0: Iya, oke. Kak Ica, ini kita mau bahas mengenai produk Kak Ica ya.
1: Iya.
0: Sebelum itu boleh tahu dulu brandnya apa namanya Kak?
1: Brand kami itu Uluh Itah.
0: Uluh Itah ya. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita juga undang dan sanak perempat juga nih, pendengar kita dan juga pemirsa kita yang ada di YouTube ataupun di RRI Digital ya, di seluruh penjuru Kalimantan Selatan, atau ada juga buhan pian yang dari luar daerah Kalimantan Selatan penasaran nih ya mengenai akar bajakah ya. Apalagi ulun sebagai pendatang nih, akar bajakah, wow, ini sangat khas Kalimantan sekali ya. Dan silakan bergabung di dua nomor telepon kita di 0895-3405-09539, kemudian di 0511-325-2602. Kak Ica, ini produknya sudah berapa lama Kak jualannya?
1: Kita udah kira-kira itu 5 tahunan sampai 6 tahun.
0: 5 tahun sampai 6 tahun, berarti kalau dikurangin segitu jadi
1: dari
0: tahun berapa ya?
1: 2020 atau 2021? 2020 oh, akhir kita mulai.
0: Oh, berarti pas masa-masa COVID ya?
1: Iya, lagi masa-masa COVID.
0: Oh, bisa tercetus ide jualan, ah, jualan akar bajakah, ah. Di saat mungkin produk-produk lainnya waktu masa COVID itu juga naik, mungkin ya ada yang naik. Kalau kenapa memilih akar bajakah nih Kak?
1: Ini kan awalnya kan gara-gara ada yang viral itu ya, tahun 2019 itu. Jadi kita ikut-ikut FOMO juga nih, cari-cari, kita cari-cari terus sambil dipelajari juga akar bajakah ini kayak gimana, khasiatnya apa aja. Dan kita dapat terus dipakai dulu nih di keluarga.
0: Oh, diminum, buat pribadi keluarga,
1: buat pribadi
0: dulu
1: aja dulu, diminum ya gitu. Singkat cerita, saya kemarin ada terakhir itu kena apa itu, yang kista itu.
0: Oh, kista kan? Kistanya di mana itu?
1: Itu kista itu di dalam rahim.
0: Oh.
1: Itu besarnya 6 cm saat itu.
0: Itu termasuk besar ya, 6
1: iya.
0: cm.
1: Jadi waktu itu disarankan sama dokternya kita disuruh operasi.
0: Biasanya kan gitu ya kalau kista ya.
1: Iya, saya gak mau operasi. Jadi waktu itu minum akar bajakah aja. Alhamdulillah sampai sekarang gak ada keluhan lagi.
0: Sudah periksa lagi ke dokter?
1: Sudah
0: hilang?
1: Ke dokter, hilang.
0: Sembuh total ya Kak?
1: Insya Allah sembuh total.
0: Oh, Masya Allah, itu berapa kali minum Kak supaya benar-benar bisa hilang seperti itu?
1: Itu waktu dari yang didiagnosa 6 cm sampai hilang itu saya dalam waktu 2 bulanan lah, kurang lebih 2 bulan. Tapi itu minumnya, saya minumnya 1 liter per hari bisa lebih.
0: Banyak ya? Jadi kayak konsumsi air putih gitu ya Kak?
1: Iya, kayak konsumsi air putih bisa lebih. Jadi setelah itu juga, setelah udah didiagnosa hilang, saya juga masih minum, masih konsumsi sampai sekarang.
0: Supaya untuk ini ya, apa ibaratnya, maintenance, pencegahan seperti itu ya Kak ya. Wah, luar biasa ini berarti manfaatnya ya. Itu berarti kakaknya memang asli Kalimantan. Ini akar bajakah ini biasanya di Kalimantan Tengah Kak, atau ada juga di Kalimantan Selatan Kak?
1: Dia ini lebihnya itu lebih viralnya lebih lebih dikenal orang itu di Kalimantan Tengah.
0: Kalimantan Tengah. Berarti ya, kakaknya dari sana.
1: Saya dari Kalimantan Selatan.
0: Oh gitu.
1: Iya, saya aslinya Kalimantan Selatan. Jadi waktu itu ini memang aslinya terkenalnya di Kalimantan Tengah. Ternyata dicari-dicari merambat itu banyak di di semua hutan Kalimantan ada. Di semua hutan Kalimantan ada, di Kalbar banyak. Di Kalsel mungkin ada sebagian, cuma belum ada yang
0: belum ada produksi jumlah besar gitu ya.
1: Iya, di Kalselnya.
0: Oh, seperti itu ya. Oke, ini menarik sekali. Waktu itu bisa ketemu akar bajakah? Itu siapa yang nyari, Kak? Karena seperti yang Kakak ucapkan tadi ya, itu kan di belantara hutan Kalimantan gitu kan. Siapa yang nyari, Kak?
1: Orang tua sih yang
0: orang
1: nyari.
0: Tua? Abah
1: yang cari. Waktu itu kan abah yang cari. Dapatnya nggak banyak, cuman paling tuh ya cukup-cukup buat pemakaian pribadi aja. Jadi setelah itu kita coba-coba cari banyak kan buat pemakaian yang keluarga jauh juga, alhamdulillah bermanfaat.
0: Luar biasa ya. Apa yang membedakan akar bajakah dengan akar pohon yang lain gitu ya, Kak, kalau di hutan tuh?
1: Akar bajakah ini bukan seperti akar bajakah yang di bawah tanah, yang di bawah tanah.
0: Oh, bukan seperti akar pohon yang di bawah tanah ya?
1: Iya, bukan seperti yang pohon cabe itu kan di bawah kan akarnya kan.
0: Atau pohon apa gitu ya, kan pohon mangga gitu.
1: Jadi dikira orang itu kebanyakan akar bajakah itu akar yang di dalam tanah.
0: Padahal lain,
1: akar bajakah itu artinya akar-akaran. Akar-akaran, jadi akar yang merambat dari pohon satu ke pohon yang satunya gitu. Merambat di atas dia, dia bergelantungan ke bawah.
0: Iya, tapi kalau kita lihat potongannya diameternya agak besar ya.
1: Dia tergantung diameternya, dia tergantung dari pokoknya. Jadi ada yang bahkan diameternya itu sampai 5, sampai 10, memang besar-besar.
0: Besar-besar ya.
1: Ada juga yang kecil, ada juga yang kecil banget.
0: Berarti itu abahnya Kak Ica mencari demi kesembuhan Kak Ica nih ya.
1: Sebelum itu saya juga kena kista itu udah ada
0: konsumsi ya.
1: Udah ada akar bajakah, cuman waktu itu saya enggak terlalu konsumsi sih karena belum ada keluhan.
0: Karena
1: enggak ada keluhan. Jadi tidak terlalu berpaku dengan akar bajakah. Setelah ada keluhan saya minum, merasakan sendiri nih manfaatnya. Jadi kita coba jual gitu.
0: Coba-coba jual. Awalnya jualannya kan setelah dari konsumsi keluarga nih. Jualannya apakah ke tetangga dulu atau ke kerabat kawanan seperti itu?
1: Enggak sih, kita cobanya itu langsung kan kebetulan di depan rumah itu ada kios. Ada kios punya orang tua juga. Jadi waktu itu saya beraniin buka, coba jualan akar bajakah. Waktu itu cuma satu macam tok dijual. Dalam waktu kurang lebih 1 bulan saya bisa sold out 150 kilo.
0: Wow. 150 kilo. Ulu nih membayangkan 150 kilo bawanya gimana ya, dari hutan ya.
1: Iya. Tapi kalau hanya 150 kilo itu udah bentuk kering.
0: Bentuk kering ya?
1: Iya,
0: oh, berarti dia
1: jemur.
0: Oke, menyusut beratnya ya.
1: Iya, menyusut.
0: Oke, berarti untuk ini ulun masih penasaran mengenai pengambilannya di hutan ya. Itu berarti selain abah mungkin ada orang yang membantu ya?
1: Iya, ada yang bantu.
0: Oke, itu gimana untuk mobilitas ke hutannya gitu, ngambil akarnya terus juga diantar ke tempat produksi, gimana tuh Kak? Pakai apa?
1: Itu pakai motor aja,
0: pakai motor ya?
1: Aja. Kalau nggak salah itu mungkin diparkirkan, nanti ke dalam-dalamnya mereka pakai jalan kaki.
0: Iya, mungkin harganya mahal ya, makanya itu ya.
1: Iya,

0: Oke, ini kalau yang di depan ini produknya ada yang Tampala nggak? Ada yang Kalalawit nggak?
1: Kalau Tampala yang ini.
0: Tampala yang, oke, yang besar
1: ini,
0: itu ya.
1: Kalalawit yang ini. Kalau yang akar kuning yang kecil ini.
0: Apa kak ini yang membedakan tiga-tiganya itu?
1: Kalau dari dari bentuk fisiknya ya. Kalau yang Tampala ini kan lebih ke hitam, ke merah kehitaman. Nah ini kalau dia basah, lagi bentuk basah belum kering kena matahari, dia itu getah merah. Di antara bajakahnya itu, di antara
0: potongannya
1: itu dia bentuknya merah. Kalau yang kalalawit, bajakah kalalawit itu dia bentuk itu air okay. Putih.
0: Oh.
1: Nah, itu yang biasanya diminum langsung
0: dari
1: akarnya. Di hutan itu mereka langsung minum kan, segar.
0: Iya.
1: Katanya.
0: Oh, menarik sekali ya. Kalau akar kuning?
1: Akar kuning ini dia air juga.
0: Air juga? Apa warnanya agak kuning-kuning?
1: Iya, bentuknya warnanya memang kuning.
0: Oh.
1: Kuning full.
0: Oke.
1: Direbus pun dia kuning full. Nah, yang akar kuning ini rasanya memang agak sedikit pahit banget.
0: Kalau yang Tampala rasanya gimana, Kak?
1: Rasanya biasa aja, rasa kelat air.
0: Hambar
1: kuning.
0: Ya?
1: Kelat. Nggak yang terlalu kuat seperti akar kuning pahitnya.
0: Oh gitu. Kalau yang kalalawit kayak air putih.
1: Sama
0: dengan ya?
1: Tampala. Rasanya okay. Kelat aja.
0: Oke. Silakan anak-anak perempat yang mungkin penasaran juga ya, untuk tanya-tanya ya, atau mungkin sedang mencari ibaratnya herbal ya kak.
1: Iya,
0: untuk
1: herbal.
0: Menyembuhkan penyakit. Ya mungkin ada sanak saudara yang sedang kondisi dalam tidak sehat, silakan mungkin mau tanya-tanya nih ke kakak Ica, silakan di WhatsApp dan juga telepon reguler, atau bisa juga di live YouTube kita ya, di RRI Prompat Banjarmasin ya. Nah kak, ini kan sekarang sudah banyak banget ya akar bajakah ya.
1: Iya.
0: Ini yang membedakan produk kakak dengan akar bajakah di luar sana nih seperti apa?
1: Kalau di produk saya sih dibilang tuh kayak fresh ya.
0: Fresh.
1: Kita nggak ambil, kita nggak lama barangnya itu udah sold gitu.
0: Oke. Berarti barangnya itu diproduksi, misalnya sekali produksi berapa banyak kak?
1: Kita sekali produksi itu tergantung by request. Biasanya saya minta kirimkan sama Abah itu misalnya 100 kilo. Nah itu dicariin langsung 100 kilo yang 200 kilo yang basah. Nanti keringnya jadinya 100 kilo. Dia nyusutnya hampir 50%.
0: Oh, iya nyusutnya banyak banget ya.
1: Nyusutnya hampir 50%.
0: Berarti Abah nyari di hutan Kalimantan Tengah?
1: Kalimantan Barat.
0: Wah jauh banget ya, makin jauh lagi.
1: Makin jauh ya Kalimantan Barat. Saya pernah minta cariin itu ke daerah Kalimantan Tengah. Itu katanya udah mulai susah carinya. Jadi mereka itu naiknya itu dari udah perjalanan darat.
0: Iya.
1: Nyebrang lagi pakai kelotok.
0: Iya itu kak, yang ulun lihat konten di TikTok itu.
1: Iya.
0: Karena kan di sana juga rawan buaya ya katanya.
1: Iya.
0: Aduh ini mengerikan ya, makanya. Kalau misalnya mungkin ada orang-orang gitu protes kemahalan gitu.
1: Iya.
0: Itulah resiko yang memproduksi itu seperti itu. Ingin. Gitu ya. Bahkan sampai ibaratnya banyak ancaman dari alam ya seperti itu ya. Oke, baik. Nah, selama dari 2019 atau 2020 ya tadi ya.
1: Iya.
0: Itu bisa produknya bisa kemasan seperti ini itu mulai tahun berapa, Kak?
1: Ini mulai tahun 2024.
0: Okay.
1: 2024 itu saya awalnya itu cuman bikin teh-teh iseng-iseng aja, cuman jual di toko aja, nggak nyebar ke toko-toko yang lain kan. Ternyata banyak buyer request dari toko-toko yang lain, udah saya upgrade lagi.
0: Berarti kakak yang bikin kemasannya
1: iya yang bikin sendiri.
0: Kalau untuk dari sertifikat halal ini butuh sertifikat halal kan kak?
1: Iya.
0: Sudah halal. Oke, sejak tahun berapa tuh kak?
1: Halalnya sejak tahun 2025, baru 1 tahun terakhir.
0: Oh oke, luar biasa ya. Jadi aman gitu ya. Tapi
1: iya.
0: Kayaknya akar bajakah adakah yang gak halal ya?
1: Soalnya kita kan ini barangnya kita ambil di hutan, keringkan, udah nggak ada dicampur apa-apa.
0: Oke, seperti itu. Jadi murni.
1: Aman.

0: gitu ya.
1: Murni alami.
2: Oke, ini setiap kemasan itu kan kayaknya beratnya beda-beda ya kak ya. Boleh dijabarkan gak kak, yang akar kuning tuh beratnya berapa, yang tengah lagi tuh yang paling besar tuh beratnya berapa itu kak? Dari ini, yang pertama dulu, yang kuning dulu.
1: Yang kuning ini dia itu 250 gram.
2: Kering ya?
1: Kering, 250 gram. Kalau yang tengah yang biru ini dia setengah kilo, berarti 500 gram. Kita jualnya per kilo, padahal ada yang lebih besar lagi.
2: Ada yang 1 kilo?
1: Ada yang 1 kilo.
2: Ada yang lebih dari 1 kilo gak kak?
1: Gak ada. Jadi tergak, kalau orang mau beli 2 kilo berarti kali 2.
2: Oh iya, 2 bungkus ya.
1: Iya.
2: Terus yang merah itu berapa gram tuh kak?
1: Yang merah ini dia gak per gram, per 20 kantong.
2: Oh, per 20 kantong. Per, oh, karena teh ya?
1: Iya. Kalau ini itu biasanya satu kantongnya itu, satu kantong dalam itu kita biasa 10 graman.
2: Oh, oke. Okay. Berarti 20 kantong.
1: Iya.
2: Sekitar beratnya tuh 20 gram ya.
1: Kantong, 200 gram,
2: gram berarti. Iya, oke. Okay. Kemudian yang teh kuning itu juga?
1: Teh kuning
2: per kemasan.
1: Per kemasan juga. Dia per pack ada isinya 20.
2: Oke, kalau yang hitam itu apa kak?
1: Sama, kalau yang hitam itu akar bajakah juga, tapi itu yang kulitnya.
2: Oh kulitnya.
1: Jadi bahan utamanya semua di sini akar kuning, bahan utamanya akar kuning. Kalau yang akar yang teh bungkus merah sama bungkus hitam itu bahan utamanya yang biru ini, yang tampala.
2: Oke. Menarik juga itu ada kulitnya ya.
1: Iya, bedanya itu kenapa yang merah, yang hitam itu kita jadikan kulit lebih premium.
2: Lebih premium ya.
1: Karena kulitnya ini sedikit.
2: Sedikit, betul.
1: Kalau yang ini kita campur kulit sama dagingnya.
2: Iya.
1: Sama daging bajakahnya.
2: Iya, jadi dasar anak perempat selain sate kulit ya, yang kolesterol jangan sate kulit melulu ya.
1: Iya.
2: Boleh dicoba kulit teh kulit bajakah gitu ya. Iya, luar biasa. Nanti kita mau bahas harga sekarang nih kak, boleh kak? Yang dari kuning dulu deh.
1: Yang akar
2: satu-satu
1: kuning itu kita yang seperempatnya harganya 30.000 aja.
2: Murah ya? Terus?
1: 30.000 ini bisa dipakai kurang lebih itu sekitar 2 minggu lah.
2: Oke.
1: Kalonya kalalawit sama harganya 30.000 yang kalalawit, yang ini 30.000. Kalonya yang tampala ini setengah kilonya 60.000.
2: Oke, oke, 60. Tapi masih murah, masih di bawah 100.000.
1: Iya, sama kalau yang besar ini dia pemakaiannya kalau nggak sakit ya, kalau untuk pencegahan aja bisa 1 bulanan.
2: Kalau misalnya dalam kondisi sakit, mungkin harus lebih banyak konsumsinya
1: iya,
2: ya.
1: Lebih sering,
2: lebih gitu.
1: Banyak. Pemakaiannya berarti bajakannya cepat habis.
2: Iya gitu ya. Oke, luar biasa. Berarti yang paling susah dicari di hutan tuh yang mana sih kak?
1: Semuanya
2: susah sih ya.
1: Susah ya semuanya. Cuman kalonya udah biasanya kalau udah sampai titik ini yang cari itu kesana lagi, berarti otomatis makin hari makin jauh.
2: Nah itu ya.
1: Iya.
2: Tapi kalau kayak gitu ada kepikiran naikin harga nggak sih kak?
1: Sejauh
2: karena
1: ini
2: makin jauh kan
1: naikin harga itu saya nggak ada sih, walaupun bukan bajakahnya yang naik, harga pokok plastik kan kita naik-naikkan. Nggak ada naikin harga sih sejauh ini kita.
2: Oh luar biasa ya, jadi tetap mempertahankan keaslian, kemurnian, dan juga harganya yang affordable ya.
1: Kualitas juga kita nggak ada turunin, tetap aja.
2: Oke, keren banget ya kak. Sebelum kita lanjutin lagi ya, kita mau jeda terlebih dahulu ya, jadi nanti kita akan kembali. Untuk dan senang perempat kita yang mau bergabung nanti silakan setelah jeda lagu dan juga iklan berikut ini, tetap bersama Anissa dan juga Kak Ica di Ruang UMKM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Masih bersama Anissa di ruang UMKM Perempat Banjarmasin di edisi hari Senin 7 September 2026 yang masih membahas mengenai produk Uluh Itah ya, dari Kak Anissa Hidayati atau Kak Ica ya. Temanya masih jejak alam Kalimantan, kenalan dengan akar bajaka ya. Nah Kak Ica ini ya, ini sejauh ini selama berapa tahun tadi, 5-6 tahun ya, itu tantangannya apa aja Kak, selain mungkin proses pencariannya yang sulit gitu kan, kalau dari pemasaran ataupun persaingan modal ya, itu pasti modal dulu kan.
2: Iya.
1: Itu seperti apa tantangannya Kak?
2: Kalau tantangan lebih ke persaingan sama ke pemasaran.
1: Oke, pemasaran dan persaingan.
2: Iya.
1: Berarti kalau dulu itu kan pemasaran di kios yang depan rumah itu ya.
2: Iya.
1: Ada dijual di sosial media Kak?
2: Waktu itu saya cuma jual di marketplace Facebook.
1: Oh, di Facebook ya. Kalau sekarang?
2: Sekarang udah jarang kita di Facebook.
1: Berarti kalau sekarang terimanya by order WhatsApp kah atau Instagram?
2: Iya, by order WhatsApp. Biasanya itu diiklankan orang cari di Google Maps atau di Instagram.
1: Oh gitu, iya. Untuk modalnya, besar gak Kak modalnya?
2: Modalnya kita gak terlalu besar.
1: Oh gak terlalu besar ya? Oke.
2: Gak terlalu besar,
1: tapi padahal kan pencariannya jauh gitu ya kan? Belum lagi modal plastiknya, kemasannya gitu kan? Oke, berarti ini yang kirain ulun tuh mahal gitu ya.
2: Kalaunya mungkin quantity ya. Kalaunya soal yang plastik-plastik itu, kita kan plastik kan saya kan nyicil. Biasanya itu saya bikin itu sekitar 3.000. 3.000 itu bisa habis itu sekitar 2 bulanan. 3.000 itu pun untuk beberapa macam item. Misalnya ini 1.000 gitu.
1: Oh gitu. Seperti itu ya. Kemudian kalau pasarnya sendiri, ini berarti menjual di Kalimantan Selatan saja atau merambah ke Kalimantan lain, bahkan sampai luar pulau?
2: Kalau luar pulau itu kita cuma buy online.
1: Online ya?
2: Iya, dikirim-kirim aja.
1: Tapi banyak yang pesan dari luar pulau?
2: Banyak yang pesan, banyak yang kalaunya ada yang mereka itu kadang biasanya bawa buat oleh-oleh. Biasa dibawa pulang ke kampung mereka yang di luar pulau Kalimantan, itu repeat ordernya biasa dikirim.
1: Boleh kali ya kalau misalnya ulun pulang kampung nih nanti nih.
2: Boleh dicoba, nanti hubungin saja.
1: Iya, nah hubunginnya kemana Kak?
2: Ke nomor WA bisa.
1: Boleh.
2: Atau Instagram.
1: Instagramnya bisa. Di
2: Akar Bajakah Banjarmasin.
1: Akar Bajakah Banjarmasin ya. Jangan sampai ketukar akunnya sama yang punya orang ya Kak ya.
2: Iya, cuma dia Akar Bajakah BJM gitu, udah punya saya sih
1: Akar Bajakah. Oh, Akar Bajakah BJM. Oke. Kemudian kalau di WhatsApp nih, mungkin barangkali dan sanak perempat kita ada yang penasaran juga, kalau mau pesen ke mana sih teleponnya?
2: Teleponnya ke WA, nomornya 0877 1655 5533.
1: Oke.
2: 5-nya 4 kali.
1: Ulun ulangi nih untuk dan sanak perempat ya, silakan dicatat ya, atau bisa diulang siarannya nanti ya. Di nomornya Kak Ica kah?
2: Iya.
1: Nomornya pribadi kah ini?
2: Iya, nomor pribadi.
1: Oh, oke. Okay. 0877-1655-5533 ya. Kalau mau lebih jelas lagi, diulang aja siarannya ya di YouTube kita ya. Oke, okay, Kak Ica. Berarti sejauh ini orang mencari akar bajakah ini, apakah selain buat oleh-oleh gitu ya, apakah memang ada keluhan gitu ya? Aduh, misalnya keluarga ulun nih sakit ini, sakit ini, mau beli akar bajakah gitu kah Kak?
2: Iya, selain buat dia kan banyak, kalau ada yang beli itu saya tanya buat keluhan apa. Nah, itu biasanya yang beli bilang keluarganya ada keluhan begini-begini. Nah, itu baru nanti saya sarankan. Tapi kalau misalnya coba buat oleh-oleh, itu bentuk nanti disarankan kayak yang pakai kalalawit, itu kan nggak terlalu boleh dipakai buat orang pencegahan saja.
1: Oke, berarti ini cocok untuk semua usia, Kak?
2: Iya, enggak sih kalau nya untuk semua usia itu biasanya dari umur 10 tahun.
1: Iya.
2: Tak yang tanpa indikasi dari umur 10 tahun. Kalau nya yang ada indikasi itu nanti dicocokkan lagi aja.
1: Dicocokkan apa. Lagi ya. Tapi biasanya walaupun belum cocok, pasti kan enggak ada efek samping apa-apa kan ya biasanya.
2: Iya,
1: karena ini herbal ya.
2: Iya. Dia efek sampingnya itu kalau kita misalnya minum di perut kosong.
1: Oh, nggak boleh ya di perut kosong ya?
2: Asam lambung jadi naik, jadi pastikan perut itu sudah terisi, baru minum bajaka.
1: Oke, biasanya direkomendasikan sehari minum berapa kali, Kak? Kalau misalnya sehat-sehat aja nih.
2: Kalau untuk pencegahan biasanya itu 2 kali sehari.
1: 2 kali sehari ya.
2: Kalau untuk pengobatan bisa 3-4 kali kalau saya anjurkan.
1: Oke, biasanya kalau direbus itu takarannya seberapa banyak sih, Kak?
2: Kalaunya yang bajakah kecil-kecil kayak gini, yang kecil diameternya kayak gini tuh 4-5 potong akar bajakah direbus dengan 3 gelas air. Biasanya ada yang saya sarankan cuma sekedar merah, dan ada yang dari 3 gelas dijadikan 1 gelas air.
1: Oh, beda ya kekentalannya gitu ya?
2: Iya, kekentalannya beda.
1: Oke.
2: Jadi kan kalau untuk lansia itu kan mereka kan lebih
1: butuh kayaknya ya?
2: Enggak, bukan, maksudnya itu lebih sensitif kan kalau lansia
1: iya.
2: Itu. Jadi kalau misalnya lansia itu saya suruh cuma sekedar merah aja dulu.
1: Oh, gitu.
2: Cuma sekedar warnanya seperti berubah kayak teh aja konsumsi. Jadi kalau yang kita yang umuran kayak saya 30-an sampai 30 ya, yang masih aktif lah, aktif beraktivitas, itu kalau mau 3 gelas jadiin 1 gelas.
1: 3 gelas jadiin 1 gelas gitu ya. Oke, menarik sekali. Kalau yang dari teh itu?
2: Dari teh ini dia cuma cara pemakaiannya
1: sama seperti teh biasa.
2: Iya, sama seperti teh yang dicelup, teh pada umumnya dicelup saja, dikasih air panas, tunggu beberapa menit, nanti dia warnanya merah.
1: Oke. Kalau misalnya toko offline-nya di mana, Kak, tadi, Kak?
2: Toko offline, sebenarnya kita banyak toko offline. Saya itu ada kayak nitip-nitip gitu ya, di toko-toko yang oleh-oleh.
1: Oh, kayak Andalas gitu, Kak?
2: Pusat oleh-oleh, ya.
1: Di Andalas ada nggak, Kak?
2: Ada.
1: Ada.
2: Di Andalas ada, di Matahari ada, di Galuh juga ada.
1: Iya.
2: Jadi kalau mau cari produk saya, itu kan kalau pas lagi mampir ke toko oleh-oleh, sekalian cari oleh-oleh yang lain, cari aja produknya Uluh Itah.
1: Nah, diperhatikan bujur-bujur ya kalau Kak, jangan produk yang lain gitu,
2: iya,
1: kan.
2: Pastikan itu produk Uluh Itah gitu.
1: Iya, karena ini terjamin. Ya tadi kan binaannya Pak Bahruni berarti ya.
2: Iya. Binaan Pak Bahruni.
1: Iya, binaan penyuluh Kemenak Banjarmasin. Itu selama menjadi binaan penyuluh Kemenak Banjarmasin, Kak, apa aja yang udah diperoleh nih, Kak?
2: Kepercayaan masyarakat jadi tambah yakin bahwa ini kan sudah ada sertifikat halalnya. Terus lebih mudah juga untuk masuk ke pasar-pasar.
1: Oh iya.
2: Karena produknya udah ada halal itu.
1: Itu keuntungannya ya,
2: iya,
1: Kak ya. Jadi lebih meningkat penjualannya ya.
2: Penjualannya alhamdulillah.
1: Oke, ini kebetulan beliau bergabung di YouTube kita nih,
2: iya,
1: Kak nih.
2: Nonton beliau.
1: Ujar Sidin Bumi Kalimantan penuh dengan keberkahan luar biasa,
2: iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Iya, karena memang ulun lihat nih kayaknya di Kalimantan aja,
2: iya,
1: gitu kan, di Sumatera mungkin sependek pengetahuan ulun ya, belum pernah melihat akar bajakah gitu ya. Apa karena memang ekosistem hutannya itu beda ya?
2: Iya.
1: Ini kan di hutan tanah rendah ibaratnya kan?
2: Iya.
1: Kalau di Sumatera itu ada yang tanah tinggi, ada yang tanah rendah seperti
2: pegunungan,
1: itu. Pegunungan
2: iya,
1: kebanyakan ya. Kemudian juga ada Ibu Nur Asmi yang menyimak. Terima kasih Mama Alpi ya. Kalau mau bertanya nih untuk konsumsi sehari-hari boleh banget Mama Alpi gabung di telepon kita ya, dan juga dengan sanak lainnya yang ingin bertanya gitu ya seputar manfaat ataupun produk dari Uluh Itah ini ya. Kalau misalnya manfaat tadi, Kak, selain menyembuhkan kista gitu kan ya, ada lagi nggak dengan penyakit-penyakit yang lain tuh dari para customer?
2: Itu kalaunya itu lebih umumnya itu banyak orang yang CA mamae.
1: Apa itu, Kak?
2: kanker payudara. Jadi ada yang kemarin terakhir itu datang ke toko sambil bawa hasil lab.
1: Iya.
2: Bahwa disarankan dokter untuk angkat satu payudaranya. Gak mau kan beliau?
1: Iya.
2: Jadi sampai sekarang alhamdulillah konsumsi akar bajaka
1: sudah lebih baik.
2: Gak jadi angkat payudara.
1: Gak jadi angkat payudara ya. Oke, itu adalah salah satu ketakutan terbesar perempuan ya, Kak ya.
2: Perempuan semuanya itu.
1: Iya. Ulun merinding nih.
2: Saya yang masih minum aktif minum aja kadang takut kan.
1: Iya, benar.
2: Karena kita enggak bisa bedain, kita sebagai perempuan enggak bisa bedain mana itu sakit normal atau sakit abnormal di bagian situ karena itu bagian sensitifnya.
1: Iya, benar-benar. Jadi boleh banget ya untuk perempuan ya mungkin ingin menjaga kesehatan gitu kan. Pencegahan gitu kan, apalagi perempuan nih banyak sensitifnya ya Kak ya. Mungkin haid enggak teratur gitu. Mungkin bisa dengan ini enggak Kak?
2: Bisa haid
1: enggak
2: teratur. Kalau misalnya saya pribadi ya. Kalau haid pertama itu kan biasanya sakit. Kata orang Banjar itu sing gugut kan. Saya minumnya akar bajaka itu pagi sama sore. Kadang lawas tuh kadang enggak lama itu keluar yang kayak gumpalan.
1: Jadi lancar gitu ya.
2: Jadi lancar.
1: Oke, ulun nih kalau hari pertama sakit benar
2: sama,
1: Kak.
2: Itu.
1: Sampai ibaratnya kalau begawi nih kada kuat tapi harus dikuat-kuatin gitu.
2: Maunya rebahan terus kan diam.
1: Iya, benar. Iya, wah ini banyak sekali manfaatnya ya. Nah ini Kak, ada yang tanya lewat YouTube kita nih dari Mama Alpi tadi, Ibu Nur Asmi. Rasanya seperti apa akar bajakah ini? Rasanya beda-beda Mama Alpi ya. Tadi kita udah sampaikan tapi boleh disampaikan lagi Kak, silakan.
2: Kalaunya rasanya itu, kalaunya khusus akar kuning itu pahit banget. Pahit banget. Kalaunya rasa yang lain itu kalat-kalat kayak air putih pahit aja, air putih biasa. Cuman kalau kita masih mau tak campur gula atau madu
1: bisa ya, tetap tidak menghilangkan khasiat.
2: Iya, kalau mau campur madu-madu yang madu TJ gitu bisa.
1: Gitu ya Mama Alpi ya. Tertarik kah Pian? Silakan nanti menghubungi Kakak Ica ya. Atau cari di sentra oleh-oleh ada gitu ya. Oke, Kak Ica. Mungkin untuk ini deh, apa namanya ya, closing statement gitu ya. Karena kita juga sudah di menit 50 nih Kak nih. Harapan kedepannya Kak, dan juga mungkin pesan-pesan untuk mungkin ada yang lagi survive dengan penyakitnya untuk meminum ini gitu. Ini adalah salah satu ikhtiar ya Kak ya. Silakan Kak.
2: Jadi kalau misalnya ada yang survive lagi dengan penyakitnya, bisa aja coba-coba dulu akar bajakah, karena kita kan adanya dari kemasan yang paling kecil dengan harga yang murah sekali. Jadi itu untuk hal yang untuk coba-coba, yang untuk mencoba-coba itu nggak salah ya kan. Kalaunya ada penyakit yang lagi diwaspadai gitu. Dan
1: harapannya nih Kak,
2: harapan kedepannya semoga lebih bermanfaat.
1: Amin.
2: Untuk teman-teman yang menggunakan akar bajaka, sama yang juga teman-teman yang belum pernah mencoba akar bajaka, untuk
1: silakan,
2: yakin
1: gitu ya,
2: silakan
1: yakin
2: coba
1: aja
2: akar bajaka dulu karena harganya ini benar-benar ringan di kantong. Jadi tidak memberatkan.
1: Iya.
2: Dan khasiatnya juga insya Allah nggak main-main.
1: Iya betul, apalagi misal Bu Hanpia nih ada yang misal dari Jawa tapi di Kalimantan Selatan nih mau cari oleh-oleh ya kan?
2: Iya bisa dikirim.
1: Betul, bisa cari di sentra oleh-oleh tadi ya, dengan brand Uluh Ita ya, jangan brand yang lain dong Sanak Perempat.
2: Ini
1: ya
2: juga sebenarnya tidak harus untuk kanker, tidak harus untuk kista, untuk tumor, asam urat dan kolesterol juga bisa. Jadi kemarin itu saya pribadi lagi nih, asam uratnya mungkin tinggi ya, sampai noleh itu nggak bisa lagi.
1: Oh iya Kak.
2: Jadi saya cuma minum teh itu, cuma ambil teh yang belum dibungkus, cuma 2 kantong.
1: Wow.
2: Cuma 2 kantong, minumnya itu nggak sampai seminggu.
1: Iya.
2: Karena kan ini pahit, jadi saya kurang mengamalkan akar kuning. Jadi waktu itu saya tahan-tahan minum ini pakai madu, alhamdulillah langsung turun.
1: Alhamdulillah ya, wah ini ya. Ini salah satu keajaiban hutan Kalimantan ya. Tentunya kita sebagai manusia ya yang hidup numpang di bumi nih, jangan disawitin semua lah ya.
2: Sayang ini, soalnya ini nggak bisa di apa ditanam.
1: Iya.
2: Ini memang
1: liar
2: alami,
1: ya? Alami.
2: Tumbuh liar.
1: Betul.
2: Tumbuh sendiri dia.
1: Betul itu ya. Jangan disawitin, jangan ditebangin ya, dan sanak perempat ya, mohon banget ya. Kalau misalnya hutan kita habis ya, kita mau cari akar bajakah kemana gitu ya kak ya.
2: Tanaman-tanaman yang bermanfaat yang lain kemana juga.
1: Betul, padahal itu adalah yang disediakan alam untuk kita ya kan.
2: Obat alam.
1: Betul, jadi kita harus hidup berdampingan dengan alam, melestarikan, dan juga jangan cuma kita meraup keuntungan aja ya kak ya. Betul. Oke, terima kasih banyak kak Ica ya, luar biasa obrolan kita di siang hari ini. Dan sanak perempat, demikian untuk ruang UMKM untuk edisi hari Senin ini. Jejak Alam Kalimantan, kenalan dengan akar bajakah ya. Kita sudah kenalan ya. Berikutnya jangan lupa untuk konsumsi akar bajakah brand Uluh Itah ya. Brandnya Kakak Anissa Hidayati atau Kak Ica dari UMKM Binaan Penyuluh Kemenak Banjarmasin. Ulun ucapkan terima kasih banyak yang sudah memonitor kita melalui radio kah atau aplikasi RR Digital ataupun juga di live YouTube kita. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang dan sanak perempat, kabar perempat bersama Nisa. Rumah kemasan yang berada di Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT KUMKM Tabalong menyediakan layanan desain kemasan produk dan desain stiker secara gratis. Layanan tersebut diberikan untuk membantu pelaku UMKM meningkatkan tampilan dan daya saing produknya. Kemasan menjadi salah satu bagian penting dalam pemasaran produk UMKM. Selain melindungi produk, kemasan yang menarik juga dapat menjadi identitas sekaligus meningkatkan daya tarik produk di mata konsumen. Pemanfaatan layanan ini juga menjadi salah satu upaya mendorong produk UMKM Tabalong agar memiliki kemasan yang lebih profesional dan juga menarik, serta mampu bersaing dengan produk dari daerah lainnya. Namun saat ini rumah kemasan PLUT Tabalong belum dapat melayani proses pencetakan kemasan maupun stiker. Keterbatasan tersebut disebabkan masih terkendalanya aspek legalitas sehingga layanan yang diberikan saat ini masih berfokus pada perancangan atau desain kemasan. Demikian kabar perempat pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah, Ulun Anisa. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin, gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.
1: Jangan kada ingat, dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Tahukah Anda, di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, terdapat camilan tradisional yang telah diwariskan secara turun-menurun, yaitu rinti. Rinti terbuat dari pisang matang pilihan seperti pisang awak atau pisang mauli. Pisang dibelah, kemudian dijemur atau diasapi hingga kadar airnya berkurang. Proses alami ini menghasilkan warna coklat kehitaman, tekstur yang kenyal, serta rasa manis yang berasal dari buah pisang itu sendiri, tanpa tambahan pemanis maupun pengawet. Bagi masyarakat Tapin, rinti bukan sekedar makanan ringan, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang patut dilestarikan. Hingga kini, camilan khas ini masih menjadi salah satu oleh-oleh favorit bagi warga pengunjung yang datang ke Kalimantan Selatan. Mari kenali, cintai, dan lestarikan kuliner tradisional Kalimantan Selatan.

Bicara soal wadai Banjar, ingatan kita pasti langsung tertuju pada rasa manis yang legit. Ada kalala pun, pai sagu, gagatas, sampai wadai papare yang menggoda. Tapi, di balik dominasi rasa manis itu, ada satu primadona yang tampil beda dengan rasa gurihnya yang ikonik. Kenalin, wadai ipau. Sering dijuluki sebagai lasagna Kalimantan, ipau tampil cantik dengan lapisan-lapisan tipis dari campuran terigu, telur, dan juga susu. Di setiap sela lapisannya, ada tumisan daging, wortel, bawang bombay, dan kentang yang melimpah. Setelah dikukus sempurna, tiap potongnya disiram saus santan yang kental. Lalu disempurnakan dengan taburan seledri dan bawang goreng yang harum. Gurih, sedikit manis, dan kaya rasa. Wadai ipau, bukti keberagaman rasa dari Tanah Banua.

bacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Surah Al-Anfal ayat 2-4.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tak akan menyalahi

dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengokku pada haji wada dari cekaman suatu penyakit yang hampir saja merenggut nyawaku. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, sebagaimana engkau lihat, penyakitku ini cukup berat, sedangkan aku adalah orang yang berharta dan tidak ada ahli warisku kecuali seorang anak perempuanku. Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 dari hartaku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan. Aku berkata, bagaimana kalau separuhnya? Rasulullah menjawab, jangan. Sepertiga saja dan sepertiga pun sudah cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya raya adalah lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan kekurangan meminta-minta kepada manusia. Dan tidaklah engkau mengeluarkan suatu pembelanjaan dengan menuntut keridaan Allah, melainkan engkau akan diberi pahala karenanya, hingga sesuap makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Aku berkata, ya Rasulullah, apakah aku ditinggalkan di Mekah sesudah kawan-kawanku berhijrah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya engkau tidak ditinggal, lalu engkau beramal dengan suatu amal yang ditujukan untuk mencari keridhaan Allah, melainkan dengannya engkau akan bertambah derajat pangkatmu. Barangkali engkau tertinggal ini akan mendatangkan manfaat bagi orang banyak dan mendatangkan kerugian bagi lainnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, teruskanlah bagi sahabat-sahabatku hijrah mereka dan jangan engkau kembalikan mereka ke belakang atau ke Mekah. Tetapi yang kecewa adalah Sa'ad bin Qaulah yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ia meninggal dunia di Mekah. Riwayat Bukhari Muslim.

87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: melainkan kobaran api yang dinyalakan oleh rakyatnya sendiri. Situasi mencekam. Pasukan Sekutu dan Belanda kembali menginjakkan kaki di tanah ini. Sebuah ultimatum dikeluarkan. Kosongkan Bandung. Mereka ingin menjadikan kota ini sebagai markas, gudang logistik, dan pusat kekuatan untuk kembali menjajah Indonesia. Melihat ancaman itu, Jenderal A.H. Nasution dan pimpinan pejuang berdiri di persimpangan jalan yang sulit. Haruskah mereka membiarkan rumah mereka menjadi alat bagi musuh? Jawabannya adalah tidak.
1: Tidak cukup dibakar saja. Kita akan memimpin serangan cukup.
0: Malam 23 Maret 1946, langit Bandung berubah menjadi jingga pekat. Rakyat membakar rumah-rumah mereka sendiri, merelakan harta benda menjadi abu demi martabat bangsa. Malam itu, Bandung resmi menjadi lautan api. Prinsip mereka teguh, lebih baik kehilangan kota daripada melihatnya digunakan untuk merantai kembali kebebasan yang baru saja diraih. Sebuah pengorbanan yang tak akan pernah padam oleh waktu.

0: gratis.
1: Apa itu guru?
0: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Ku, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, itu menjadi pahlawan masa kini ya guru.
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

0: dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu, sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya.
2: FM, Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, kabar perempat bersama Nisa. Hari Literasi Internasional atau International Literacy Day diperingati setiap 8 September. Peringatan tahun 2026 mengusung tema Literacy for People, the Planet, the and Prosperity, atau literasi untuk manusia, planet, dan kemakmuran. Dilansir dari UNESCO, Hari Literasi Internasional telah diperingati sejak tahun 1967 untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya literasi dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan berkelanjutan. Literasi juga merupakan hak dasar manusia yang mendukung akses terhadap pengetahuan, keterampilan, kebebasan, dan hak asasi lainnya.

UNESCO mencatat sedikitnya ada sebanyak 739 juta remaja dan orang dewasa di dunia masih belum memiliki kemampuan literasi dasar pada tahun 2024. Pada saat yang sama, 4 dari 10 anak belum mencapai kemampuan minimum dalam membaca. Tahun 2026 menjadi peringatan ke-60 Hari Literasi Internasional. UNESCO memproklamasikan ILD pada 1966 dalam sidang ke-14 Konferensi Umum UNESCO dan mulai memperingati secara global pada 1967. Demikian Habar Perempat bersama Nisa, terima kasih dan salam budaya.

lagu-lagu daerah. Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

105,9 FM, Pro 4 Banjarmasin, suara

4 masih bersama Anissa di siang hari ini. Di hari yang agak mendung ya sepertinya ya Widya dan Rehan ya. Agak mendung ya, itu info dari adik-adik magang kita, Widya dan juga Rehan yang selalu menemani kita nih dan dan selalu membantu kita para penyiar nih, luar biasa. Dan Anissa masih menemani Buhan Pian Seberataan sampai Kaina jam 3 kamarian waktu Indonesia Tengah. Dan kita sekarang berada di program Pusparagam Nusantara untuk sajian lagu-lagu daerah Nusantara dan informasi terkait beberapa daerah jua Dang Sanak Perompat. Untuk informasinya kita beragam aja ya Dang Sanak Perompat ya. Ini untuk informasi pertama kita mau ke Jogja dulu nih. Ada sebuah hal yang menarik dari Jogja yaitu Jogja Heritage Track View Panoramik. Nah, jadi amun Buhan Pian hendak berkeliling Yogyakarta sekaligus mengenal sejarah dan juga budayanya, salah satu pilihan wisata edukatif yang menarik adalah Jogja Heritage Track View Panoramik dari program Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengajak masyarakat untuk menyusuri berbagai kawasan bersejarah menggunakan bus secara gratis. Wow, kalau Anissa lihat nih foto busnya itu warna-warni dan sangat perompet, menarik sekali. Jadi ada warna kuning, ada warna merah dengan ornamen-ornamen hiasan ala-ala Jogja seperti itu. Dan jendela dari bis-bis itu besar-besar, jadi memang seperti nuansa panoramik kita bisa menyaksikan perjalanan berkeliling Yogyakarta dan juga menyusuri berbagai kawasan bersejarah menggunakan bus ini. Jogja Heritage Track memiliki 6 rute yang membawa peserta atau pengunjung untuk menjelajahi sejumlah kawasan di kota Yogyakarta. Dan selama perjalanan, peserta tidak hanya menikmati suasana kota dari dalam bus ya, tapi juga mendapatkan penjelasan nih. Jadi ada tour guide-nya seperti itu mengenai sejarah, budaya, warisan budaya, hingga filosofi yang melekat pada berbagai kawasan di Yogyakarta. Dan salah satu bagian yang menarik dalam perjalanan itu adalah pengenalan sumbu filosofis Yogyakarta. Sumbu tersebut merupakan garis imajiner yang menghubungkan sejumlah kawasan penting, mulai dari Tugu Yogyakarta, kemudian Keraton Yogyakarta, hingga Panggung Krapyak. Penjelasan mengenai filosofi kawasan itu memberikan pengalaman berbeda-beda untuk para pengunjung ya dalam memahami Yogyakarta secara lebih mendalam. Nah, sebelum kita bahas lagi mengenai Bus Jogja Heritage Track ini, kita akan dengarkan dulu 2 lagu Jawa berikut ini ya dan juga esensi buku. Tetap di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

seorang yang humanis dan nasionalis, yang karya-karyanya seperti tenggelamnya kapal Butterwick dan di bawah lindungan Ka'bah, yang memiliki resonansi kuat terhadap persoalan sosial dan cinta tanah air. Buku ini juga mengeksplorasi masa-masa sulit dalam hidup Hamka, seperti ketika ia dipenjarakan selama pemerintahan Soekarno atas tuduhan politik yang tidak terbukti. Buku ini menunjukkan keteguhan Hamka dalam memegang prinsip-prinsipnya, bahkan ketika menghadapi kesulitan pribadi. Rush berhasil membawa pembaca melalui sejarah Indonesia dengan sudut pandang Hamka, memperlihatkan hubungan yang kompleks antara agama, politik, dan budaya di Indonesia. Dengan bahasa yang relatif mudah dipahami, buku ini tidak hanya cocok untuk kalangan akademisi, tetapi juga untuk

kasih masih bersama Nisa di Pusparagam Nusantara untuk sajian lagu daerah dan juga informasi mengenai daerah juga ya. Dan kita masih melanjutkan mengenai Jogja Heritage Stay track ya, yang merupakan salah satu wisata menarik ya di daerah Yogyakarta. Tadi Ulun sampaikan bahwa bis ini melewati berbagai sumbu filosofis Yogyakarta ya, mulai dari Tugu Yogyakarta, Keraton Yogyakarta, hingga Panggung Krapyak seperti itu ya. Dan pengalaman mengikuti program ini juga dirasakan oleh banyak pengunjung, salah satunya bernama Riju nih, Dang Sanak Perompat ya. Dan Jogja, katanya gini, bis Jogja Heritage Track ini memberikan pengalaman yang berbeda karena para pengunjung mendapatkan pendampingan dari tour guide ya, mengenai berbagai warisan budaya selama perjalanan. Katanya tuh seru banget ya, dan selama perjalanan dijelaskan juga tuh, jadi merasakan experience yang berbeda juga. Perjalanan menggunakan Jogja Heritage Track ini berlangsung selama sekitar 1,5 jam dengan kuota yang terbatas hanya 8 orang dalam setiap kali keberangkatan. Jadi kalau ada yang mau ya ikut program itu, bisa daftar terlebih dahulu secara online di situs website mereka, yaitu www.jogjaheritage.com. Heritage-nya tulisannya Heritage seperti itu ya. Jadi kalau ada rencana ke Jogja suatu saat, jangan lupa, jangan kada ingatlah Dang Sanak Perompat ya. Dan pendaftaran dibuka 3 hari sebelum jadwal keberangkatan ya. Jadi perlu diperhatikan tuh, sudah ada jadwal-jadwalnya di website tersebut seperti itu. Dan kalau konsepnya itu memadukan rekreasi dan juga edukasi ya, di mana Jogja Heritage Track ini menjadi salah satu alternatif untuk menikmati Yogyakarta dengan cara yang berbeda. Selain berkeliling secara gratis ya, ini gratis Dang Sanak Perompat ya, para pengunjung bisa memperoleh wawasan mengenai sejarah, filosofi, warisan budaya yang menjadi bagian penting dari identitas Yogyakarta. Kuota yang terbatas ini membuat masyarakat harus segera mendaftar cepat-cepatan seperti itu ya, supaya kada hilang kesempatan ya seperti itu. Nah, nanti kita masih akan hadirkan informasi dari daerah lainnya Dang Sanak Perompat ya. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu nih lagu daerah, ada Amakane Wawawa dan juga Adong Belalai. Tetap di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih masih bersama di Pusparagam Nusantara dan Sanak Perempat. Berikutnya informasi mengenai Semarak Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia atau RRI yang terasa benar di lingkungan RRI Pontianak melalui berbagai perlombaan yang digelar hari ini dan Sanak Perempat ya, Senin 7 September 2026. Kegiatan berlangsung sangat meriah ya di RRI Pontianak dan juga diikuti para pegawai dan anak-anak PKL dari mahasiswa ataupun siswa-siswi dengan penuh antusias. Ada banyak sekali beragam lomba yang digelar ya, mulai dari estafet memindahkan benda ke atas karton, kemudian estafet gata, estafet pipet, hingga lomba lompat benar atau salah. Seru banget ya. Dan Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Winarno ini menyampaikan bahwa rangkaian perlombaan menjadi momentum yang sangat tepat untuk mempererat kebersamaan dan juga kekompakan keluarga besar RRI Pontianak. Sama halnya seperti di RRI Banjarmasin ya, kita dengan acaranya kemarin ya, permainan tradisional, ada banyak, ada balogo, badaku, ada bahalma, ada lompat tali, ada lari balok, ada enggrang, ada ayam-ayaman, dan terakhir ditutup dengan ular naga. Jadi memang serangkaian RRI Fest ini, bulannya itu serentak ya, mulai dari akhir Agustus sampai bulan September, ada yang September awal ya seperti RRI Banjarmasin, ada juga pertengahan September di RRI lainnya dan Sanak Perempat ya. Tapi di RRI Banjarmasin juga masih berlangsung ya setelah tadi malam itu, ibaratnya malam puncak tadi malam tuh ya. Tapi kita masih akan menghadirkan kegiatan-kegiatan lain seperti tanggal 9 September kita berbagi edukasi bersama anak-anak Down Syndrome dari Pick Potats dan juga ziarah ke makam pahlawan seperti itu. Dan semoga seluruh rangkaian RRI Fest 2026 baik itu di RRI Banjarmasin atau RRI Pontianak atau semua RRI berjalan dengan lancar ya, dengan menghadirkan kegiatan-kegiatan yang mendekatkan kepada masyarakat seperti itu. Kita lanjut dengarkan lagu-lagu daerah berikut ini, tetap di Perempat Suara Budaya Banjar.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, menjadikan Indonesia berada di posisi 9 sebagai hutan terluas di dunia dengan luas wilayah 133 juta hektar lebih. Berdasarkan data statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada 5 daerah dengan hutan terluas di Indonesia. Pertama adalah Papua, sebagai daerah di Indonesia dengan hutan terluas mencapai 40 ribu hektar lebih. Kemudian Kalimantan Tengah menempati urutan kedua sebagai hutan terluas di Indonesia. Luas hutan di Kalimantan Tengah mencapai 15 juta hektar lebih. Daerah dengan hutan terluas ketiga di Indonesia ialah Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah hutan 14 juta hektar lebih. Selanjutnya adalah Riau. Ini adalah daerah keempat dengan hutan terluas di Indonesia mencapai 9 juta hektar lebih. Dan yang terakhir yaitu Kalimantan Barat dengan luas wilayah hutan mencapai 9 juta hektar lebih. Dengan luasnya hutan-hutan di Indonesia tidak terlepas dari berbagai hal yang merugikan bagi hutan tersebut, seperti kebakaran hutan dan pembalakan liar. Menjaga hutan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga Indonesia sebagai

Dan Sanak Melompat, sekarang kita sudah di menit 54 dari pukul 13 siang waktu Indonesia Tengah. Ini penghujung dari program Pusparagam Nusantara di siang hari ini. Dan nanti kita juga akan bergabung setelah kabar berita, bergabung bersama Suara Budaya Nusantara ya, dan Sanak Melompat ya. Untuk lagu penutup kita hadirkan lagu dari Ambon ini ya, tetap di Melompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

bersama Ulun Anissa. Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan kabar baik bagi wajib pajak dalam momentum hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Pemerintah kota memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi administratif hingga 100% dan pengurangan pokok pajak hingga 80%. Program keringanan tersebut berlaku mulai 1 September hingga 30 November 2026 dan mencakup sejumlah jenis pajak daerah. Untuk pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2, pengurangan pokok pajak sebesar 80% diberikan untuk masa pajak 1994 hingga 2013. Sementara masa pajak 2014 hingga 2021 memperoleh pengurangan sebesar 50%. Keringanan juga diberikan untuk pajak reklame dengan masa pajak 2021 dan sebelumnya mendapatkan pengurangan pokok pajak sebesar 25%. Selain pengurangan pokok pajak, pemerintah Kota Banjarmasin memberikan penghapusan sanksi administratif sebesar 100% terhadap sejumlah jenis pajak, diantaranya PBB P2, pajak reklame, pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, atas makanan dan atau minuman, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan, serta pajak sarang burung walet. Demikian kabar Prompat bersama Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: 107,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.
1: Dan sanak perompat, kita akan bergabung bersama RRI Bandung dan RRI Jakarta dalam siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 7 September 2026 dengan tema Karya Tarompet Pasca Lintas Generasi yang menjadi identitas fenomenal dalam populasi tarompet penca di Jawa Barat dan Banten, menghadirkan seorang seniman sebagai narasumber, ada Dede Yanto SSN. Jadi hingga 1 jam ke depan, Buhan Pian semuanya akan ditemani bersama RRI Bandung dan RRI Jakarta.

0: sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar perempat dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi pada Ajurit ya di siang hari ini ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan hari ini barengan Perempat Bandung ya. Buat abangku pendengar perempat dan juga pemirsa RRI Net yang hari ini mudah-mudahan sih kita doain ya dalam keadaan sehat ya di hari ini, di hari Senin tanggal 7 September 2026. Walaupun ada saudara-saudara kita dan juga kita sendiri Abang Po, pendengar perempat yang ada di Jawa Barat, terus juga Lampung, Banten, Bengkulu, Sumatera Utara, Kalimantan, dan juga di Sulawesi juga yang sempat terjadi atau juga terdampak dari asap ataupun abu dari erupsi, kita tetap jaga kesehatan, warga jaga warga ya, pendengar perempat dan juga pemirsa RNet, warga jaga warga, warga jaga lingkungan. Di hari ini kita seperti biasa kita bakal ngomongin soal budaya, bakal cerita terkait budaya di hari ini bersama dengan Perempat Bandung yang sudah tersambung nih sama Teteh Nugelis yuk, ayah Teh Rosyanti. Assalamualaikum kumadamang Teh Rosyanti.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ngesto dan Mang Pisan, Bang Jo, gimana kabarnya Bang Jo?
2: Baik,
3: sehat
2: hari
3: juga ya.
2: Sehat, tapi kita tetap kudu pakai masker ya Teh ya.
3: Benar. Aduh nyampe ke Jakarta Bang.
2: Nyampe di sana kagak nyampe, katanya nyampe di sono.
3: Di sini juga nyampe. Kemarin info udah sampai ke Cianjur yang cukup agak tebal tuh. Itunya abunya iya.
2: Siap-siap. Karena kan di sini juga banyak apartemen-apartemen kan ya. Ayo juga kosannya lantai 3, lantai 4 kena juga kita. Berasa gitu.
3: Iya betul.
2: Ya pokoknya kita saling jaga-jaga aja ya pemirsa RNet juga dengan Perempat. Teh, hari ini kita bakal bahas apa sih Teh? Tadi takut salah sebut kan ya. Takut salah baca itu apa tuh?
3: Nah, ini jadi judulnya ini Ear Kukolear Bang Jo.
2: Oh, tadi kirain ear-nya tuh ear, kuping. Salah baca.
3: Ear Kukolear gitu ya. Ear Kukolear Bang Jo.
2: Gitu.
3: Jadi ini kita bakalan ngobrolin satu pagelaran yang sudah dilaksanakan nih Bang Jo, tepatnya pada bulan Juni di tahun ini ya. Nah, pagelaran ini Bang Jo ini cukup sangat menarik banget karena di pagelaran tersebut itu menampilkan satu alat musik Sunda yaitu tarompet Bang Jo. Jadi tarompet Sunda yang biasanya ada dipakai cuman di kesenian pencak silat aja. Nah, dalam Ear Kukolear ini tarompet pencak silat ini lintas generasi Bang Jo yang menjadi identitas fenomenal dalam populasi tarompet pencak di Jawa Barat dan Banten. Nah, jadi di pagelaran itu nanti seperti apa Bang Jo, kalau pengen tahu nanti bisa langsung tanya ngobrol sama narasumber kita Bang Jo.
2: Oh, siap dan nanti juga mendengar Perempat, pemirsa RRI juga bisa menghubungi Perempat Bandung ya Teh ya buat ngobrol-ngobrol.
3: Betul.
2: Ya. Berapa nomornya Teh di Perempat Bandung?
3: Iya, kalau mau telepon boleh melalui nomor 022-721-8075.
2: Oke, siap. Tapi nanti ya pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI di menit 30 ya. Dan sekarang sudah hadir juga ya di sana ya di studio ya narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang, sarang saha ieu Teh.
3: Nah, boleh memperkenalkan diri cedah Kang.
4: Terus selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
2: Salam rapes.
4: Hatur nuhun kita Terus dan RRI Bandung juga RRI Pro Jakarta.
2: dan juga pendengar Perompat. Untuk narasumber kita di siang hari ini ada Kang Dede dan juga sudah ada Teh Ros di Perompat Bandung. Dan silakan Teh, kita mulai untuk obrolan di siang hari ini, dan nanti menit 30 kita istirahat dulu satu lagu dan kita buka untuk lanjut interaktifnya. Mangga atuh Teh, silakan.
3: Baik, atuh nuhun Bang Jo di RRI Jakarta, baik pendengar di seluruh Nusantara dalam acara siaran budaya siaran berjaringan nasional dalam Suara Budaya Nusantara. Kali ini RRI Bandung akan ngobrol-ngobrol nih tentang satu alat musik tradisional Sunda, yaitu tarompet ya. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Kang Dede Yanto SSN. Beliau adalah seniman pemain tarompet yang sangat luar biasa. Nah, kita akan ngobrol tentang Ear Kukolear ya. Kang Dede, ini cukup gunjleng ya, atau dalam bahasa Indonesianya itu cukup sangat fenomenal sekali ya pagelaran Ear Kukolear. Mungkin bisa dijelaskan langsung sama Kang Dede, pagelaran Ear Kukolear itu apa yang menginisiasinya, kemudian hasil dari pagelaran tersebut apa yang diharapkan oleh Kang Dede?
4: Baik, Teh Ros, atur nuhun. Saya akan sedikit menjelaskan apa itu Ear Kukolear. Diambil dari kata Ear itu, kalau di bahasa Sunda itu cukup booming ya Teh. Mungkin apa ya, kalau sekarang zamannya viral mungkin.
3: Oh, viral.
4: Ear di situ, ngambil dari situ katanya. Dan kemudian ada kalimat kolear. Kolear itu adalah sebagian apa namanya, kata yang sering dipopulerkan oleh sekelompok kenang penca yang disajikan oleh tarompet. Kolear di sini adalah sebuah melodi yang sering dilantunkan oleh tarompet dalam konteks atau pertunjukan kenang penca atau pencaksilat. Saya di sini mencoba menginisiasi karena melihat fenomena sekarang tarompet penca itu bukan hanya di kelompok kenang penca saja, tapi memang sudah menjamur di berbagai genre musik yang populer di Jawa Barat khususnya, sehingga saya ingin menyuguhkan atau menampilkan beberapa pertunjukan trompet yang berbagai jenis genre, berbagai jenis pertunjukan dan sajian yang dikemas, sehingga trompet bukan hanya lagi berkembang dalam konteks tradisi saja,
3: tradisi,
4: tapi bisa berkolaborasi dengan musik-musik populer yang lain ya.
3: Iya.
4: Itu mungkin secara garis besarnya. Dan apa yang saya harapkan secara pribadi adalah tarompet penca di sini memang memiliki daya jual yang cukup tinggi. Karena sama seperti alat musik yang lainnya, memiliki sistem nada, memiliki mungkin kapasitasnya untuk kesenian apa, tapi tarompet saya lihat lebih fleksibel, lebih luas, dan bisa dieksplor sedemikian rupa sehingga bisa bisa digabungkan dengan kesenian apapun yang di luar kesenian tradisional.
3: Oh, baik. Berarti bukan hanya lintas generasi tapi lintas genre lintas genre juga, yang biasanya tarompet itu tarompet Sunda adanya di pencak silat, tapi tadi seperti Kang Dede katakan bahwa sekarang sudah mulai berkolaborasi dengan genre musik yang lainnya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, perlu diketahui bahwa tarompet Sunda saat ini sudah dikit sekali untuk pagelaran pop Sunda, kemudian dangdut. Ini sekarang sepertinya wajib harus ada alat musik tarompet ya, lagi hits banget ya. Tapi Kang Dede, ini kan untuk untuk tarompet bermain di genre musik yang lainnya dengan nada dasar yang begitu luasnya, sementara yang biasanya di pencak silat yang tangga nada pentatonis dan lain sebagainya, begitu nadanya juga mungkin tidak terlalu luas ya, tidak. Nah, apakah memungkinkan tarompet ini bisa betul-betul mengiringi lintas generasi, lintas genre yang memerlukan nada dasar yang lebih banyak?
4: Betul, karena selama saya mungkin berbicara saat ini adalah hasil beberapa proses perjuangan saya pribadi yang memang sejak tahun 98 belajar trompet. Memang dari tahun 2000 pertama yang menginisiasi trompet digabungkan dengan alat musik barat seperti ya keyboard, kita dan seterusnya. Sehingga selama proses itu saya mendapatkan beberapa ilmu juga. Sehingga trompet sangat mudah ternyata diaplikasikan dengan berbagai musik yang unsur pendampingnya. Karena kalau di pentatonis itu mungkin terbatas ya, kalau di musik atau penjadian trompet karena lubangnya ada 7 itu, sehingga bisa mendekati ke musik barat. Sehingga sangat memungkinkan untuk menggunakan atau menyajikan beberapa melodi yang di luar pentatonis. Yang menjadi sebuah hal yang memotivasi saya pribadi bisa mengeksplor lebih luas khususnya dalam trompet.
3: Baik, berarti mungkin kalau misalkan membutuhkan tangga nada yang lebih luas, apakah trompetnya harus ada banyak dengan berbagai tangga nada, atau bisa dengan satu trompet saja yang bisa memainkan berbagai tangga nada?
4: Nah, ya juga sesuai dengan konteks yang saya sajikan dalam Eaku Kolear tadi, karena ada nilai edukasi juga untuk para praktisi khususnya yang memang selama ini menjadi sebuah fenomenal sekali di pun musik-musik yang beredar di Jawa Barat. Saya pikir trompet cukup satu saja. Jadi bisa dieksplorasi, bisa dimainkan dengan berbagai sistem tangga nada. Tapi kembali lagi ke personal atau mungkin ya kemampuannya kita terbiasa atau tidak. Karena yang biasa di mungkin musik tradisi itu adalah cukup satu tangga nada saja. Tapi kalau untuk musik barat karena banyak penyesuaian-penyesuaian sehingga kalau kalau kita belajar sangat luas untuk mengeksplor itu sangat memungkinkan sekali. Jadi cukup satu trompet yang seperti saya alami itu bisa ternyata tanpa menggunakan trompet lain.
3: Baik, berarti ini bergantung kepada skill pemain trompetnya. Ya, kalau misalkan berganti trompet yang begitu banyak dengan berbagai tangga nada, mungkin pencariannya bisa sama saja, hanya ganti trompetnya. Tapi di sini satu trompet berarti menggunakan betul-betul skill dari pemain trompetnya. Yang bisa dari satu trompet ini memainkan berbagai tangga nada. Wow, luar biasa. Nada dasar ya, nada dasar. Nah, mungkin pemirsa, pendengar di seluruh Nusantara juga ingin tahu nih, Kang Dede, mungkin bisa diperlihatkan langsung. Kebetulan Kang Dede sekarang membawa alatnya. Perbedaan mungkin sedikit saja trompet pencak silat yang aslinya dan untuk melodi trompet ketika sudah dieksplorasi. Nah, boleh nih.
4: Baik. Nah, ini mungkin kalau ada yang belum tahu seperti apa sih bentuknya trompet pencak itu, termasuk pada jenis alat tiup yang memiliki lubang nadanya adalah ada 7 dan menggunakan sumber suaranya yang disebut dengan empet atau mungkin kalau untuk di saksofon ada reed-nya. Ini sumber suaranya, makanya kalau tidak ada empet itu tidak akan bunyi trompet pencak itu, beda dengan trompet di musik barat. Trompet musik barat itu memang pure menggunakan dari getaran bibir saja yang diaplikasikan menggunakan trompet. Nah, kalau trompet pencak sumber bunyinya dari empet ini yang terbuat dari daun kelapa yang sudah kering. Ini yang menjadi sumber atau nyawanya trompet, kalau tidak ada ini tidak akan bunyi.
3: Cocok banget nih Kang Dede juga disebut Kang Dede empet ya. Kalau nggak ada Kang Dede empet nggak akan bunyi trompetnya.
4: Mungkin ini sebutan dari beberapa generasi karena di mungkin sejak zaman SMKI dulu dan SMI ada yang tim senior-senior saya yang di dilandi atau dikatakan empet juga.
3: Iya betul.
4: Karena mungkin bidangnya sering memainkan trompet
3: Baik. Jadi pendengar ya, bukan hanya Kang Dede saja yang ada di landi empet, ada juga seniman-seniman lainnya yang juga pernah di landi atau sampai sekarang juga di landi anote empet gitu ya, karena memang kesehariannya adalah pemain trompet. Cik atuh kumaha cenah Kang Dede upami kalau ini teknik bermain

0: solo itu untuk pencak silat ya.
1: Baik. Yang disajikan dalam apa namanya repertoar padungdung.
0: Padungdung. Ya. Itu bermainnya bersama kendang.
1: Bersama
0: dan
1: kendang.
0: Alat musik yang lainnya?
1: Ada bende.
0: Ah, ada bende.
1: Pukul kecil ya.
0: Oh, baik. Itu kalau pencak silat 3 alat ya.
1: Ya, 3.
0: Ah, 3 alat, baik. Nah, kalau sekarang perbedaannya dengan ketika melodi tarompetnya sudah di kolamnya, di eksplorasi.
1: Ya.

0: Ternyata bisa juga ya tarompet untuk memainkan lagu-lagu yang di luar lagu Sunda gitu ya. Baik. Nah, sulit nggak Kang Dede untuk ketika misalkan pemain tarompet yang biasanya dari pencak silat atau lagu-lagu pentatonis untuk belajar bisa mengeksplor ke tangga nada yang diatonis itu lama nggak kira-kira kalau belajarnya, susah nggak?
1: Sebetulnya karena dalam trompet itu sudah terbiasa menggunakan nada apa namanya lubang nada yang ada tujuh itu, saya pikir tidak terlalu sulit kalau sudah biasa main trompet. Tapi yang perlu proses mungkin pemahaman bagaimana musik barat itu, sejauh mana pemahaman dari musik barat itu, karena harus mungkin ada ya kapasitas atau keahlian dalam menguasai sistem musik barat. Kalau yang di analoginya hanya daminatila, kemudian memainkan lagu-lagu yang di luar tradisional, mungkin ya sangat kesulitan atau mungkin kurang pas lah sedikit. Tapi kalau memang sudah terbiasa mendengar atau menyanyikan lagu-lagu populer, kemudian dia sudah bisa main trompet, itu tidak akan lama.
0: Tidak akan lama, baik.
1: Dengan menyesuaikan penjarian.
0: Ya, menyesuaikan penjarian dan kembali lagi ke pemain tarompetnya, betul-betul skill personalnya. Baik, Bang Jo, mungkin Bang Jo mau ada yang ditanyakan dari sekian banyak tadi yang sudah dijelaskan.
2: Pas mainin tarompetnya teh ada nggak kedengeran kalau di Jakarta, mungkin boleh dideketin lagi ke mic.
0: Boleh. Oh, nggak kedengeran.
2: Jadi pengen ditanya gitu, boleh diminta diulang.
0: Boleh.
1: Mungkin dari yang tradisional.
0: Dari tradisional ya, dulu coba yang pencak silat.
2: Tuh masih putus lagi teh.
0: Gak ada
2: putus lagi, ntar takutnya ya.
0: Oh, kenapa ya? Coba.
2: Kalau suaranya Akang masuk. Oke, ini masih kosong, tapi mungkin di kalau buat pendengar Berompat atau pemirsa RRI Net yang dengar via RRI Digital, channelnya Berompat Bandung pasti denger ya.
0: Oh gitu. Wah, sayang banget padahal Bang Jo. Aduh,
2: tadi
0: ini
2: kok kayak mirip-mirip kayak saksofon gitu bunyinya.
0: Memang gitu. Iya Bang Jo.
2: Jadi kok ada sekilas-sekilas masuk sih teh gitu.
0: Iya.
2: Pengen nanya, itu apakah kok kayak saksofon ya? Itu kenapa bisa begitu tuh? Kang, apakah bentukannya apa bagaimana?
1: Kalau untuk hampir sama dengan saksofon atau klarinet mungkin ya, yang lainnya juga memang seperti itu Kang. Jadi untuk karakter bunyinya hampir sama dengan saksofon, dengan klarinet, dengan alat musik trompet yang lainnya. Cuman ya sedikit perbedaan karena mungkin tekstur organologinya yang berbeda. Kalau saksofon mungkin dari besi, kalau ini kan dari kayu. Jadi suaranya ya lebih ke unsur kayu-kayu seperti apa.
0: Dan Bang Jo, ini nih kalau saksofon itu kan dia ada di alatnya itu ada udah di organologi itunya udah gampang banget untuk pindah-pindah nada ya. Ada yang tinggal dipencet ininya nanti akan berubah. Nah, kalau tarompet ini nih Bang Jo, ternyata memang benar-benar itu ngandelin skill penjarian dari si pemainnya dan kemudian tiupannya itu dari tiupannya sendiri udaranya harus segimana, kekuatannya harus segimana. Nah, itu akan berubah suaranya begitu Bang Jo.
2: Itu kayak ada lubang-lubang kayak suling gak sih? Kalau majuin deh boleh gak ke kamera biar di pemirsa RNet bisa ngeliat. Gitu ya pemirsa RNet ya. Bentuknya ya. Jadi masih ada lubang-lubangnya.
0: Berapa tuh lubangnya?
1: Ada tujuh
0: Bang Jo.
1: Hampir sama kayak recorder lah.
0: Oke.
2: Tadi juga pas jepaus pertama dikeluarin kok kayak ininya Squidward ya.
0: Klarinet. Iya, klarinet. Squidward yang di apa SpongeBob.
2: Iya, siap ya. Itu tadi pertanyaan dari saya sih ya. Tapi nanti buat pemirsa RNet dan juga pengen Berompat bisa bertanya berinteraksi barengan kita. Tapi nanti sabar dulu. Mungkin boleh di-mention lagi ya nomornya Berompat Bandung berapa nih?
0: Boleh ya. Nanti kalau yang mau nanya-nanya sama Kang Dede boleh melalui nomor 022-721-8075.
2: Oke. Tapi nanti ya pendengar Berompat dan juga pemirsa RNet abis ini setelah lagu yang kita puterin berikut ini. Jangan kemana-mana. Tetap di mari di Berompat FM, suara budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kembali lagi ya, barengan Ayu Joritia dan bersama Teh Ros di Perompat Bandung.
2: Iya.
1: Teh, sekarang kita angkat line interaktif ya, barengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Nanti kalau udah ada di sana, kita boleh angkat dulu Teh yang masuk di Perompat Bandung. Teh, apakah udah
2: boleh.
1: Ada?
2: Boleh. Ini teleponnya ke apa? Bukan ke nomor yang bisa mengudara nih Bang Jo. Jadi tadi udah disebutin ya, teleponnya boleh ke 0227218075.
1: Oke.
2: Jadi kalau yang telepon ke satunya lagi ini nggak bisa mengudara nih Bang Jo.
1: Okay.
2: Jadi buat yang mau telepon ke Bandung melalui nomor 0227218075.
1: Oke, okay, nomor yang itu ya, pendengar Perompat sama pemirsa RRNet, bukan yang lain ya. Iya, biar gampang Abang Po, udah ikutin aja rule-nya kita.
2: Ada yang masuk nih, Bang
1: boleh kita angkat dulu Teh Ros.
3: Halo.
2: Halo.
3: Selamat siang, saya di Bandung.
2: Selamat siang.
3: Rompak, kemana aja Teh Ros yang pikirin?
2: Alhamdulillah, Damang.
3: Memang pakai string ya, ini Cik Duria.
2: Oh, Cik Duria. Baik, Cik Duria. Iya, alhamdulillah, Cikgu.
3: Jadi ya, saya jalan-jalan ke Bandung.
1: Iya, silakan Cikgu, silakan dipercepat ya Cikgu ya.
3: Yanti, benar ya?
2: Betul.
3: Iya, kebanyakan Karos dan satu dan terang Teros Mak dan sama Kang saya, sama sama Kang Dede.
2: Betul, Kang Dede.
3: Dede, kumaha Kang Dede Sapurasu?
2: Sampai
3: begitu kalau dia baru bilangnya ya kan?
2: Betul.
3: Dengan tidur ya nih. Memang temanya bagus sekali ini. Gir, kalau saya kata kita pasti sudah ya. Air. Boleh. Air.
2: Iya.
3: Siap terong. Pecah. Dia rasa bukan pecah lintas. Dari generasi apa namanya yang menjadi identitas ya.
1: Iya, Cikgu. Boleh punten dipercepat aja Cikgu langsung ke pertanyaan.
3: Populasinya apa trompet pecah yang ada di Jawa Barat ya dan Banten satu gitu ya. Kang Dede, memang kalau kita berbicara dengan trompet nih, apa namanya ya, trompet panca atau sering disebut dengan trompet pencak ya, pencak pakai ucapan, merupakan instrumen musik tiup tradisional khas Sunda dan Jawa Barat. Nah, seperti apa nih karakter apa namanya karakteristik organogol atau struktur instrumen?
4: Apakah harus ada semua nih?
5: Betul.
4: Gitu.
5: Nah, kalau untuk berbicara
4: sering saya explore ketika menggunakan atau bergabung dengan musik-musik modern ya disesuaikan sehingga tidak terlalu nyaring.
2: Tidak terlalu nyaring bunyinya.
4: Dok juga sehingga karakter tropenya masih tetap terdengar original. Tapi juga tidak mengganggu telinga juga yang segitu signifikan. Kalau trompet dulu di penang pencah itu pasti nyaring trompet.
2: Lebih bunyinya, nyaring ya bunyinya kan? Ya.
4: Karena mungkin melihat sejarah zaman dulu kan tidak ada sound system ya. Bagaimana caranya bunyi trompet bisa terdengar?
2: Bisa terdengar jauh, jauh gitu ya.
4: Itu mungkin dari perjalanan.
2: Baik.
4: Seperti itu.
2: Baik Bang Jo, sudah terjawab.
1: Iya Teh, siap. Di sana tuh ada telepon lagi atau gimana Teh?
2: Gini Bang, mau diterima dulu di sini Bang?
1: Boleh.
2: Nanti kita terima lagi. Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pun.
5: Halo.
2: Iya Bang Edo.
5: Bang Jo, Assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Abang. Ya Pun, gimana kabar, sehat?
5: Alhamdulillah sehat, lagi dapat
1: Iya. Ya pakai masker ya Bang Edo ya.
5: Ya, iya.
1: Siap deh. Boleh.
2: Kang Dede.
1: Kang Dede, ayah Kang Dede iya.
2: Kang Dede empet.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya Pun.
4: Iya.
2: Iya. Gimana Bang Edo?
5: Itu kan yang di bawah itu apa namanya, trompet ya?
1: Tarompet.
4: Sama belajar silat tapi tidak kelihatan sedang belajar silat. Adalah
1: iringan
4: kena
1: iringan musiknya itu ya.
2: Dibalut atau dibungkus dengan jenis kesenian.
1: Iya,
2: begitu.
1: Dikiranya padahal kesenian. Padahal
4: itu adalah latihan jurus,
2: latihan gerak untuk bela diri. Oh, begitu tuh Bang Jo.
1: Bapak mungkin orang zaman dulu atau penjajah dikiranya kita lagi nari tuh.
4: Ya, nari.
1: Karena ada musik-musik ya. Benar-benar benar.
2: Cerdas banget ya para leluhur kita itu ya.
1: Kampung-kampung
2: kita itu emang udah cerdas pinter gitu Bang Jo.
4: Iya, ada kalimat apa? Ibing ya. Ibing pencak sama pencak silat. Kalau pencak silat itu biasanya lebih ke tarung ya. Tahanan atau bukan ini. Tapi kalau ibing itu hanya kalau di orang Sunda disebutnya adalah kemangnya saja atau gerak tanpa perlawanan,
2: tanpa sendiri.
4: Katanya mungkin keindahan geraknya saja, padahal di situ mengandung beberapa nilai.
1: Sejarahnya ya,
4: sejarahnya ya. Masih panjang kalau berbicara sejarah.
2: Bakal panjang lagi.
1: Kita nggak kita nggak cukup ini satu jam doang, harus dua jam ya. Siap. Teh, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp-nya Perompak Jakarta. Kita baca langsung aja ya dua-duanya ya. Ada Pak Tumpar di Yogyakarta yang mau bertanya, lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus untuk lagu-lagu berirama Sunda atau ke lagu Jawa juga bisa, Kang Dede? Tolong nanti diperdengarkan gitu ya. Untuk yang pertama dari Pak Tumpar ya. Untuk keduanya dari Pak Orik di Jember, apakah tarompet pencak itu bisa juga untuk mengiringi alunan musik dangdut tahun 1980-an, 1990-an? Kemudian apakah sudah ada event tahunan dari Disput Par Jawa Barat dalam hal melestarikan tarompet pencak? Apa enggak tuh, Kang?
4: Boleh, yang pertama dulu teh apa tuh?
2: Dari
1: Pak Tumpar.
2: Siapa tuh?
1: Pak Tumpar.
2: Pak Tumpar di Yogyakarta ya? Bang Jo, tadi apa sih pertanyaannya?
1: Lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus tema berirama Sunda atau lagu Jawa
2: juga bisa?
1: Bisa
2: gitu. Nah, gitu.
4: Boleh. Untuk lagu tadi sudah dibahas juga. Sebetulnya trompet bisa sangat fleksibel memainkan lagu apapun, tergantung kemampuan pemain trompetnya itu sendiri yang mampu memainkan atau tidak, atau memiliki hafalan lagu tersebut atau tidak. Kalau masalah nada dasar atau nada sistem nada bisa menyesuaikan. Jadi memang kalau idealnya itu menggunakan atau untuk sajian-sajian musik Sunda, tapi saya pikir kalau Sunda sangat sama Jawa tidak terlalu jauh untuk pendekatan sistem nadanya. Tapi bahkan trompet ini saya coba eksplor bukan hanya lagu Jawa, tapi lagu Barat pun saya sering melakukan atau sering mengeksplorasi, sehingga ya pasti bisa menyajikan lagu-lagu Jawa gitu.
2: Selanjutnya yang dari Pak Orik ya di Jember. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah, apakah tarompet ini bisa mengiringi lagu dangdut di era
1: 80-an, 90-an, gitu ya? Iya.
4: Hampir sama ya Teh.
1: Kurang lebih sama ya.
4: Kurang lebih sama. Jadi apalagi di Jawa Barat sekarang, di Bandung, itu kesenian elektron atau dangdut itu sudah pasti menggunakan tarompet pencak. Sehingga ya bisa menyajikan lagu-lagu dangdut, tapi yang sekarang berjalan apa berkembang itu hanya seakan-akan tempelan saja, tidak ada empat bagian khusus trompet seperti fungsinya suling, bagian mandolin dan seterusnya. Tapi bisa disajikan oleh trompet, misalkan melodi suling diambil oleh trompet, melodi gitar diambil oleh trompet, bisa semuanya. Tapi mungkin tadi kelihayan atau personalnya seringnya sejauh mana dengan lagu tersebut. Kalau untuk berbicara nada atau lagu 8 pun sangat bisa
2: memungkinkan bisa, kembali lagi ke personal skillnya begitu. Betul.
4: Tadi saya dengar kalau berbicara dengan kegiatan rutin ya Teh, ya ini sebetulnya sedikit miris juga ya kalau berbicara regulasi dengan pemerintah karena berbagai alasan. Tapi yang jelas sampai saat ini untuk perkembangan musik tradisi yang ada kaitannya dengan trompet itu masih hanya sebagian kecil saja Teh. Contohnya untuk melestarikan seni kenang pencak itu alhamdulillah masih ada. Tapi untuk khusus di bidang trompet pencak, baik yang trompet tradisi atau trompet yang ada perkembangan atau eksplorasi, belum ada. Malah yang saya inisiatif tadi dengan AR Kokoyar itu menjadi
2: ya Bang Jo, ternyata taropet ini sudah menarik para warga dari luar Indonesia ya, dari warga negara lain, untuk mereka mau lo belajar begitu Bang Jo, untuk bisa bermain taropet begitu.
1: Iya, jadi punya daya tarik sendiri ya untuk mendatangkan wisatawan juga nih Teh Rosti untuk belajar seni musik gitu.
2: Iya,
1: alat musik yang ada di Bandung.
4: Alhamdulillah sudah 3 tahun berjalan.
1: Mereka
4: rutin. Pertama saya yang datang ke kota
2: Amsterdam,
4: mereka tertarik datang ke Bandung untuk belajar taropet.
1: Emang gitu ya, kita emang apapun itu kita kudu jemput bola dulu, baru nanti akan berjalan orang bakal tertarik gitu ya. Semangat dah buat Kang Diri dah. Kapan semangat itu Kang nanti Kang?
4: Kenapa?
1: Kapan nanti itu?
4: Rencana di bulan Oktober.
2: Oh, Oktober. Bulan Oktober katanya Bang Jo. Mereka akan datang nih ke Bandung ya?
4: Ya, ke Bandung.
1: Siap. Nah, kita doain aja deh ya, benar berempat pemirsa internet. Biar gak cuma di Bandung aja, tapi di seluruh Indonesia ya. Banyak bule yang mau main ke Indonesia belajar alat musik juga ya. Selain melihat seni tari ya.
2: Bang Jo juga kalau mau, ini mau pengen bisa tarompet, ikut aja bulan Oktober tuh.
1: Iya bisa ya, deket ya kita ya, naik bus ya.
2: Bareng aja sama yang orang-orang bule itu Bang Jo. Ya, siapa tahu kan ya.
1: Bisa kita deket ntar naik bus udah biar cepet ya.
2: Benar.
1: Siap. Sudah ada telepon lagi Teh di sana Teh?
2: Belum ada Bang.
1: Belum ada ya, sudah. Berarti ini juga kita kayaknya bakal masuk ke sesi terakhir di Teh.
2: Sesi terakhir ya Bang Jo ya.
1: Karena sudah menit 54 juga. Mungkin ini bisa jadi penutup dari Kang Dede gitu ya, harapannya mungkin ya Teh ya, atau apa gitu ya, betul. Dari pembahasan kita di hari ini Mangga.
4: Terima kasih Bang Jo, Teh Ros. Dari saya pribadi sebagai pelaku atau praktisi tradisional khususnya di bidang taropet pencak, ya harapan lebih luas itu adalah kenapa saya menginisiasi membuat sebuah konsep pertunjukan EAR Kokolear, karena ada sebuah ide atau gagasan yang ingin dituangkan kepada publik, karena semua pasti mengandung nilai yang harus dipertahankan dan perlu dipublikasikan. Yang kedua, harapan lebih besarnya adalah budaya kita di khususnya di Jawa Barat lebih kuat dan lebih terjaga lagi, jangan sampai momen atau peluang-peluang yang mungkin bisa dijadikan mungkin nantinya pertunjukan atau bisnis diambil alih oleh bangsa asing.
2: Betul.
4: Karena kita sendiri jangan merasa jadi tamu di negara kita sendiri, bahkan kita punya potensi yang cukup luas. Oleh karena itu, dengan konsep yang saya buat di EAR Kokolear, mudah-mudahan jadi gerbang pertama untuk bagaimana caranya taropet pencak bisa terus tembus kepada ya harapan besar pasar musik industri dunia. Saya harap seperti itu, karena tanggapan orang asing cukup bagus juga. Kenapa di bangsa kita sendiri tidak ada yang menjaga seperti itu. Nah, itulah harapan-harapan yang lebih luas. Dan yang terakhir dari saya, mungkin untuk para generasi sekarang atau praktisi taropet yang sekarang booming lah, banyak acara dengan berbagai genre musik, mudah-mudahan ini menjadi sebuah momentum yang bersifatnya edukasi. Jadi jangan sampai main trompet dalam di luar konteks pencaksilat itu hanya tempelan saja, tapi mudah-mudahan menjadi nilai edukasi yang betul-betul dipelajari gitu. Sehingga tune-nya atau musiknya atau sistem nadanya itu dipelajari sehingga ada nilai di situ. Seimbang musik tradisi dengan musik populer, bukan hanya udah trompet mah bagian ini aja lah. Ini tidak bisa berganding dengan trompet musik-musik yang
2: yang lainnya gitu.
4: Perlulah ada nilai-nilai edukasi di situ. Ada perkembangan yang harus update lah gitu. Karena penjarian yang tadi jangan sampai banyak nada dasar, banyak trompet juga. Bisa menggunakan satu trompet kembali berarti personal skillnya harus diperhitung.
2: Benar-benar ya ini. Nanti Kang Dede mungkin untuk para pemain taropet yang ada di Sunda ini ya, generasi sekarang boleh nanti ngobrol langsung ke Kang Dede gimana caranya biar bisa main taropet dengan satu taropet dengan bisa mengasah skillnya untuk jadi lebih baik lagi dan lebih berkualitas gitu ya Kang Dede. Baik. Begitu Bang Jo.
1: Iya, jadi mudah-mudahan nih apa yang disampaikan bisa jadi ini juga ya buat tambahan lagi buat kita mengejar taropet pemirsaannya tetap ya, kita sama-sama kembangin lagi nih potensi-potensi yang ada di wilayah kita masing-masing gitu ya. Apapun itu ya, mau tarian kek, budaya kek, tradisi. hilang lah kalau bisa ya. Kang Dede, terima kasih untuk ceritanya di hari ini. Dan juga Teh Rose, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Propat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat. Assalamualaikum.
2: Terima kasih kembali, Bang Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RNet dan juga pendengar Propat, kita juga udah gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNet. Dan kita ketemu lagi ya di episode berikutnya di Propat FM Suara Budaya Jakarta. Jo, Dede, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sesuai perencanaan. Monitoring lanjut evaluasi yang ini beban sidin lakukan gasan melihat langsung perkembangan pekerjaan di lapangan, termasuk kondisi fisik, kualitas pekerjaan, serta kendala yang perlu segera ditindaklanjuti. Menurut Sandi, pengendalian banjir kada cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur, fungsi sungai juga harus dipelihara secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah daerah lawan juga masyarakat. Sebelumnya, pemerintah Kota Banjarmasin telah melakukan sejumlah langkah awal gasan menangani kawasan Sungai Pekapuran, diantaranya pembersihan sungai, pembongkaran bangunan yang berada di atas badan sungai, serta pengerukan pada sejumlah bagian alur yang terhubung dengan sistem sungai itu. Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR, menegaskan penanganan sungai memerlukan pembagian peran lawan juga kolaborasi antara pemerintah daerah lawan juga pemerintah pusat. Penanganan sungai kada bisa dilakukan sorang-sorangan, pemerintah kota melakukan apa yang bisa menjadi kewenangannya. Sementara dukungan pemerintah pusat melalui BWS Kecamatan 3 sangat penting dan memastikan penanganan sungai berjalan secara lebih terintegrasi. Pengurukan sungai Pekapuran kada hanya ditujukan gasan mengangkat endapan dari dasar sungai, penanganan itu diarahkan gasan mengembalikan kapasitas aliran bagian dari sistem tata air dan pengendalian banjir Kota Banjarmasin. Demikian Habar Perompat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: siap-siap goyanglah. Kita berdangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Promo FM, suara budaya Banjar. Senang berempat, kita jumpa lagi di Ayo Goyang, Goyang Yuk edisi hari ini. Hari Senin yang sonak di 7 September 2026. Bersama Ulun Helda yang sudah menemani Senang Perempat Seberataan di sore hari ini dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Yang mau bergabung nih Senang Perempat bisa langsung saja di nomor telepon kita di 0511-325-2602 atau di 0895-3450-9539 hingga pukul 17 nanti waktu Indonesia Tengah lah Senang Perempat. Kita mau terima telepon kita dulu. Telepon dulu ya Senang Perempat. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: Batu Ampar nih siapa?
0: Dengan Ano, Batu Ampar.
1: Ya, Ano. Ano nih. Nah, gue nama apa? Nangan yang ada di
0: Ano. Adang, luar Amang Edoy. Oke, apa kabarnya Amang Edoy?
1: Kabarnya nih, Adang hidup. Menang, kakak-kakak, kakak-kakak.
0: Maai. Lagu hari ini, Ulu menyiapkan lagu dahuluan tadi.
1: Ya, siapaan dulu.
0: Lagunya hari ini ada Salam Cinta, Mata Hatiku, Bebaskan Aku, Pergi Hilang Lupakan, Rindu Semalam, Sayang-sayang, Pesona, Pantun Cinta, Cinta Cintaku Istimewa, Dulu Memang Cinta, Juragan Empang, Ikan Dalam Kolam, Lagi Cantik, Sedang-sedang Saja, Bawa Santai, Cintamu Omong Doang, Purnama Ketujuh, Ada Yang Punya, Purnama Tercipta Untuk Hadirmu bagai mimpi, si malakama, tamu malam minggu, dilema berkali-kali. Mau yang mana lagunya?
1: Banyak lagunya.
0: Banyak, makanya supaya pengen puas memilih.
1: Mata Hatiku kan ada tadi.
0: Mata Hatiku ada, Iis Dahlia.
1: Nah itu, kedengaran itu.
0: Siap, salamnya gesen siapa?
1: Salamnya gesen orang belum masuk-masukkan. Sudah masuk orang, ya Allah.
0: Pian aja hanyir sorangan. Yang belum masuk masukan kan dibawahi oleh Mang Edoy.
1: Oke. Pipin, Bang Ali. Bang Jo. Jadli yang.
0: Ya.
1: Siapa lagi yuk?
0: Siapa lagi?
2: Nyamuga.
1: Kata Manu, Mamas Tantikar.
0: Oh, mainlah.
1: Buat Hindal, Hindal ya.
0: Oke.
1: Hindal, nanti selalu je. Anu Herman, ada yang soal Herman juga.
0: Nah, ya.
1: Beratan yang bis, yang Herman menyapa kena. Oke. Beratan yang lah.
0: Iya, bujur, benar.
1: Masuk bininya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita terima telepon WhatsApp kita dulu nih di sana. Halo, ayo goyang. Halo. Ayo goyang. Suaranya. Halo. Nah, oke, coba lagi ya di WhatsApp kita ya di sana 0511-325-2602 atau 0895-3450-9539 nih dong sana, kita coba lagi. Oke. Kita angkat telepon kita dulu ya. Halo, ayo goyang.
3: Goyang yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bang Jo.
3: Iya, Neng.
0: Apa kabarnya Bang Jo?
3: Alhamdulillah sehat, Neng.
0: Alhamdulillah sehat seberatan, alhamdulillah ya lo. Ayo kita bedang rutan Bang Jo sore hari ini.
3: Ya, betang-betang lagunya apa nih?
0: Lagunya Salam Cinta, Bebaskan Aku, Pergi Hilang Lupakan, Rindu Semalam, Sayang-sayang, Pesona, Pantun Cinta, Cintaku Istimewa, Dulu Memang Cinta, Juragan Empang, Ikan Dalam Kolam, Lagi Cantik, Sedang-sedang Saja, Bawa Santai, Cintamu Omong Doang, Purnama Ketujuh, Ada Yang Punya, Purnama Tercipta Untukmu, Hadirmu Bagai Mimpi, Si Malakama. Nah, mau yang mana?
3: Banyak banget nih, Si Malakama nih.
0: Si Malakama, oke siap. Gasan siapa nih salam-salamnya hari ini?
3: Gasan seberatan, mudah seberatan, sehatan panjang nahe.
0: Amin.
3: Buat pian mudah sehat, panjang umur. Dan mendapat berkah nah rasa berasa. Ini ya, anak nih. Ini dokter nahe.
0: Baik, oke Bang Ali.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
3: kabarnya kepanasan.
0: Ah, oke, okay. Bobi dingin-dingin dulu sambil pedangdutan Bang Ali.
3: Anu, apa ada lagu anu bertemu malam minggu ada deh.
0: Oke, okay. Ada tamu malam minggu, siap, oke. Okay. Aduh, oke, okay. Radionya halus bisa dikit. Suaranya.
3: Nah, ya.
0: Iya, salamnya kesan siapa Bang Ali?
3: Salamnya lawan Mang Idoi tadi nah. Nah, berantakan aja nah,
0: berantakan nah,
3: empat okay. Anak Bang Jojo.
0: Iya.
3: Supaya cepat karena orang masuk pulang.
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih dah.
0: Terima kasih Bang Ali.
3: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Neng.
0: Terima kasih Bang Jo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tuh coba terima WhatsApp kita dulu nih. Halo, ayo goyang. Nah, halo. Tunggu ya, suaranya belum ada. Halo, ayo goyang. Nah, ada suaranya. Kita coba perbaiki dulu ya, sebentar lah, sana serempat. Nah. Oke. Kita terima telepon dulu ya. Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan siapa di mana nih?
2: Nan, Yani, I love you.
0: Yani, apa kabarnya Yani?
2: Kabarnya baik aja.
0: Alhamdulillah, aman baik ya kalau.
2: Lagunya Cinta Mau Omong Doang.
0: Beh. Ayuha. Salamnya kesan siapa?
2: Salamnya buat Haji Adli Rasid. Buat Ama, buat Mama Dan, Mama Abi, buat Lukman, Mama Inur, buat BTN aja nah buat Helda. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Yani. Kita mau coba terima telepon di mana? Apakah bisa di WhatsApp? Oke, kita coba di telepon kita dulu nih. Halo, ayo goyang. Halo. Oke, dong sana perempat 0511-3252-602. Halo. Halo, ayo goyang.
4: Halo, Helda.
0: Halo, dengan siapa di mana? Hah?
4: Martapura, Martapura.
0: Ojan.
4: Oke.
0: Kayak apa kabarnya Ojan?
4: Gimana, Pak?
0: Baik aja kalau. Oh, batuk anu mudahan Allah biga sajalah. Makan sehat seberataan. Amin. Kenapa?
4: Bentar.
0: Oh, berarti harus harus lebih sehat lagi, lebih jujur ibaratnya jaga kesehatannya.
4: Lagunya.
0: Apa lagunya?
4: Ini kita.
0: Apa milih yang apa?
4: Seputih kapas.
0: Seputih kapas.
2: Kapas.
0: Oke, siap. Kamelia Malik.
4: Iya, Kamelia Malik. Iya.
0: Heeh. Kita mencarikan lagunya lah. Ya. Alamnya.
4: Heeh. Nah, buat ya penyiar Pro 4.

Budaya Pajak.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Perempat, Suara Budaya Banjar.
2: Dalam perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.

membuat hidup seseorang menyenangkan. Namun, pada dasarnya, jika Anda tidak mempunyai teman yang sangat baik, relatif yang mempedulikan Anda, hidup Anda akan terasa kosong, sedih, dan materi tidak lagi menjadi penting. David Rockefeller.

87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: dan keberatan tentunya di 0511325202 atau di 0895340509593. Kita juga live di TikTok RI Promot Banjarmasin. Yang mau request lagu silahkan nih Nang Sanang Promot, mau ditelepon, WhatsApp ataupun di live TikTok kita nih. Kita mau terima telepon WhatsApp kita dulu nih Nang Sanang. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, ya oke okay. Bang Adli, Assalamualaikum, ya. Apa kabar?
1: Waalaikumsalam.
0: Oke.
1: Kabar baik aja.
0: Alhamdulillah aman baik aja ya kalau.
1: Soalnya kabut banget sudah.
0: Buka mana?
1: Ke awan.
0: Alhamdulillah. Bilang aja sekalian. Nah, ini di sebagian wilayah ada nang hujan lah. Udah kita aja belum lagi mudah nih hujan juga kita yang ya, ada.
1: Iya. Betul.
0: Amin.
1: Ya. Lagunya nah.
0: Lagunya ringnya di sini. Apa ikan dalam kolam?
1: Ada aja ikan dalam kolam. Itu nang mantahnya. Kalau masalahnya ikan dalam tutu dong.
0: Nah, itu nyaman. Dikawani nasi panas. Wah.
1: Ya, sambal lah aja.
0: Kurang nasinya aja lagi tuh. Balon.
1: Salam aja lagi nah.
0: Silakan salamnya.
1: Buat Yani di Love You, Ama di Pala, Mama Inner dan Lukman, Bang Edoy,
0: ya.
1: Pak Wardi, Bang Mihat, Bang Herman, Pak Peri, istri Andai. Dan semuanya aja lah dari A sampai Z.
0: Oke deh.
1: Salam sehat selalu buat Mbak Helda juga, semoga sehat selalu juga dan sukses tugasnya pada hari ini.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik dong sana kompan, belakang Bang Adli nih masih di Ayo Goyang. Kita juga live di Tikung Area Promot Banjarmasin. Ada Amah Palam, aku mau lagunya Kamera Palsu buat Mbaknya, terima kasih. Oke sudah disiapkan Ama. Ada juga WOD Amalia. Oke siapa lagi? Ada Indra Jaya. Mana tadi? Sehat dah, amin amin. Arnold putarkan lagu Pati Ora Sepele khusus buat pemuda Pati. Oke lagi nanti kita siapkan ya. Gabungan yang hadir dari Parang Betagar. Oke, Rama, halo Helda, ayo goyang. Apa nih, absen nah, oke diterima absennya. Dari Mas Ada, selamat sore di cantik dari Mas Novel di 86 Semarang. Oke, apa nih, gak ada lagunya mbak? Lagu, ada gak lagu kumpah? Nanti kita carikan lagunya ya, Arnold-Arnoldnya ya. Kita mau terima telepon WhatsApp kita dulu nih. Oke, halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, Bang Wendy, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik-baik ini, hari panas.
0: Alhamdulillah, panas. Oke, mudah-mudahan ajak ke bagian hujan udah pian jua. Alon udah hulun jua lah, Bang Wendy lah. Oke, kita pada ngelutan dah hulu, Bang Wendy. Lagunya, Salam Cinta, Bebaskan Aku, Pergi Hilang.
3: Ini banjir masin
0: gak, Bian? Hei, rindu sama malam. Sayang-sayang, pesona, pantun cinta, cintaku istimewa, dulu memang cinta, juragan empang, lagi cantik, sedang-sedang saja, oh bawa santai, purnama ketujuh, ada yang punya purnama, mau yang mana lagunya nih?
2: Lagu purnama aja nah, purnama kan?
0: Purnama, Lesti D.A. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Salamnya ke siapa?
2: Hati Munipa buatnya Lokman lumayan nor, juga Amah Sari nah buatnya si Memadan. Pak Indri, juga buatnya si, betul si Yani kah?
0: Yani, Inge.
2: Irsa yang tanya, Herman di Banjarbaru kah? Oh itu, buat Pak Bincoy juga nah. Ya. Masa berataannya nah.
0: Berataan, oke.
2: Ya, buat Yelda, makasih lah.
0: Terima kasih,
2: Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dong sana, kita mau terima telepon kita dulu ya. Halo, ayo goyang.
4: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, apa hal bi?
4: Oke.
0: Nah, apa kabar apa hal bi?
4: Kabarnya sehat aja.
0: Alhamdulillah, aku sehat-sehat aja. Ya kalau gitu berangkat pulang apa hal bi? Lagunya hari ini Salam Cinta, Bebaskan Aku, Pergi Hilang Lupakan, Rindu Semalam, Sayang-Sayang, Pesona, Pantun Cinta, Cinta
4: Kusti. Pantun Cinta aja nah.
0: Cinta, oke Roma Irama. Salam yuk buat siapa?
4: Ya, salam. Sama Bang Wani tadi, Herman, Mama Ted, Arke gitu ya. Siapa lagi nanti, jalan biar sama aja di pasar. Punya beritaan, lo kalau penanganan di perawat gimana jadi keren. Jadi makanya kita punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rosana perawat masih di Ayo Goyang. Masih menemani pihak seberataan 0511325202 atau 0895340599. Kita juga live di TikTok Harry Perawat Banjarmasin nih Rosana. Halo Ayo Goyang.
3: Ah, goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana nih?
3: Dengannya Samsul kandangan Mbak Hilda.
0: Samsul kandangan, kayak apa kabar kandangan hari ini?
3: Kabarnya baik aja, kalau cuacanya hujan Mbak Hilda enak.
0: Alhamdulillah, kandangan hujan han ya.
3: Iya, Banjarmasin bang kayak apa Mbak Hilda?
0: Belum hudan, mudahan imbah tuntung udah pian, kok udah hampir pulang hujannya lah.
3: Iya, lapet bener Mbak Hilda hujan lah. Anak kanon deh, tapi anak begawian tadi gak dijadi tuh. Mbak Hilda yang ngerang hujan lah, jurun. Mbak Hilda disana lah, jurun lah.
0: Ayo, kada paham, tapi disyukur ya ya kalau amon hujan, alhamdulillah benar kita. Oh,
3: benar Mbak Hilda kan 3 bulan kan udah kata dia hujan. Alhamdulillah kan.
0: Han, hujan juga, marah apa tahan satu umat, yang penting hujan.
3: Iya, kada paham Mbak Hilda ya, anu nih, tapi kasihan orang kan, apa yang mana. Bakapun Mbak Hilda atau orang yang mana anu kan menyiram-nyiram han, jadi pas aja turun anunya hujan han.
0: Alhamdulillah akhirnya hujan, kandangan informasinya sanak berataan hujan sudah alhamdulillah. Nah jebang tamu
3: iya lagunya Mbak Hilda apa-apa Mbak Hilda
0: lagunya hari ini salam cinta bebaskan aku pergi hilang lupakan rindu semalam sayang-sayang pesona cintaku istimewa.
3: Duh, nah pesona atau aja Mbak Hilda sama kayak menar suara pian han.
0: Oh my lah.
3: Iya, anu-an, jadi anu-an, anu semalam Milde asa anak lagi juga ngumpet dia pun nak kalinya, anu nyanyet dia terapian Milde nak.
0: Oh my lah, ayuh hari ini pulang setiap hari kena,
3: enggih. Iya, kata bapak, kalau Milde
0: anu masuk terapian terapian. Silahkan, ha, ketujuh lagi.
3: Iya, salamnya buatnya Abang Jo, nah saudarakan tuh Bang Ale, Bang Wandi tadi, iya buatnya Bang Haji Edli, Yane, Amak. Ya, buat keberitaan aja kan Mbak Hilda enak, atau kedengaran mungkin lebih benar nah.
0: Alhamdulillah, jangan kena bapak ingin.
3: Iya, buat Mbak Hilda semoga sehat badan, panjang murah raja jahat yang cita-cita kan semoga tercapai Mbak Hilda.
0: Amin.
3: Iya, Assalamualaikum Mbak Hilda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Samsul, di kandangan ujar sidin hujan di sana. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita hujan. Juga nang belum hujan, pada hujan seberataan kena juga lah. Kita terima telepon di WhatsApp kita dulu.

0: apa kabar?
1: Yang sambil ngaku bulik malam tadi.
0: Umay lah, ya Allah. Hai rami banget orang memainan malam tadi bedaku juanya. Mana enggak kalah malam tadi?
1: Kalah.
0: Bah.
1: Aku termasuk ke rumah orang.
0: Han, salah masuk. Aduh, enak kayak panang enggak itu umanya kalah. Rami kalau pemainan mom tadi.
1: Iya, mom.
0: Han, nyenyet sampai jam 9, Rami benar. Ayo kak, ya kalau yang penting kita bahagia. Di kandangan hujan sudah jar tadi. Udah pinpong, udah hujan kah?
1: Manggung aja nah.
0: Mudah-mudahan hujan, mohon maaf ya, kita berdoa kuluk-kuluk hujan di kita. Ya kalau mbak di kandangan di Bang Samsul hujan lebat benar di residen tadi toh. Mudah-mudahan ya, udah kita hujan juga ya kalau lo sembanget kena hujan.
1: Hujur toh.
0: Amin, lagunya dulu nah kita berdangdutan. Ada salam cinta, ya? Bebaskan aku, pergi hilang lupakan, rindu semalam, sayang-sayang, cintaku istimewa. Itu dulu memang cinta, juragan empang, lagi cantik, sedang-sedang saja. Bawa santai, purnama ketujuh, ada yang punya, tercipta untukku, hadirmu bagai mimpi. Nah, mau yang mana lagunya?
1: Ada yang punya, Jena.
0: Ada yang punya, oke, okay, Mama Alfi, ada yang punya. Yang punya Mbak Alfi. Salamnya guys, yang siapa Mama Alfi?
1: Iya, semuanya saja yang sudah masuk, yang belum masuk, lah kasih masuk.
0: Yuk, masukkan.
1: Elda, terima kasih Elda.
0: Oke, sama-sama.
1: Oh, ingat terbaik selalu Elda.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello sana, Mbak Mama Alfi, tuh telepon lagi nih. Halo, ayo goyang.
2: Ayo goyang, Mbak.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana nih?
2: Dari Mas Wawan.
0: Mas Wawan, di mana Mas Wawan?
2: Di Jorong 400.
0: Nah, di Jorong. Apa kabarnya Jorong hari
2: Alhamdulillah,
0: ini?
2: Alhamdulillah, terah.
0: Alhamdulillah.
2: Lagunya, Mbak?
0: Lagunya
2: Taknan.
0: Apa itu ya?
2: Sabar. Dari Taknan.
0: Oh, nanti kita carikan lagunya ya.
2: Nah, itu kan ada Taknan, ada Sakewo.
0: Hmm.
2: Antara itu, kalau nggak ada Taknan, Sakewo. Judulnya okay. Sabar.
0: Oke. Okay.
2: Salamnya semuanya tanpa terkecuali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sana kita juga live di Tengah Rari Perempat Banjarmasin. Ada Nur Hadi. Kok kameranya kebalik? Oke, okay, tidak apa-apa. Yang penting tetap ada saya di sana ya. Ya, di sana Perempat. Tentunya nih di sana kayak mau gabung. Di 0511325202 untuk lagu-lagunya nanti kita siapkan ya, kita sudah carikan lagunya. Setelah ini kita akan putarkan dulu nih lagu-lagu yang sudah direquest sama Sanang Perempat. Di mana saja berada, ada ikan dalam kolam, ada apa lagi nih, ada kamera palsu juga nanti kita putarkan, dan ada lagu Purnama atau lagu-lagu yang lain kita

0: Yu.
1: Goyang Yu, dengan siapa di mana nih?
0: Otoh pencari cinta.
1: Mah, otoh pencari cinta, kayak mendapatkan sudah cintanya?
0: Belum, Mbak.
1: Tapi hujan dapat sudah di sana kalau.
0: Kenapa, Mbak?
1: Hujan dapat sudah di sana kalau.
0: Oh, hujan dapat aja.
1: Alhamdulillah hujan dapat ya kalau. Cintanya.
0: Hujan satu hari saya cintanya aja yang didapatkan, hujannya aja yang dapat
1: meja. Hujan barang dahulu nang dapat imbas sing lawasan kada hujan. Tuntung hujan
0: ya, benar,
1: hanyar.
0: Iya benar,
1: pian mencari cinta ya kalau.
0: Ini dengan nyambe siapa nih?
1: Helda masih nang kaya semalam ulun.
0: Iya, iya, Mbak Hilda, iya, salam kenal, Mbak. Ya,
1: salam kenal. Lagunya sore hari ini, nang mengawani pin mencari cinta. Nah, lagunya ada
0: iya, anu lagunya apa? Namanya Mbak Hilda.
1: Salam cinta, bebaskan aku. Pergi hilang lupakan, rindu semalam. Sayang-sayang, cintaku istimewa. Dulu memang cinta, juragan empang. Lagi cantik, sedang-sedang saja. Bawa santai.
0: Nah, sedang-sedang saja. Itu aja Mbak Hilda, nah. Iya, salamnya buatnya semuanya aja gini lah.
1: Seberataan.
0: Iya, buatnya Mbak Hilda, terima kasih lah.
1: Terima kasih.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rasanya kita juga masih live di TikTok dari Perempuan Banjarmasin. Yang hendak request lagu di live TikTok itu juga bisa ya, rasanya Perempat. Ada dari Andi, Andika, hello Banjarmasin, apa kabar? Kabar baik, ikan dalam kolam bersihkan di pasar terapung. Sama punya ikan kita ya, Banjarmasin masih berasap kak, oh masih di Kalimantan Selatan, di Kalimantan masih berasap kita. Alah, maaf sih, saya dari Kuala Lumpur, tetangga anda. Oke, salam kenal tetangga. Ada dari Rama 43, karena kau masuk tadi menelpon aku request di sini lagunya Mutiara di Farina Indra featuring Pendik. Oke, itu nang apa aja sih din tadi tuh? Itu kalonya sempat buat Helda, mama kasih. Ada Erwin, kak kuliah apa? Kota ini tak sama tanpamu, featuring Ajis. Oke, ini lagu dangdut kita ya. Untuk dasar anak perempuan yang mau request, baik di live TikTok kita ataupun di telepon dan WhatsApp kita nih, dasar anak perempuan. Kita mau terima telepon kita dulu ya. Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
1: Goyang yuk, dengan siapa di mana?
2: Di Martapura.
1: Ah, Hana Martapura, kayak apa kabar pian?
2: Baik.
1: Alhamdulillah ya kalau amun baik. Nang kayak apa Martapura? Ya. Beasap kah masih panas kada hujan kada sudah?
2: Kada hujan.
1: Belum lagi tuh berdoa. Mudah-mudahan kita hujan juga ya kalau.
2: Iya, mudah-mudahan hujan. Awas benar ada hujan.
1: Ah, iya, udah urang hujanan sudah. An ada di balangan, di kendangan.
2: Kita balau.
1: Mudah-mudahan kita kebagian juga ya kalau saat
2: iya.
1: Lagunya sore hari ini ada salam cinta, bebaskan aku, pergi hilang lupakan, rindu semalam. Sayang-sayang, cintaku istimewa, dulu memang cinta, juragan empang, lagi cantik, bawa santai, purnama ketujuh, tercipta untukmu. Mau yang mana lagunya?
2: Cinta istimewa aja gitu.
1: Cintaku istimewa. Oke, salamnya gesan siapa nih?
2: Gesen nang di samping aja.
1: Oh, nang di samping bisa lah makan juga jar.
2: Ya.
1: Oke, terima kasih.
2: Bacanya siapa nih?
1: Pun, ulun lawan Helda hari ini.
2: Oh, Helda. Udah head, apa ya? Mudahan siaran terus Heldanya.
1: Amin. Terima kasih.
2: Salamnya buat semuanya aja gitu ya, sampai jet, tempat terkecuali.
1: Oke deh.
2: Buat Yelda, mudah dia selalu banyak rezekinya, mudahan tambah cantik aja.
1: Amin, Yen juga.
2: Ya, terima kasih atas waktunya. Ada yang nyambung ya?
1: Ayo, nang nyambung, boleh banar. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengannya ayangnya Hana.
1: Ayang Hana di Martapura juga. Nah. Ayo lagunya biar anak umpat Hana tadi kak, atau anak lagu bahasa kak, atau anak kayak apa, atau anak salam-salam aja.
3: Lagunya apa pilihannya?
1: Lagunya salam cinta, bebaskan aku,
3: lagunya dibingkis akan nang di samping gitu ya, nah.
1: Mas Banner tuh. Ya,
3: lagunya sial nang di samping ya, kalau sayang kada pampian jurang dah.
1: Beuh, bujur Banner tuh.
3: Eh buatnya Helda ya Allah.
1: Nggih.
3: Mudah-mudahan tambah disayang keluarganya, banyak rezekinya ya Allah.
1: Amin.
3: Tetap siaran terus ya Allah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hero Sanang Perempat di belakang Hana dan dan ayangnya tadi lah yang mau gabung 0511325202 atau 0895340509539 itu juga live dari Hero Perempat Banjarmasin. Halo, ayo goyang. Halo, ayo goyang.
4: Halo, ayo goyang. Dengan Ramli.
1: Ramli di mana? Ramli.
4: Itu di TikTok Rama.
1: Ramli Rama. Lagunya, pilihan lagu yang itu kah kalau pilihan
4: ada? Apa tadi? Ngarannya tadi apa lagu Mutiara tadi tenang atau punya sampet lah, punya tadi sampet sama empat orang aja aku lagunya.
1: Oke, siap. Inggih. Kalau dicarakan lagunya salam-salamnya gesan siapa?
4: Salam-salamnya nang gesan masuk-masuk tadi aja nah pertama nang kada terkecuali lagi. Tilda, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

17 nanti di Ayo Goyang dengan sajian lagu-lagu dangdut yang menarik nih. Yang mau bergabung bisa langsung saja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0939 di edisi hari ini.

Bude Banjar Nang Sanang Perompat masih di Ayo Goyang Goyang You, masih menemani Nang Sanang Perompat Sabarataan dimana saja berada hingga pukul 17 nanti dengan sajian lagu-lagu dangdut yang menarik

kunjung perjumpaan Ubuan Pian bersama Ulun ya Goyang tengah edisi hari ini, hari Senin tanggal 64 tentunya di 7 September 2026. Terima kasih semuanya sudah bergabung baik di telepon, WhatsApp ataupun di live TikTok kita untuk edisi hari ini. Terima kasih semuanya. Helda pamit undur diri. Ayo Goyang siap hari dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Informasi cuaca di Kalimantan Selatan kembali berlanjut pada Senin 7 September 2026. Satu buah pesawat PKSNK yang digunakan dalam OMC take off dari Lanut Samsudin Nur di Kota Banjarbaru sekitar pukul 11 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Pesawat yang ini membawa sejumlah karung berisi garam halus atau NHL untuk disemai atau ditaburkan ke awan potensi hujan di wilayah Kalsel. Dalam pesawat selain pilot juga terdapat kru yang bertugas untuk menaburkan garam dari atas pesawat lewat lubang khusus berbentuk tabung di bawah bagian tengah pesawat. OMC ini dilaksanakan dengan harapan wilayah Kalsel yang belakangan marak kebakaran hutan dan lahan dan mulai kekeringan dapat turun hujan melalui penyemaian terhadap awan potensi hujan. Sebelumnya, penyemaian di wilayah utara Kalsel telah dilakukan pada hari pertama OMC pada Sabtu 5 September 2026. Perwakilan operator OMC di Kalsel, Arsyad, memadahkan dalam sekali terbang pesawat OMC dapat membawa sebanyak 1 ton garam yang menjadi bahan semai. Operasi yang ini juga sangat bergantung pada kondisi cuaca, yaitu ketersediaan awan potensi hujan untuk dilakukan penyemaian. Jadi jika terdapat potensi awan, baru beban sidin bisa optimalkan dengan adanya OMC. Namun jika kadeda, kita belum bisa melaksanakan karena beban sidin juga memerlukan awan gas dan pelaksanaan OMC itu. Sebelumnya, modifikasi cuaca dengan menaburkan garam di Kalsel juga disempat dilaksanakan pada Juli 2026. Namun, imbalan itu cukup lawas terhenti dikarenakan minimnya ketersediaan awan sebagai syarat gasan dapat dilakukan penyemaian. Dan kini OMC kembali dapat dilaksanakan setelah adanya potensi awan hujan di beberapa daerah di Kalimantan Selatan. Demikian kabar Perompet pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar Perompet pukul 18 waktu Indonesia.

Arus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

bagaikan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: di atas riak Sungai Barito dan Martapura. Ada jejak sejarah masyarakat Banjar yang terapung megah. Itulah rumah Lanting, salah satu rumah adat Banjar yang unik karena dibangun langsung di atas permukaan air. Lahir sejak awal abad ke-19 sebagai solusi tempat tinggal para pedagang kayu dan nelayan. Rumah ini punya arsitektur cerdas, menggunakan pondasi batang kayu besar dan ikatan kawat kokoh. Rumah Lanting selalu stabil mengikuti pasang surutnya air sungai. Bukan sekedar tempat berteduh. Rumah Lanting adalah identitas budaya, penjaga ekosistem dan saksi bisu betapa harmonisnya kehidupan orang Banjar dengan sungai di masa lalu. Kini waktu perlahan mengubah segalanya. Seiring modernisasi, keberadaannya kian berkurang dan tergerus zaman. Mari bersama kenali dan lestarikan warisan berharga ini, karena rumah Lanting adalah bagian dari jiwa Kalimantan Selatan.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

pembebasan dikembali dengan fungsinya sebagai kolam retensi. Pengerukan dilakukan atas instruksi Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR. Langkah nang ini diambil karena sedimentasi nang menumpuk selama bertahun-tahun dinilai sudah mengurangi daya tampung kolam. Kita melakukan pengerukan kolam di Taman Kamboja yang diperkirakan sudah lebih dari 10 tahun kadang pernah dikeruk secara menyeluruh. Bubuan Sidin hendak mengembalikan fungsi kolam nang ini sebagai ruang retensi air di tengah kota. Menurutnya sedimentasi nang diangkat diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kolam sehingga mampu menahan lipasan air hujan nang deras. Sedimentasi nang menumpuk diangkat agar daya tampungnya bertambah sehingga ketika hujan deras kolam ini dapat menambah menahan sementara lipasan air dan membantu mengurangi genangan. Yamin menegaskan pengerukan kolam Kamboja merupakan bagian dari upaya Pemko membenahi sistem pengendalian air secara menyeluruh. Menurutnya penanganan genangan tidak cukup hanya mengandalkan drainase tapi juga harus dibarengi optimalisasi sungai di ruang-ruang retensi. Ini bagian dari upaya kita membenahi pengendalian air di Banjarmasin, sungai, drainase, dan ruang-ruang retensi harus dioptimalkan bersama. Insya Allah kita bekerja, dikerjakan bertahap dan berkelanjutan. Kepala Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, Hairina Rahmi memadahkan, kolam yang itu akan disiapkan sebagai salah satu ruang retensi untuk menampung lipasan air di kawasan RTH Kamboja. Kolam yang memiliki luas sekitar 700 meter persegi ini, kolam ditargetkan mampu menampung sekitar 1.900 meter kubik air. Luasan kolam 700 meter persegi dan kaina mampu menampung hingga 1.900 meter kubik. Kedalamannya akan dibuat sekitar 3,2 meter. PUPR menargetkan pekerjaan pengerukan kolam yang itu dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 1 bulan. Setelah pengerjaan rampung, kolam diharapkan dapat berfungsi maksimal sebagai penampung sementara ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Demikian kabar Perompet pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar Perompet selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seseorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat. Maha benar Allah dengan segala firman.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya mengenai kepemimpinanmu. Penguasa adalah pemimpin dan akan ditanya mengenai kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin keluarganya dan bertanggung jawab mengenai kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Pelayan atau buruh adalah pemelihara harta majikannya dan akan ditanya mengenai pemeliharaannya. Maka kamu sekalian adalah pemimpin dan masing-masing bertanggung jawab atas kepemimpinannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

107,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.
1: Dan 105,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الأذكار من كلام سيد الأبرار للإمام العلامة المجتهد محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. باب أذكار السجود. فإذا فرغ من أذكار الاعتدال كبر وهوى ساجدا ومد التكبير إلى أن يضع جبهته على الأرض. وقد قدمنا حكم هذه التكبيرة وأنها سنة، لو تركها لم تبطل صلاته ولا يسجد للسهو. فإذا سجد أتى بأذكار السجود وهي كثيرة، فمنها ما رويناه في صحيح مسلم من رواية حذيفة المتقدمة في الركوع في صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ البقرة والنساء وآل عمران في الركعة الواحدة: لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية عذاب إلا استعاذ. قال: ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى. فكان سجوده قريبا من قيامه. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وروينا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ما قدمناه في الركوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وروينا في الحديث الصحيح في كتب سنن عن عوف بن مالك ما قدمناه في فضل في فصل الركوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركوعه تطويلا يقول فيه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قال في سجوده مثل ذلك. وروينا في كتب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أي أحدكم فليقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدنى. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. الحمد لله، kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya kepada kita, sehingga ini malam kembali Allah mengumpulkan kita sama-sama niat i'tikaf dalam ini masjid. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah. Dan pada malam hari ini Al-Imam An-Nawawi berbicara tentang babu adhkari sujud, tentang zikir yang dibaca ketika sujud. Fa idza faragha min adhkari al-i'tidal, apabila telah selesai dari zikir i'tidal, kabbar, dia mengucapkan takbir, wa huwa sajida, kemudian dia pun langsung menuju sujud. Wa maddat takbira ila an yad'a jabhatahu 'ala al-ard, dan memanjangkan takbirnya sampai meletakkan dahinya itu ke permukaan bumi. Allahu akbar. Waqad qaddamna hukma hadhihi takbir, sudah kita bicarakan hukum ini takbir, bahwasanya sunnah sekira orang meninggalkannya lam tabtul salatu, jikalau ada yang meninggalkan itu takbir maka salatnya tidak batal dan tidak wajib dan tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Begitu artinya ketika orang tidak mengucapkan takbir langsung setelah itu, dan langsung dia bergegas untuk sujud dan tidak mengucapkan takbir, maka tidak batal solatnya dan tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Faidah sajad, apabila telah sujud, tuma'ninah di dalamnya, ada bi'adhkari sujud,
1: hendaknya dia membaca zikir-zikir yang dibaca ketika sujud, dan itu zikirnya banyak. Minha diantaranya adalah sebagaimana riwayat Sahih Muslim dari Sayyidina Hudzaifah Al-Mutaqaddimah yang telah terdahulu, yang ikut sholat dengan Nabi Muhammad. Kemudian Rasul membaca Al-Baqarah. Dia kira Rasul Baqarahnya cuma 100 ayat. Tahu-taunya tambah lagi 100 ayat. Dikira 200 ayat ruku. Tahu-taunya setelah 200 ayat terus lagi sampai habis surah Al-Baqarah. Dikira setelah Al-Baqarah langsung ruku. Ternyata sambung lagi dengan surah surah An-Nisa. Setelah An-Nisa dikira sudah selesai. Ternyata sambung lagi surah Ali Imran. Wah, kata, begitulah solat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak kaki beliau di malam hari. Dalam tu sunnah taman ahyab walama ila anistakat gadama hudurramin warami sallallahu wasallam mubaraka alaihi wa ala alih. Beliaulah yang mengatakan, idza salla ahadukum bin nas falyukhaffif. Kalian apabila jadi imam mengimami orang lain, ringkaskan solatnya, ringankan, jangan terlalu panjang. Rasul solatnya itu qasdan, pas takarannya, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Karena di belakang kalian makmum ada orang tua, ada orang lemah, ada orang sakit, ada orang anak kecil, wadul hajah, dan ada orang yang punya keperluan. Gitu. Tapi kalau sholat sendirian, falyutawwil ma syaa. Kalau sholat sendirian, udah. Teh mau panjang bagaimana, silahkan. Begitu. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang paling membahagiakan beliau melainkan sholat. Sholat. Naam. Apabila beliau sujud, fagala subhan rabbiyal a'la, dan sujudnya gariban min qiyamih, lamanya itu hampir-hampir seperti berdirinya Nabi Muhammad, itu sujudnya. Ada lagi riwayat al-Imam Bukhari wa Muslim dari Ummul Mukminina Aisyah, Nabi Muhammad memperbanyak di dalam ruku dan sujudnya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghufirli. Itu semua zikir-zikir sujud warid dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mendengar ada orang sujud dan rukuknya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghufirli, maka dia memakai riwayat yang lain. Begitu. Ada lagi riwayat Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah bahwasanya Rasul juga membaca dalam rukuk dan sujudnya subuh quddus rabbul malaikati warruh. Begitu. Nah, ada lagi riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau apabila sujud membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syakka sam'ah wa basarah tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada lagi di dalam riwayat yang lain dari Auf bin Malik. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam apabila beliau rukuk, yang panjang rukuknya beliau membaca di dalamnya subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, thumma gala fi sujudihi mithla dhalik. Kemudian sujudnya pun begitu beliau membacanya. Auf bin Malik adalah yang mana ketika beliau datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam SAW bahwasanya beliau punya anak, beliau punya anak, namun anaknya sedang ditawan. Anaknya ditawan oleh orang. Beliau tidak punya harta untuk menebus. Datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka Nabi Muhammad ketika mendengar pengaduan Auf bin Malik, Auf bin Malik mengadukan bahwasanya anaknya ditawan oleh kaum musyrikin dan tidak punya harta untuk menebus. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk bersabar, sabar. Subhanallah. Setelah itu beliau mengatakan, saya ja'alullahu laka faraja. Akan datang pertolongan. Akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana nantinya anakmu akan dilepas atau anakmu datang, seperti itu. Tapi perlu proses. Sampai pada akhirnya falam yalbas ba'da dzalika illa yasiran alimfalata ibnuhu min aidil adu. Tidak lama subhanallah, anak Auf bin Malik, anak Auf bin Malik kabur dari tawanan tersebut, dan beliau ketika kabur tidak tanggung-tanggung membawa kambing, membawa unta punya orang musyrik. Subhanallah. Dikira hanya sekedar kabur, tapi subhanallah, beliau juga membawa kambing dan unta milik orang musyrik tersebut. Ada yang mengatakan dalam satu riwayat adalah 4.000 kambing yang beliau bawa. Subhanallah. Auf bin Malik tadinya datang ke Nabi Muhammad mengadu, anaknya ditawan, tidak punya harta, nama anaknya adalah Malik, Auf bin Malik bin Malik bin Auf bin Malik gitu. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Auf bin Malik mengadu bahwasanya anaknya ditawan wa tidak punya harta, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha wasbir. Satu, taqwa kepada Allah. Jangan sampai karena permasalahan yang kita hadapi taqwa melayang. Jangan sampai karena musibah dalam kehidupan kita taqwa kita hilang. Jangan sampai. Cukup musibah dunia, jangan sampai musibah agama juga menimpa kita. Contoh, dapat masalah di kehidupannya. Ya memang sejatinya hidup tidak ada yang luput dari permasalahan. Kemudian ketika dapat masalah, tidak sholat, yang tadinya rajin ngaji tidak baca Al-Quran, yang tadinya hadir majelis maulid absen, yang tadinya ada rutinitas burdah absen, yang tadinya hadir majelis tiap minggu ada tidak hadir. Ada namanya rugi dua kali. Musibah dunia dapat, musibah agama kita dapat. Makanya Rasul ketika Auf bin Malik datang menghadap kepada beliau, yang paling pertama Rasul katakan kepada Auf bin Malik, ittaqillah, taqwa kepada Allah. Apapun permasalahan yang sedang kita hadapi, jangan sampai iman kita melayang. Mudah-mudahan umat Nabi Muhammad yang sedang menghadapi permasalahan, apapun itu permasalahannya, baik dalam karirnya, baik dalam materi kesabaran oleh Allah, dan insya Allah semuanya bakal berlalu. Insya Allah semuanya bakal berlalu. Ittaqillah, satu. Ittaqillah, takwa kepada Allah. Yang kedua, apa kata Nabi Muhammad? Wasbir, sabar. Sabar. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka sabra indal qada wal fawza indal liqa wa manazil asyuhada wa aisha su'ada wa nasra ala al-a'da wa murafaqatan anbiya. Minta agar diberikan kesabaran dalam menghadapi segala keputusan dari Allah. Wasbir, wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabar. Kemudian apa kata Nabi Muhammad? Wa akthir min gauli la hawla wa la quwata illa billah. Perbanyak baca la hawla wa la quwata illa billah. Udah, cuma tiga. Taqwa, sabar. Perbanyak baca la hawla wa la quwata illa billah. Ini kita yang semuanya dapat masalah. Ini semua pasti dapat masalah. Hah? Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Semuanya punya masalah. Ittaqullah, wasbir, wa akthir min gauli la hawla wa la quwata illa billah. Oh, ini langsung Auf bin Malik langsung dapat kuncinya dari Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Pulang ke rumah langsung dia sampaikan nama istrinya. Wah, istrinya ya takut bil quwah. Istrinya langsung mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama, subhanallah, anaknya yang bernama Malik datang. Datang, subhanallah. Qad ghafala anhu al-adu, musuhnya. Allah yang mengatur, mau apa kita? Allah yang mengatur, musuhnya lalai darinya, beliau lolos kabur. Subhanallah. Bahkan beliau membawa dalam satu riwayat unta. Membawa unta. Dalam satu riwayat lagi, beliau membaca apa, membawa 4000 kambing. Subhanallah. Masya Allah. Wah, dari karenanya ketika Auf bin Malik mengadukan akan perkaranya tersebut, disitulah turun ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wamayyattaqillah, taqwa. Wamayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bakal Allah berikan, Allah bukakan jalan keluar. Bagaimanapun besarnya permasalahan yang dihadapi seseorang, jadikan tuh resep Nabi Muhammad sebagai modal kita. Taqwa, sabar, la haula wa la quwata. Apalagi, subhanallah, yang sedang sakit, taqullah, wasbir, wa akthir min la hawla wa la quwata illa billah. Yang susah nyari kerjaan, taqullah, wasbir, perbanyak la hawla wa la quwata illa billah. Yang sedang diundung permasalahan, ittaqillah, wasbir, wa akthir min gauli la hawla wa la quwata illa billah. Yang lagi sedang dapat masalah dalam keluarganya, ittaqillah, wasbir, wa akthir min gauli la hawla wa la quwata illa. Udah, itu resep dari Nabi Muhammad. Mau resep mana lagi kita? Sakit diuji dengan penyakit. Masya Allah, kita sakit, kemudian setelah itu tidak sholat. Ini namanya sakitnya dua kali. Susah nyari pekerjaan, subhanallah. Jangan sampai susahnya kebawa ke akhirat. Cukup di dunia, jangan susah di akhirat. Oh, saya diuji dalam karir saya. Taqillah wasbir, takutlah kepada Allah, sabar, perbanyak membaca la haula wa la quwata illa billah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Hada Auf bin Malik. Anna Rasulullah raka'a, ada bacaannya Nabi Muhammad dalam satu riwayat. Naam. Riwayat yang lain ada lagi, subhana rabbiyal a'la salasan. Arti salasan tiga kali. Jangan membaca subhana rabbiyal a'la salasan. Masya Allah. Itu maksudnya 3 kali. Wadzalika adna, itu yang paling minimal, itu yang dibaca. Allahu akbar subhanarabbiyal a'la. Itu yang paling minimal, baca 3 kali. Taib. Ada lagi dari Sayyidatuna Aisyah, beliau bercerita, iftagattun nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Saya kehilangan Nabi Muhammad suatu malam, fatahassastu. Aku pun di sana mencari beliau, fa idza huwa raki' au sajid. Ternyata beliau sedang rukuk dan sujud. Subhanallah. Kehilangan suami, taunya suaminya rukuk dan sujud. Ada juga seorang istri kehilangan suami, ternyata suaminya wajahnya bercahaya di gelapnya malam, ternyata cahaya handphone. Masya Allah, main handphone, dikira lagi tasbih, dikira lagi Masya Allah baca Al-Quran atau tafakkur. Di sudut rumah ada, kehilangan suami, mana suami saya? Tahu-tahunya karomah, Masya Allah. Tahu-tahunya buka handphone jam 2 malam, kenapa? Sinyalnya baik, Masya Allah. Faidah huwa raki'un au sajid, ternyata beliau ruku' dan sujud sambil membaca subhanaka wa bihamdik la ilaha illa ant. Subhanallah. Itu nikmati, nikmati sujud yang kita lakukan. Paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Paling dekat seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau lahir dalam keadaan sujud. Sebagaimana yang disebutkan di dalam maulid, bagaimana di antaranya Al-Imam Ad-Diba'i, beliau mengatakan, fahtazzal arsyu tara

yang tidak gembira. Ya, apa? Syaitan. Ada syaitan. La yafrah. Syaitan tidak akan pernah gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Adapun selain itu, semuanya al-malaikah, al-arasy, kursi, semuanya sampai syurga pun bidadari-bidadari menunggu semuanya kedatangan Nabi Muhammad. Ayo gembira kita yang sekarang sudah berada di penghujung bulan Rabiul Awal. Katakan oleh Sayyidil Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi sahibul Mulid, akhir syahr Rabi' tahyal judud. Di penghujung bulan Rabiul Awal ini mampu menghidupkan sesuatu yang kering, yang tandus. Kita orang punya hati tandus kering, hidupkan di akhir bulan Rabiul Awal, hubungkan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka segala apapun yang tandus yang kering semuanya akan menjadi subur. Wazdadal kursiyyu haibatan wa waqar.

tersebut dilahirkan wa qubaila fajrin abrazat syamsul huda, sebelum fajar. Subhanallah, lahir Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan bersujud sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Al-Habib Ali Habsyi mengatakan mu'min rafi'an tarfahu ila sama mu'min bidzalika rafi ila anna lahu ala majduhu wa sama. Subhanallah sallallahu alaihi sujud. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman dalam Al-Qur'an wa tagallubaka fis sajidin. Allah melihat mengatur perpindahan Nabi Muhammad dari semuanya dari orang yang ahli sujud. Nah, dari sulbi ke rahim, sulbi ke rahim, sulbi ke rahim, sampai ke sulbinya Abdullah, sampai ke sulbinya

melahirkan dari pernikahan yang sah, bukan dari perzinahan. Sallallahu wasallam wa baraka alaih wa ala alih. Dari karena itu, bagaimana di sana disebutkan oleh Guru Mulia Al-Habib Umar di dalam maulidnya Diyaul Lami', beliau menyebutkan di sana, fa ana khiyarun min khiyarin qad kharajtu min nikahin li ilahiya sana. Beliau berpindahnya nur tersebut dari sulbi ke rahim orang-orang pilihan semuanya, sampai itu dipeliharakan oleh Allah dari pernikahan yang sah, dari ahli sujud semuanya. Wa taqallubaka fis sajidin. La ilaha illallah. Wa lil qalbi sujud. Dan hati ini juga ada sujudnya. Ketika hati seseorang sujud, maka dia tidak akan pernah terangkat untuk selama-lamanya. Maka berusahalah ketika kita sujud untuk menundukkan hati kita. Untuk menundukkan hati kita karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan lil qalbi sujudun idza sajad la yarfa'anhu abada. Hati itu apabila sudah sujud, maka dia tidak akan pernah mengangkat untuk selama-lamanya. Bagaimana sujudnya hati? Hati yang bersujud adalah memahami tentang keagungan Allah, maha tingginya Allah, maha sucinya Allah, maha sucinya Allah dari segala kekurangan. Yang semua itu tajallal haqqu fi alami qudsihil wasi' tajalli yang qada bintishari fadlihi fil qaribi wasyas. Dan tajalli dari al-azamah wal kibriya wal ulu semuanya ada di dalam wujudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika hati tersebut memahami, memperdapati tentang keagungan Allah, keesaan Allah, kemuliaan Allah, maha besarnya Allah, maha tingginya Allah, maha hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak akan pernah terangkat untuk selama-lamanya, dan dia terus dalam keadaan sujud bukan karena paksaan lagi, namun memang dia sadar betul tidak ada yang berhak untuk kita sujud karenanya kecuali adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia dalam pekerjaan dia sujud, dalam bisnisnya dia sujud. Sujud apa? Sujud hati. Tidak pernah merasa diri lebih hebat dari orang lain, tidak pernah merasa dirinya lebih mulia dari orang lain. Subhanallah. Lihat Uwais Al-Qarni rahimahullah subhanahu wa ta'ala, orang yang hatinya telah bersujud kepada Allah. Ketika beliau makan di tempat pembuangan sampah dan beliau mencari makanan yang masih layak, subhanallah, beliau makan, ada anjing yang menggonggong samping beliau. Kata beliau, anjing ente makan apa yang ada di hadapan ente, anak makan apa yang ada di hadapan ana. Aku dan engkau masih belum tahu siapa yang lebih baik. Jika aku nantinya selamat dari sirat masuk surga, maka aku lebih baik dari engkau. Tapi apabila aku nantinya jatuh ketika melintasi sirat, maka engkau lebih mulia dariku. Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Siapapun orang yang tawadhu karena Allah, maka dia bakal diangkat kedudukannya oleh Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sifat tawadhu adalah min abrazi sifatil anbiya wal mursalin. Sifat yang paling menonjol para nabi dan para rasul adalah tawadhu, dan pemimpinnya sayyidul mutawadhi'in adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah. Wa
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melewati anak-anak, beliau yang lebih dahulu mengucapkan salam sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, beliau yang lebih dulu. Al-Imam Syekh Muhammad Al-Azabi mengatakan wa tahabuhu kullul muluki jalalatan wa liman yulaqi bisalami qad ibtada wa yumazihul ashaba haqqa mizahihi walahum binushin la yazalu musaddida. Semua penguasa-penguasa, raja-raja tunduk di hadapan Nabi Muhammad. Haibahnya luar biasa. Dengan itu, saking tawadhu'nya beliau, siapapun yang ditemui beliau, beliau yang paling pertama mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tawadhu'. Keangkuhanmu, kesombonganmu tidak menjadikan engkau mulia, dan ketawadhu'anmu tidak menjadikan engkau hina. Tapi sumul mar'i fit tawadhu'. Kemuliaan seseorang itu dalam ketawadhu'an. Dan tawadhu' itu bukan dilihat dari gerakan tubuh, tunduk aja. Itu betunduk tuh lain tawadhu', guring. Tunduk, tawadhu' benar lain tawadhu', guring. Ada dalam hati. Sombong itu urusan hati. Dan tanda orang itu dalam ilmunya, luas dan dalam ilmunya, salah satu dari empat perkara yang menunjukkan luas dan dalamnya ilmu seseorang, selain takwa antara dia dengan Allah, punya sifat zuhud antara dia dengan dunia, yang ketiga adalah tawadhu antara dia dengan hamba Allah. Tidak pernah menghinakan orang lain, menganggap diri lebih mulia, tidak. Karena kalau sudah anak, alas, aku. Iblis, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku jauh lebih baik darinya. Kau ciptakan aku dari api dan dia dari anak. Subhanallah. Dan yang keempat, tanda luas dan dalamnya ilmu seseorang, yaitu adalah al-mujahadah bainahu wa baina nafsih. Punya usaha memerangi nafsunya, yang tadinya dari amarah menjadi lawamah, kemudian menjadi mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan masuk surga berataan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wahakadha. Wa yumazihu al-ashhaba haqqa mizahihi wa lahum bi nushin la yazala musaddida. Nabi Muhammad, beliau bercanda sama sahabatnya, tapi candaannya tidak ada kebohongan, apalagi sampai menistakan agama. Jangan sampai kita membuat orang lain tertawa bahagia, tapi membuat Allah murka. Ini keluar dari konsep. Islam tidak melarang kita untuk bercanda, tapi Islam mengatur candaan seperti apa yang diperbolehkan. Orang kalau sudah candaannya sama seperti Nabi Muhammad, terlihat indah, sejuk. Tapi kalau candaannya keluar dari caranya Nabi Muhammad, ya Allah, kita yang mendengarkannya aja bisih. Wa yumazihul ashaba haqqa mizahihi wa lahum binushin la yazalu musaddida. Senantiasa memberikan nasihat kepada para sahabat. Nah, ketika orang menasehati kita, jangan marah. Yang memberi nasihat, cari cara yang baik dalam menasehati orang lain. Seperti Nabi kita Muhammad ketika ditagih hutang, dicekik
dinak ya Muhammad. Bayar hutangmu wahai Muhammad. Engkau wahai Bani Abdul Muttalib mutil, orang yang selalu telat bayar hutang. Mendengar itu Sayyidina Umar langsung marah. Marah beliau, izinkan saya ya Rasulullah untuk memotong lidah orang ini. Wah, takutan orang langsung. Jangan manusia, iblis saja takutan lawan Sayyidina Umar, apalagi manusia. Gemetar. Kata Nabi Muhammad, bukan ini yang kami perlukan wahai Umar. Murni bihusnil ada wa murhu bihusnil talab. Ajarkan saya, suruh saya untuk bayar utang dengan baik, dan ajarkan dia, suruh dia untuk nagih utang dengan baik. Subhanallah. Ketahuilah, kata Nabi Muhammad, utangnya masih belum jatuh tempo, masih ada beberapa hari, 3 hari. Akan tetapi tidak jadi masalah. Rasul memerintahkan sahabat yang lain untuk meminjam dahulu dan memberikan apa namanya hutang yang beliau pinjam, dan tambah lagi, kata Nabi Muhammad. Kenapa? Itu sebagai tebusan karena Umar telah menggertaknya. Ujar bahasa kitanya memalas, dipalas. Kayak orang memalas, ada orang memalas. Lain mampalas, lain memalas. Karena ini takutan, ya udah gemetar. Orang tersebut langsung terpesona dengan indahnya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sebenarnya saya tahu utang masih belum jatuh tempo. Akan tetapi saya membaca di dalam Alkitab semua sifat Nabi akhir zaman ada dalam dirimu. Tinggal satu lagi yang masih belum saya temukan, yaitu semakin orang kurang ajar dengannya, semakin dia sabar dan menahan diri. Dan hari ini saya lihat itu di hadapan saya. Umdud yadaka ya Muhammad, fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Luar biasa. Dan para sahabat pun seperti itu. Disebut oleh Allah di dalam

sirifah, apabila engkau menjadi orang yang diikuti oleh orang lain, punya kedudukan di tengah manusia, tawadhu, hendaklah engkau bersifat tawadhu. Fa inna rafi'al qaum man yatawadhu, orang yang mulia di tengah-tengah manusia adalah mereka yang mempunyai sifat tawadhu. Masya Allah. Nah, itu pernah suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perjalanan dengan para sahabat, kemudian mau masak kambing. Subhanallah. Yang satu mengatakan, saya menyembelihnya ya Rasulullah. Setiap orang mau ikut andil di dalam membantu Nabi Muhammad sallallahu wasallam baraka alaihi wa ala. Yang lain mengatakan, saya yang mengulitinya ya Rasulullah. Yang lain, saya yang mencincang dagingnya ya Rasulullah. Yang lain, saya yang masaknya ya Rasulullah. Semuanya berlomba. Nah, itu harusnya kita juga berlomba. Saya yang paling pertama menghidupkan sunnah. Keluarga saya yang harus menonjol akhlaknya Nabi Muhammad. Harusnya begitu. Kenapa? Kita kepengen membahagiakan dan menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gembirakan hati beliau dengan memperbanyak salawat, menghidupkan sunnah, memperjuangkan syariah, menyampaikan risalah, kemudian lagi mengejar warisan beliau, mencari warisan beliau, itu ilmu pengetahuan agama. Sampai pada akhirnya semuanya udah kelar, yang satu nyembelih, yang satu masak, yang satu ngulitin, yang satu motongnya. Kata Nabi Muhammad, wa alayya jam'ul hatab, saya yang nyari kayu bakarnya. Waduh, masya Allah, ini kayu bakar lebih sulit carinya. Rupanya semuanya lupa. Kami harus nakfikan amal. Udah cukup kami aja yang semuanya. Tidak, kata Rasulullah, saya tidak mau. Udah, kita sama-sama. Sallallahu wasallam mubaraka alaih wa ala alaih. Maka dari karenanya orang tuh bingung bagaimana Nabi Muhammad di rumah. Di rumah bagaimana Nabi Muhammad, kan di luar. Nabi Muhammad kalau udah keluar, kalau sudah beliau keluar mau sholat, kaannana la na'rifuh wa kaann

0: والثوب يرقو بل ويخسف نعله.
1: Baju kadang menjahit.

إجابة عن جل صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. guru jangan merasa lebih hebat dari anak murid. Dah kalau kisah cuma kerana ada pengkitabnya kisahnya tuh, kisah aja. Guru malah jadi murid, keutamaan bismillah. Iya, ini amalkan leh muridnya. Ujar guru menikam tuhuk mah malang rumah guru, rumah-rumah muridnya nih nyebarang sungai. Jeng banyukong udah guru. Napahnya ikam lah jadi. Coba amalkan bismillahirrahmanirrahim sebanyak-banyaknya dalam sehari. Insyaallah sih. Banyu tuh karas kena nyikam jejak. Kawa berjalan di banyu, ada ngalih lagi. Lawas kan ingat lagi gurunya, muridnya mah malakan benar. Sekalinya datang nang murid, guru keselamatan guru ejer. Kenapa juga guru keselamatan? Alhamdulillah, amalan nang pian bari samalamhan berapa tahun nun mah malakan. Dasar bujur tak wujud. Apa aja sih din? Anu, gurunya jangan ingat lagi ya malamnya. Anu, bismillahirrahmanirrahim. Oh ya kah aja sih din? Ayo, ada ngaji, aku ngambil baju dulu. Ayo, sampai pinggir batang, cari guru mana jukungnya. Guru mencari jukung, mana jukungnya? Jenang murid, kan ada bujukungan guru ya. Langsung berjalan di atas banyu aja kita. Ayo guru, kenapa kayak ini? Pian kalau nak memberi amalan tuh, yalah jisidin. Gih guru ay, mun kayak itu kami berdahulu jisidin. Ujar nang murid rumah dah nak mendahului pian guru ay, pian guru ulun pian yang berdahulu. Nah iya jisidin. Guru kada yakin juga. Ikuti akan HP ku dulu nah jisidin. Ikuti akan surban sakalinya bayasa balah batis lumbus gurunya ha napa apa tinggal kopiahnya kita gitu, mengapung di atas banyu. Muridnya maka maksud artinya apa? Jangan pernah merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Apa alasan kita merasa diri lebih baik dari orang lain? Karena pekerjaan, karena profesi, karena status, karena jabatan, karena paras, karena keturunan? Lah, jangan pernah. Tidak ada yang menjadikan kita mulia di sisi Allah melainkan ketakwaan. Tidak ada yang menjadikan kita istimewa di sisi Allah melainkan karena kita terhubung dengan manusia yang paling istimewa, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Jangan merendahkan orang lain, jangan menghinakan orang lain, jangan mengucilkan orang lain. Bihasbi imri'in minasyar ayah ira akhahul muslim. Cukup seseorang itu mendapatkan keburukan ketika dia menghinakan orang lain. Jangan menghinakan orang lain. Allah menyembunyikan kekasihnya dari kalangan makhluknya, maka jangan pernah remehkan siapapun dari makhluk Allah. Siapa tahu dia kekasih Allah. Jangan lihat orang dari casing, jangan lihat orang dari penampilan, jangan mengukur kemuliaan itu karena status dan pekerjaan. Mudah-mudahan umat Nabi Muhammad senantiasa dilindungi oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah, diluaskan rezekinya oleh Allah. Mudah-mudahan Allah menurunkan hujan kepada kita semua insyaAllah, dikabulkan hajatnya oleh Allah. Dan mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan untuk umat Islam di penghujung bulan Rabiul Awal ini insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar 4, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

berobat bersama Ulun Rinda. Dan sana pemerintah kota Banjarmasin kembali menyiapkan infrastruktur pengendalian genangan menjelang musim hujan. Saat ini kolam yang berada di kawasan ruang terbuka hijau RTH Kamboja menjadi sasaran pengerukan gasan dikembalikan fungsinya sebagai kolam retensi. Pengerukan dilaksanakan atas instruksi Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR. Langkah ini diambil karena sedimentasi yang menumpuk selama bertahun-tahun dinilai telah mengurangi daya tampung kolam. Menurutnya, sedimentasi yang diangkat diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kolam sehingga mampu menahan limpasan air saat hujan deras. Yamin menegaskan pengerukan kolam Kamboja merupakan bagian dari upaya Pemko untuk membenahi sistem pengendalian air secara menyeluruh. Menurut Sidin, penanganan genangan kada cukup hanya mengendalikan drainase, tetapi juga harus dibarengi optimalisasi sungai dan ruang-ruang retensi. Kepala Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin Khairina Rahmi menyampaikan bahwa kolam tersebut akan disiapkan sebagai salah satu ruang retensi gasan menampung limpasan banyu di kawasan RTH Kamboja. Kolam yang memiliki luas sekitar 700 meter persegi dengan itu ditargetkan mampu menampung sekitar 1.900 meter kubik air. PUPR menargetkan pekerjaan pengerukan kolam tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 1 bulan. Setelah pengerjaan rampung, kolam diharapkan dapat berfungsi maksimal sebagai penampung sementara ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Pengerukan kolam mendapat sambutan positif dari warga. Abdul Malik, salah seorang warga, berharap langkah tersebut benar-benar mampu mengurangi persoalan genangan air yang selama ini kerap muncul ketika musim hujan. Demikian Abah Prompat, Telur Rida, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dengar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Ketika bangun tidur dan membuka mata, pasti terlintas dalam pikiran untuk langsung bangkit dari tempat tidur. Namun faktanya, bangkit secara tiba-tiba ketika bangun tidur sangat tidak baik bagi kesehatan peredaran darah. Hal ini dikarenakan ketika tidur, tekanan darah seseorang merata hingga ke otak, sehingga ketika terbangun dan berdiri, konsentrasi darah akan turun ke kaki secara mendadak. Kondisi inilah yang menyebabkan refleks sistem saraf atau saraf pengendalian refleks menjadi terganggu. Hal ini bisa juga menyebabkan seseorang mengalami sinkov, yaitu ketidakseimbangan, hingga merasakan pingsan hanya disebabkan suplai darah ke otak terganggu. Dikutip dari detik.com, ada baiknya sebelum bangkit dari tidur untuk membiarkan mata terbuka seutuhnya dan berbaring sebentar supaya peredaran darah lancar. Namun ada juga seorang dokter saraf dan para ahli yang menyarankan untuk melakukan pola 3 kali setengah menit, yakni berbaring selama setengah menit, duduk di tempat tidur selama setengah menit, dan duduk di tepi ranjang dengan menurunkan kaki selama setengah menit.
1: Nih, rasa hendak juga menukar seorang lah.
2: Kenapa kada nukar produk lokal aja pian nih?
1: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi, minah material lawan teknologi nang dipakai nih lah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanat. Nini stoknya terbatas. Pemunjur orang tuh limited edition. Kalau pina menyasal kada menukar ya nak.
2: Nah pian nih lah, coba pikir-pikir lagi. Wahin itu banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nah lihat nah, kada kalah keren. Baik pina nukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba pina tilah. Banyak lo barang-barang bagus nang ini nih hasil buatan lokal ja.
1: Ai ilah, bagus banar barangnya nih lah. Nina, rasa ulun nih tasnya nih nah. Warnanya tuh nah kayak bunga banget di mata ulun nih nah.
2: Bagus kalo. Taulah pian. Usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik, pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Uan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
3: ...87,7 dan 105,9 FM, Prompat, Suara Budaya Banjar.

masyarakat Banjar lah ini cara menggurunyakan atau menidurkan anak, biasanya di ayunan habis itu dibungkung. Nah, guring-guring anakku guring ini mungkin bisa dibilang sebagai satu bentuk buayan ya, buayan secara lisan untuk anak kita, untuk bayi kita agar merasa lebih tenang, lebih nyaman, atau cepat tidur, atau lakas guring lah. Ini biasanya para orang tua, apalagi zaman dulu tuh selalu menyertakan doa, hidup beriman, mati beriman, atau kalimat-kalimat tauhid yang memang punya makna ya, agar anak-anak kita itu senantiasa dijagakan keimanannya ya. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu juga mungkin sambil mengayun, sambil selalu bersair dengan doa-doa yang kita ucapkan ya, yang penuh kasih sayang, penuh harapan kita sebagai orang tua tuh agar anak kita tuh tumbuh menjadi anak yang soleh, soleha, yang beruntung dan taat beragama ya. Ini salah satu tradisi orang Banjar dalam menidurkan anak, jadi ayun atau dipu.

0: Ini ciri-ciri kekanakan yang kena keterlambatan pertumbuhan gue. Awak pina kurus, tinggi kada sesuai lawan umurnya. Rancak pulang lo terkena penyakit kalau belah.
1: Pas bara ciri-ciri nangka itulah, kira-kira apa nangka ulun gawi segar anak ulun ya mantri?
0: Jangan khawatir, jangan takutan pian nih buai. Kegagalan pertumbuhan nih bisa dijegah wan diatasi. Mulai memberi anak pian nih makanan yang bergizi, belah. Bari juga anak pian nih nutrisi protein hewani jorang tuh. Nah, lemak kalori nang sehat, imunisasi hagan anak terhindar dari penyakit, awan bari anak pian perhatian penuh pada kesehatan inya.
1: Kau aja berarti anak uluni sembuh lah, minta rela lah. Ulunin handak bana masa depan anak uluni lebih baik wan lebih sehat. Ulun kada handak banar kedepannya maiti anak uluni gagaringan tarus. Ulun kada handak inya kayak ini lagi.
0: Pokoknya bulah kami ini siap aja menolongi pian. Kalau butuh informasi nang lebih lanjut seputar stunting, habari akan juga ke sana keluarga wan tetangga pian supaya anak-anak nang lahir di lingkungan pian tuh bisa tercegah dari stunting. Anak adalah investasi masa depan. Bersama kita paham dan cegah stunting sejak dini.
2: Software atau dalam bahasa Indonesia disebut perangkat lunak adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital. Software memang tidak memiliki bentuk fisik, namun merupakan program yang berguna untuk menjalankan perintah pada komputer. Jenis software yang perlu diketahui antara lain sistem operasi contohnya Windows dan Linux, software aplikasi contohnya Microsoft Office, software pembantu contohnya SmartDump, dan software perusak contohnya virus malware. Di balik mengenali apa itu software, ada yang penting diketahui jika software harus sering diperbaharui. Mengapa demikian? Melalui situs commercial.acerid.com, di

Ya, rencana perempat lagu di Uncuran Bangkal. Ini merupakan lagu karya Maestro Anang Ardiansyah yang menceritakan tentang sebuah kisah nyata hidup beliau ya, yang cukup menyayat hati tentang kehilangan ayah pada masa dulu, masa pendudukan Jepang. Jadi ini menggambarkan kehangatan hidup bertiga di perantauan di Long Iram, Kalimantan Timur, saat beliau dibesarkan dan disayangi oleh ayah dan ibunya secara murni. Ya, dan di sini juga menceritakan tentang tragedi saat pendudukan Jepang, di mana sang ayah itu berpisah, dibawa pergi dan akhirnya hilang. Ya, mengungkapkan rasa rindu juga kepedihan karena berpisah tanpa sempat tahu ya, di mana ayahnya disemayamkan atau di mana kuburannya di sekitar Sungai Mahakam. Jadi tidak ada yang tahu ya. Jadi inilah sebuah lagu yang mengisahkan tentang sebuah kisah nyata kehidupan seorang maestro Anang Ardiansyah yang cukup menyayat hati tentang kehilangan ayahnya pada masa pendudukan Jepang ketika itu, dan dia tidak tahu di mana mayat sang ayah dimakamkan dia.

0: Maria Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Ya, dan sekarang kami informasikan juga bahwa seyogianya saat ini kita mengikuti ragam budaya dari komunitas Kasbah. Tapi karena sesuatu dan lain hal, acara tersebut tidak bisa kami hadirkan untuk Anda. Semoga tidak kecewa ya. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kami bisa hadirkan kembali ragam budaya Kasbah.
0: Dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

Di setiap aliran sungai, hamparan rawa, dan luasnya danau di Kalimantan Selatan, tersimpan sebuah warisan leluhur yang tidak lekang oleh waktu. Orang Banjar mengenalnya sebagai Mak Iwak. Mak Iwak bukan sekedar menangkap ikan. Ia adalah cerminan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Sebuah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mengajarkan kesabaran, kebersamaan, dan rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Sang Pencipta. Dalam budaya Mak Iwak, alam bukan untuk dieksploitasi, melainkan dijaga. Menangkap ikan dilakukan dengan bijaksana, menghormati musim, menjaga kelestarian habitat, agar sungai tetap memberikan kehidupan bagi anak cucu. Mari lestarikan Mak Iwak, bukan hanya sebagai mata pencarian, tetapi juga sebagai identitas budaya Banjar yang syarat nilai, kearifan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Mak Iwak merawat alam, menjaga warisan, menghidupkan kebersamaan.

0: Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

yang disebabkan oleh sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di daerah pangkalnya, sehingga area otak tertentu yang tidak dilewati darah mengalami kerusakan dan fungsinya terganggu. Adapun beberapa hal yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stroke, yaitu usia yang semakin meningkat, tekanan darah tinggi, riwayat stroke sebelumnya, diabetes, kolesterol tinggi, rokok, gangguan jantung, dan gangguan darah berupa trombopolia, yaitu kondisi jumlah trombosit yang lebih banyak dari yang seharusnya, sehingga memudahkan terjadinya trombosis atau penggumpalan darah. Stroke dapat dicegah dengan cara menghindari kebiasaan merokok, mengontrol tekanan darah bagi para penderita hipertensi, mengatur pola makan yang sehat, menghindari makanan yang tinggi kolesterol, dan berolahraga secara teratur.

0: Adit, Adit, ih gak sopan ih.
1: Emang kenapa sih?
0: Virus, Dit, virus, tutup mulut kalau batuk.
1: Mulut gua, virus gua. Kenapa kamu yang repot?
0: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
1: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
0: Iya memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya nih, coba baca.
1: Males, baca aja sendiri.
0: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
1: Ya.
0: Dengerin dulu.
1: Ya, oke, lanjut.
0: Nah, juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin. Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, paham kan?
1: Enggak.
0: Ih, apaan sih, Adit?
1: Ya.
0: Nah, cukup Adit aja yang kayak gitu. Kamu

0: Budaya Banjar, suara.
1: Habar perempat pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

Jasa perempuan Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Tapin Polda Kalsel mengamankan 31 unit sepeda motor dalam penertiban aksi balap liar di kawasan perkantoran Sirik Rantau Baru Kabupaten Tapin. Kepala Satlantas Polres Tapin AKP Karmain menyampaikan bahwa penertiban tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat yang resah lawan maraknya aksi balap liar di kawasan Sirik Rantau Baru. Sirin menjelaskan penertiban berlangsung pada Minggu malam menyasar pengendara yang diduga terlibat balap liar maupun penonton yang berada di lokasi. Dari kegiatan itu, petugas mengamankan 31 sepeda motor, sebagian kendaraan yang diamankan karena dilengkapi lawan dokumen kelengkapan berkendara yang sesuai ketentuan serta kada memiliki surat izin mengemudi SIM. Sirin menyampaikan juga pengendara yang terbukti melakukan pelanggaran termasuk lawan pelaku balap liar akan dikenakan sanksi tilang sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui langkah penertiban yang ini, Karmain berharap dapat mengurangi aksi balap liar yang berpotensi membahayakan keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya, serta menekan risiko kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Tapin. Demikian kabar Prompat Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Terima kasih Gazan Pian dan Serak yang masih bersama kami di kesempatan malam hari ini. Utamanya Anda yang menyenangi mini drama akan kami hadirkan untuk Anda, mengetengahkan judul Bulu Pariaman.
2: Pada sebuah kampung yang berada di tepi hutan belantara, hiduplah seorang pemuda bernama Jaya. Ia adalah sosok yang rajin bekerja, sekaligus memiliki cita-cita tinggi, yakni ingin menjadi orang paling sakti di kampungnya.

0: Jaya, anakku, jangan lupa ya nak, nanti sore kau membantu Pak Rahim untuk memperbaiki pagar di rumahnya.
1: Iya bu.
0: Loh, kenapa wajahmu nampak murung begitu?
1: Tidak apa bu, aku hanya sedikit berpikir saja. Mau sampai kapan sih kita hidup seperti ini bu?
0: Oh, itu yang kau pikirkan. Memangnya ada yang kurang ya nak? Apapun keadaan kita, seharusnya kita kan tetap harus bersyukur anakku.
1: Iya sih bu, tapi kan aku ingin lebih dari sekedar seorang petani biasa.
0: Kehormatan tidak selalu datang dari kesaktian atau kekayaan.
1: Tapi orang-orang akan lebih menghormati kita bu, ketika kita mempunyai kelebihan. Itu yang Jaya lihat selama ini.
0: Belum tentu. Tahukah engkau nak, orang baik itu lebih dikenang loh daripada orang sakti.
1: Mungkin menurut ibu seperti itu.
2: Hei Jaya, kau rupanya. Ayo kemari, duduklah.
1: Ada apa? Kelihatannya kau serius sekali.
2: Ah, kau ini. Hei, apa kau dengar cerita dari para pemburu?
1: Ada cerita apa lagi?
2: Itu tentang Mariaban.
1: Alah, kau ini Rahman. Cerita makhluk hutan itu lagi.
2: Ya, dan katanya semalam ada yang melihatnya loh di Bukit Batu Hitam.
1: Lalu?
2: Konon ceritanya, ulu Mariaban itu memiliki kesaktian.
3: Wah, benar tuh. Kak Teko juga pernah terlibat gitu.
4: Bahkan cerita yang kudengar, siapa yang memiliki bulu Mariaban, maka ia juga akan segan orang.
1: Hah? Benarkah kisah itu?
2: Entahlah, itu hanya cerita orang tua, Kang.
1: Tapi, kalau memang itu benar, aku juga ingin mendapatkannya.
2: Hei, Jaya, kau jangan bercanda ya.
1: Tidak, aku ini serius loh.
2: Jaya, banyak orang masuk hutan karena penasaran loh. Dan tahukah engkau, jika sebagian kembali dengan ketakutan, bahkan sebagian lagi tidak kembali sama sekali, tahu?
1: Alah, mereka yang gagal itu mungkin tidak cukup berani aja.
2: Dan bisa jadi karena mereka terlalu serakah sih.

0: Malam harinya, Jaya benar-benar berangkat seorang diri menuju hutan.
1: Pokoknya, aku harus menemukan hantu Maria Benini. Tapi, kenapa suasana jadi menyeramkan begini ya?
2: Siapa yang berjalan di hutan malam-malam begini?
1: Hei, suara siapa itu?
2: Aku yang bertanya.
1: Namaku Jaya.
2: Jaya, baiklah. Lalu apa tujuanmu datang kemari?
1: Langsung aja. Aku kesini mencari Maria Ban.
2: Cari Maria Ban? Untuk apa kau ingin bertemu dengannya?
1: Ku ingin mengambil bulunya.
2: Tidak sedikit orang juga menginginkan hal yang sama denganmu.
1: Kalau begitu, mereka adalah sainganku.
2: Tidak, mereka adalah pelajaran.
1: Aku tidak mengerti maksud ucapanmu.
2: Jaya, mereka datang dengan penuh keserakahan, namun mereka pulang dengan rasa penyesalan.
1: Ketahuilah, aku bukan mereka, dan aku tidak menyesal sama sekali.
2: Biasanya orang yang terlalu yakin sedang berjalan menuju kesalahannya sendiri.
1: Sudahlah, kau jangan bertele-tele lagi. Cepat, tunjukkan saja di mana jalan menuju Maria Ben itu.
2: Baik, baiklah. Jika kau memang memaksa, tapi ingat pesanku. Jika memang kau bertemu dengannya, tolong jagalah ucapanmu.

0: Akhirnya Jaya melihat sesosok makhluk yang berbulu lebat.
1: Hei manusia.
2: Suara apa itu? Apakah kau Mariaban itu?
1: Apa kau mencariku?
2: Baik, langsung saja. Aku ingin bulumu, Mariaban.
1: Kenapa?
2: Karena aku mendengar cerita tentangmu. Katanya bulumu itu sakti. Dan aku perlu itu, Mariaban.
1: Siapa yang mengatakan itu padamu?
2: Semua orang, Mariaban. Hampir semua orang di kampung mengatakan kesaktian bulumu itu.
1: Itulah manusia. Mereka selalu saja percaya pada cerita yang montongkan dirinya.
2: Hei, aku tidak peduli itu. Berikan saja bulumu itu, Mariaban.
1: Lalu, bagaimana jika aku menolak permintaanmu?
2: Baiklah, kalau begitu, aku akan mengambilnya secara paksa darimu.

0: Aku tidak takut.
1: Kau tidak takut karena kau belum mengenal siapa dirimu sebenarnya.
0: Alah, jangan membingungkan aku dengan kata-katamu itu.
1: Lalu, apa yang kau cari sebenarnya? Kesaktian atau penghormatan?
0: Keduanya.
1: Apa kau tahu? Penghormatan yang dipaksakan itu bukanlah penghormatan.
0: Cukup. Jangan banyak bicara lagi.
2: Saat berusaha meraih tubuh Mariaban, beberapa helai bulu terlepas.
0: Aku mendapatkannya. Aku berhasil. Akhirnya, aku mendapatkan juga bulu yang kucari ini.
1: Bawalah. Tapi harus kau ingat, setiap pilihan memiliki akibat.

0: Wah, lihat itu, Jaya sudah kembali.
1: Ana, kira-kira apakah dia berhasil membawa bulu Mariaban itu?
2: Hei Jaya, apa itu yang ada di tanganmu?
3: Nah, coba lihat. Ini adalah bulu Mariaban yang ku cari selama ini. Aku berhasil mendapatkannya, Rahman. Sudah ku katakan kan kemarin, aku tidak takut, Rahman.
0: Wah, luar biasa.
1: Betul, hebat sekali Jaya ini.
3: Dan mulai sekarang, tidak ada lagi yang bisa meremehkanku.
2: Jaya, kau sudah berubah.
3: Begitu kau melihatnya. Aku hanya menunjukkan saja siapa diriku sebenarnya.
2: Tapi dulu kau tidak seperti ini, Jaya. Tidak seperti Jaya yang kukenal.
3: Ya, aku dulu memang belum memiliki kekuatan itu.
4: Jaya, anakku, jangan besar kepala, Kona.
3: Tidak, aku tidak besar kepala, Bu. Bukankah semua orang sekarang menghormatiku? Mereka tak bisa meremehkanku lagi, Bu.
4: Tapi itu semua karena dirimu, apa karena benda itu, Jaya?
3: Apa bedanya, Bu? Itu tidak penting bagiku.
4: Tentu ada, nak. Dan bedanya sangat besar. Besar sekali.
3: Siapa? Siapa yang bicara ini?
5: Apakah kau merasa bahagia sekarang?
3: Tentu saja aku bangga. Bahagia sekali.
5: Bahagia? Kalau begitu, mengapa kau tidak bisa tidur?
3: Aku...
5: Mengapa hatimu gelisah, Jaya?
3: Diam kau.
5: Itu karena sesungguhnya engkau tahu dan merasakan bahwa penghormatan yang kau dapatkan bukan berasal darimu.
3: Tidak.
5: Kembalikan kesombonganmu sebelum semuanya terlambat.
4: Tiba-tiba, bulu Mariaban yang disimpan Jaya terbang satu persatu keluar jendela.
3: Tidak. Jangan pergi. Jangan pergi dariku.
5: Kini saatnya kau kembali menjadi dirimu sendiri.

0: Bagaimana keadaanmu sekarang?
1: Aku lebih baik, Rahman.
0: Bulu itu, apakah bulu itu sudah hilang?
1: Ya, sekarang sudah tidak ada lagi sama aku.
0: Lalu, apakah kau sedih, Jaya?
1: Tidak, justru aku merasa lebih tenang sekarang.
2: Alhamdulillah, nak, jika kau sudah merasa tenang.
1: Ya, akhirnya aku mengerti sekarang. Yang membuat seorang itu dihormati ternyata bukan kesaktian, tapi bagaimana akhlaknya.
0: Nah, ini baru Jaya yang kukenal. Akhirnya kau kembali, Jaya.
2: Maka sejak hari itu, Jaya telah berubah. Ia kembali menjadi pemuda yang rendah hati dan suka membantu sesama. Kisah Bulu Mariaban pun terus diceritakan sebagai pengingat bahwa keserakahan dan kesombongan hanya akan membawa penyesalan.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

bicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar.

depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek.

keberadaan mangkuk bergambar ayam, bunga peoni, dan daun pohon pisang atau yang dikenal dengan mangkuk ayam memang telah melegenda di Nusantara. Mangkuk ayam tak hanya fenomenal di Nusantara, tetapi juga dapat dijumpai di Singapura, Bangkok, Malaysia, dan China. Tak sedikit yang beranggapan jika mangkuk legendaris ini mulai masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan.

Selatan, di mana banyak pendatang yang berasal dari Tionghoa yang menyebar ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Secara historis, kabarnya, filosofi tentang kemakmuran dan ayam ini sudah dikenal sejak zaman dinasti Ming. Dalam budaya China, ayam jago konon lekat dengan simbol kelancaran rezeki. Oleh karenanya, dengan adanya gambar ayam di mangkuk ini, para pedagang yang menggunakan seolah menyelipkan harapan agar mereka mendapatkan rezeki yang melimpah. Tak hanya itu, filosofi mangkuk ayam juga dapat dikaitkan dengan adanya pepatah yang selama ini melekat di masyarakat, yaitu mengatakan jika seseorang harus bangun pagi agar rezeki tidak dipatuk ayam, yang artinya adalah seseorang harus bekerja dengan lebih giat jika ingin mendapatkan rezeki yang melimpah. Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh, seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

0: salah satu lagu dari Kutai ya, Kalimantan Timur. Ya kalau kita bicara tentang Kutai di Kalimantan Timur ini mencakup wilayah sejarah Kerajaan Kuno serta dua kabupaten pemekaran saat ini ya, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur. Nah untuk kita ketahui juga bahwa Kerajaan Kutai ya, ini dikenal sebagai kerajaan Hindu tertua di Nusantara yang berpusat di Muara Kapan, Kalimantan Timur, yaitu dengan bukti peninggalan prasasti Yupa ya. Nah kemudian Kesultanan Kutai Kartanegara ini kelanjutan dari pengaruh di kerajaan bercorak Islam yang berpusat di Tenggarong dengan museumnya yang sangat terkenal, yaitu Museum Mula Warman, sebagai tempat penyimpanan benda-benda bersejarah. Ibu kota Tenggarong yaitu Kutai Kartanegara ya, yang beribu kota di Tenggarong ini terkenal dengan situs sejarahnya, budaya, serta juga sebagian wilayah ini masuk ke kawasan ibu kota Nusantara IKN. Kemudian Kutai Timur, nah ini beribu kota Sangatta yang kaya sekali akan sumber daya alam dan juga memiliki destinasi wisata seperti misalnya ada Taman Nasional Kutai di sana. Nah ini sekilas ya tentang Kalimantan Timur. Karena tadi kita sudah mendengarkan lagu dari Kutai Kalimantan Timur.
1: Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.

Pernah kamu merasa lemas tak wajar atau haus terus-menerus? Itu sinyal gula darahmu sedang berulah. Gula darah tidak terkendali bukan sekedar masalah kecil. Dia seperti bom waktu yang mengancam kesehatan secara diam-diam. Di seluruh dunia, jutaan orang terkena dampaknya setiap tahun, dan angka itu terus naik karena gaya hidup modern. Dia merusak pembuluh darah halus di mata, menyebabkan retinopati dan kebutaan dini. Ginjal pun kewalahan, berujung gagal ginjal yang butuh cuci darah seumur hidup. Jantung dan otak tidak luput, risiko serangan jantung 2 kali lipat, stroke pun mengintai. Belum lagi, luka kecil yang tidak sembuh-sembuh, seringkali berakhir amputasi anggota tubuh. Sebaliknya, gula darah rendah atau hipoglikemia datang tiba-tiba dan berbahaya. Kamu akan gemetar hebat, berkeringat dingin, pusing berputar, sampai bingung dan kehilangan kesadaran. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berujung kejang atau koma, bahkan fatal bagi penderita diabetes yang overdosis insulin. Penyebab utama dari semua ini yaitu adalah konsumsi gula dan karbo olahan yang berlebih, olahraga minim, stres menumpuk, kurang tidur, dan genetik. Jangan anggap remeh gejala awal seperti penglihatan kapur atau nafsu makan malah melonjak. Sadari bahaya ini sekarang, periksa gula darah rutin, dan ubah kebiasaan sebelum terlambat. Jaga gula darah kamu, karena sehat itu mahal loh.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

riak Sungai Barito dan Martapura. Ada jejak sejarah masyarakat Banjar yang terapung megah. Itulah rumah Lanting, salah satu rumah adat Banjar yang unik karena dibangun langsung di atas permukaan air. Lahir sejak awal abad ke-19 sebagai solusi tempat tinggal para pedagang kayu dan nelayan. Rumah ini punya arsitektur cerdas, menggunakan pondasi batang kayu besar dan ikatan kawat kokoh. Rumah Lanting selalu stabil mengikuti pasang surutnya air sungai. Bukan sekedar tempat berteduh, rumah Lanting adalah identitas budaya, penjaga ekosistem dan saksi bisu betapa harmonisnya kehidupan orang Banjar dengan sungai di masa lalu. Kini waktu perlahan mengubah segalanya. Seiring modernisasi, keberadaannya kian berkurang dan tergerus zaman. Mari bersama kenali dan lestarikan warisan berharga ini, karena rumah Lanting adalah bagian dari jiwa Kalimantan Selatan.

ya, judul lagunya Pisang Kayak ya. Ini dari Kabupaten Tebo, Jambi, yang menceritakan tentang hiburan-hiburan jenaka ya, gambaran kehidupan sehari-hari dari masyarakat Jambi. Ya, kita tahu Dasarang Prompat Jambi ini adalah sebuah provinsi di Indonesia yang letaknya itu di bagian tengah Pulau Sumatera, ibu kotanya Jambi ya. Letak pulaunya sendiri ini di pesisir timur Sumatera ya, dan ternyata juga punya luas itu sekitar 50.160 km persegi. Nah, Provinsi Jambi ini terbagi menjadi 9 kabupaten dan juga 2 kota ya. Kotanya Jambi dan Kota Sungai Penuh. Sedangkan kabupatennya itu ada beberapa, yaitu Batanghari, Bungo, Kerinci, Marangin, Muara Jambi, Sarolangun, kemudian Tanjung, Tanjung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Tebo ya. Jadi ada 9 kabupaten. Nah, hal-hal yang menarik di Jambi ini ada Candi Muaro Jambi, yaitu kompleks percandian agama Hindu Buddha yang terluas di Indonesia. Itu letaknya di Kabupaten Muaro Jambi ya. Gunung Kerinci ini salah satu gunung berapi tertinggi di Sumatera yang berada di perbatasan Jambi dan juga Sumatera Barat. Sedangkan suku asli dari daerah Jambi ini adalah suku Kerinci. Kemudian ada suku Batin, ada suku Anak Dalam atau orang Rimba, dan suku Melayu Jambi. Itu seputar informasi sekitar daerah Jambi ya, yang ada di bagian tengah Pulau Sumatera.

suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat

0: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan wifi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
1: Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, menjadikan Indonesia berada di posisi 9 sebagai hutan terluas di dunia dengan luas wilayah 133 juta hektar lebih. Berdasarkan data statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada 5 daerah dengan hutan terluas di Indonesia. Pertama adalah Papua, sebagai daerah di Indonesia dengan hutan terluas mencapai 40 ribu hektar lebih. Kemudian Kalimantan Tengah menempati urutan kedua sebagai hutan terluas di Indonesia. Luas hutan di Kalimantan Tengah mencapai 15 juta hektar lebih. Daerah dengan hutan terluas ketiga di Indonesia ialah Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah hutan 14 juta hektar lebih. Selanjutnya adalah Riau. Ini adalah daerah keempat dengan hutan terluas di Indonesia mencapai 9 juta hektar lebih. Dan yang terakhir yaitu Kalimantan Barat dengan luas wilayah hutan mencapai 9 juta hektar lebih. Dengan luasnya hutan-hutan di Indonesia, tidak terlepas dari berbagai hal yang merugikan bagi hutan tersebut, seperti kebakaran hutan dan pembalakan liar. Menjaga hutan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga

0: bergantung pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air. Tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

harian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

sirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

belajar sesuatu hal yang penting. Dengan belajar, akan mendapatkan suatu hal yang tidak diketahui dan memperluas ilmu pengetahuan. Dikutip dari www.lp3i.ac.id, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar belajar efektif. Di antaranya menjadikan belajar sebagai kebutuhan, belajar di tempat yang disukai, menyusun target belajar, memberikan jeda dengan istirahat, bersikap kritis, membaca ringkasan materi sebelum tidur, dan berdiskusi dengan orang terdekat.

bersama kami kesempatan malam hari ini. Lagunya berjudul Fauma Sisi Lora itu merupakan lagu dari Nias ya. Kalau kita bicara tentang Nias, ini adalah sebuah pulau di lepas pantai barat Sumatera, Provinsi Sumatera Utara, yang memang terbagi menjadi 4 kabupaten dan 1 kota ya. Yaitu Nias ini mencakup 5 daerah otonom. Kabupaten Nias ya, ibu kotanya Gido, kemudian Kabupaten Nias Selatan, ibu kotanya Teluk Dalam, dan Kabupaten Nias Utara, ibu kotanya Lotu. Serta Kabupaten Nias Barat beribu kota Lahomi dan kota Gunung Sitoli. Ini pusat perkotaan dan pintu gerbang utama ke pulau ya. Dan punya potensi pariwisata dunia, yaitu Pantai Sorake yang ada di Teluk Dalam, yang terkenal ini sebagai lokasi selancar kelas dunia ya. Kemudian ada tradisi uniknya yang juga sangat terkenal, yaitu tradisi hobo batu atau lompat batu yang merupakan khas dari Nias Selatan dan juga situs-situs megalitikum ya. Penduduknya sendiri itu dihuni oleh suku Nias atau Onohina, Ononiha ya, dengan jumlah penduduk itu mencapai sekitar 906.000 jiwa.

0: Ya, terima kasih dan sarang perempat yang masih bersama kami di kesempatan malam hari ini. Ada yang mendengarkan melalui 87,7 atau juga di 105,9 MHz. Sudah pukul 23 lebih tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Saat ini kita masih di Ragam Irama Nusantara, rangkaian lagu-lagu dari berbagai daerah di tanah air dalam musik Nusantara.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Patimura di Ambon. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda, karena penerbangan ini akan dilengkapi oleh hati yang patah akibat diberi harapan dan ditempuh dalam waktu yang sia-sia. Mohon menonaktifkan ponsel Anda, karena kami tahu notifikasi Anda ramai karena kerjaan, bukan karena login dari pasangan. Terima kasih.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dari Gangsel
1: lah, apa
0: dari
1: Gangsel?
0: Kalau
1: dua
0: orang dari
1: Monas,
0: bisa
1: lah. Nah, Monas jangan banyak-banyak. Udah, jadi 7 bulan aja.
2: Dalam budaya Banjar, transaksi jual-beli bukan sekedar soal barang dan uang. Ada dua kata yang sangat penting, tukar dan jual. Ketika penjual menyebut harga, pembeli akan membayar dan menjawab dengan tukarlah, yang berarti lebih dari sekedar pertukaran barang. Ini adalah simbol kebersamaan dan saling menghormati dalam masyarakat Banjar. Tukar mencerminkan semangat gotong royong, di mana kedua pihak bernegosiasi dengan adil. Semangat ini menjadi hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Sedangkan jual bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang kejujuran dan integritas penjual dalam memberikan informasi dan menjaga kualitas barang. Tukar dan jual bukan sekedar kata, tapi sebuah tradisi orang Banjar dengan nilai sosial yang terkandung dalam setiap transaksi. Masyarakat Banjar percaya bahwa jual-beli harus mempererat hubungan, bukan sekedar urusan ekonomi.

merupakan rumah adat suku Banjar di Kalimantan Selatan yang dulunya digunakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kesultanan. Bangunan ini memiliki bentuk panggung dengan atap tinggi serta ornamen khas yang mencerminkan kemegahan arsitektur tradisional. Struktur rumah dibuat menggunakan kayu ulin yang kuat dan tahan terhadap cuaca, menjadikannya kokoh meski sudah berusia ratusan tahun. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah ini juga menjadi simbol status sosial pemiliknya dalam masyarakat Banjar. Rumah adat ini memiliki bagian utama berupa anjungan yang digunakan sebagai ruang pertemuan atau acara adat keluarga. Ruangan di dalamnya didesain luas agar nyaman untuk berkumpul dan melakukan berbagai kegiatan tradisional. Ornamen ukiran pada dinding dan tiang rumah menggambarkan nilai-nilai budaya serta filosofi kehidupan masyarakat Banjar. Hingga kini, rumah Balai Bini masih dilestarikan sebagai warisan budaya yang mencerminkan sejarah dan kehidupan sosial suku Banjar.

0: Hidup ini tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Worry sickness adalah sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru. Berdasarkan dari www.doktersehat.com, ciri-ciri orang yang mengalami hurry sickness atau terburu-buru antara lain merasa tidak mungkin melakukan suatu tugas dalam satu waktu, tersinggung ketika terjadi penundaan, merasa tertinggal dalam jadwal, dan yang sering kita lihat menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah, dan lebih parah lagi bisa berakibat depresi dan insomnia. Hearing sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel, dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik. Dan bila perlu membuat rutinitas seperti bersantai, membaca buku, minum teh, dan kegiatan lainnya.

0: mudah untuk menjadi seorang pandai besi. Besi dipanaskan ke dalam bara api yang menyala, kemudian ditempa dengan palu besar. Terlihat sederhana, namun ini profesi memerlukan keahlian khusus. Apalagi ketika yang dipesan adalah senjata legendaris. Empu Rambut Perak, itulah julukan bagi Muhammad Amin. Dia dipanggil Empu karena memang ahli membuat keris. Ketenarannya menembus pelosok Kalimantan Selatan. Tempat pembuatan kerisnya berada di Pasar Jati, Pekapuran A, Banjarmasin Tengah. Bangunannya sederhana, berukuran 3x6 meter. Berada di antara deretan toko beras, Amin biasa menyebut tempat kerjanya itu balai atau pendopo.
1: Orang menempa ini mulai umur lah 15 tahun itu nampak. Gue tamatnya cuma SD, sampai ini 42 tahun.
0: Demikian yang diceritakan Muhammad Amin, membuka cerita pengalamannya sebagai pandai besi. Walau tak lagi dapat dikatakan muda, Empu Amin demikian dirinya dikenal masyarakat, terlihat masih cekatan mengayunkan palu pada besi tempa yang dikerjakannya. Tak menggunakan alat pelindung khusus, melainkan hanya kaos tipis dan kacamata yang melindungi mata dan tubuh Empu Amin dari percikan bara api dari besi yang ditempanya.
1: Ketujuh, Pak, bolehlah keris-keris. Namun lagi tahap pelajaran. Nah, orang tua kita ini mendukung. Apa? Pianan sekolah, kah? Ayo, kalau penakun, dikirimlah kita ke Jawa, di Tuban, Jawa Timur. Nah, 2 tahun, Pak, sana, Pak. Belajar sampai mendapatkan ijazah, diberi buku, nang budaya.
0: Bakat dan keseriusan Amin muda dalam mengolah besi mendapat dukungan dari kedua orang tuanya. Bahkan untuk menambah keahliannya, Amin muda menempa ilmu selama 2 tahun di Tuban.
1: Keturunan ulun ini, Pak, daripada pandai dulu ada 4 pandai. Yang nomor 1 pandai di kendangan, nangarannya itu pandai utuh. Yang nomor 2 pandai sarip. Nomor 3 di rantau pandai gaur. Nomor 4 Datu Anggang ke negara Hulu Sungai Selatan, ya, pada Tuan Tamu.
0: Empu Amin juga menceritakan berbagai material yang biasa digunakan untuk membuat sebilah keris atau benda pusaka lainnya, mulai dari jarum, per mobil, sampai besi yang berumuran tua, hingga batu yang mengandung unsur logam.
1: Bahan urang dulu, bahan maulah mandau, ini batu mantikai. Ini batu kita, baik. Dilebur, dijadikan besi, jadilah ini, lalu dibentuk mandau.
0: Empu Amin memang terkenal dengan keahliannya membuat keris dan berbagai senjata adat daerah lainnya, termasuk senjata khas Kalimantan, yaitu mandau. Untuk membuatnya, Empu Amin menggabungkan beberapa jenis besi, menumpuknya untuk selanjutnya dilebur dan dilipat berkali-kali untuk mendapatkan jumlah lapisan atau biasa disebut pamor yang diinginkan oleh si pemesan.
1: Sabuting mandau itu hampir, kalau tiap hari itu 4 hari, ya. Itu kalau dia menggawin yang lain tuh di situ aja diulahkan anunya tuh wadah nah kayaknya apa cerbut di pada tanah campur pasir, jadilah kayak ini nih kayak itu lagi mandau.
0: Selain mandau, benda-benda pusaka dari daerah lain pun dapat dikerjakan seperti keris. Empu Amin juga menceritakan perbedaan keris Banjar dengan keris Jawa, salah satunya dari ukuran keris tersebut.
1: Orang Jawa pai panjang bisa mencapai 2 kilan atau mencapai 40 cm atau 39 cm. Tapi kalau kita orang Banjar, handap khas orang kita Banjar, artinya ura-urangnya aja namanya terpanjang tuh. Nah, itu perbedaannya di situ.
2: Tanpa kelok kah?
1: Ada yang belok. Nah, elok dari elok 1 sampai elok 99. Tapi itu panjangnya 1 meter. Karena mereka mengambil daripada filosofi tadi itu Asmaul Husna. Yang 99. Satu elok satu nama.
0: Sekian lama menekuni sebagai pandai besi, mengerjakan pesanan pelanggan dari berbagai pelosok daerah, Empu Amin pun pernah mengalami peristiwa magis ketika mengolah besi menjadi sebilah mandal.
1: Kita pada waktu itu menempa ampun orang kandangan, pernah kita pada siup di sini, karena bahan itu mengeluarkan sesuatu cahaya yang sangat luar biasa. Sampai kita kada sadar diri lagi. Satu minggu baik kita. Tahun 90-an kejadian itu.

0: Muhammad Amin merupakan salah satu dari sekian banyak pandai besi yang ada di Kalimantan Selatan. Atas kesetiaannya menggeluti pandai besi, Kesultanan Banjar melalui Pangeran Hairul Saleh memberikan gelar Empu Tosan Aji atau Seniman Besi. Selain gelar Tosan Aji tersebut, Muhammad Amin juga dianugerahkan gelar Empu Kasta Diraja atau yang berarti pembuat pusaka kerajaan. Maka tidak aneh sebagian pelanggannya memanggil dirinya dengan sebutan Empu Amin.
1: Mbah itu ulun di yang terakhirnya di Barisidin gelar Empu Kasta Diraja, Empu Kerabat Kerajaan kaitannya.
0: Di usia yang tak lagi muda, Empu Amin masih setia menghabiskan waktunya bersama peralatan menempa besi disertai bara panas dan juga percikan api. Meski di tempat bisa dikatakan seadanya itu, tidak membatasi Empu Rambut Perak untuk berkarya membuat keris. Sebelum mengakhiri ceritanya, Empu Amin berpesan tentang kekuatan sebilah besi.
1: Dalam urusan menempa besi, asal tampah aja, asal jadi aja. Ya kalau bisa, ya gampang banget. Ya perlu dengan doa lah, berdoa lah kita. Besi mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Yang sangat-sangat luar biasa itu. Ya tergantung niat kita lagi.

Wahai sahabatku, hampir setiap orang mempunyai rahasia pribadi yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Setiap orang termasuk kita tentu akan marah ketika mengetahui bahwa rahasia pribadi kita dibeberkan kepada orang lain. Kalau begitu, mengapa kita suka sekali membicarakan aib dan kekurangan orang lain? Bukankah mereka akan marah juga sebagaimana marahnya kita? Renungkanlah.

Dan sekarang perubat suara budaya Nusantara. Sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan dan sarang perubat. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dangsanak Perompat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dangsanak Perompat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, hari Selasa 8 September 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dangsanak Perompat selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan dang sanak perompat ya. Kembali berjumpa bersama Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Tentunya di baisukan hari ini dengan beragam rangkaian acara yang sudah ulun siapkan ya, gasan bubuhan pian seberataan dang sanak perompat. Ulun informasikan bahwa azan subuh tiba pada pukul 5:03 waktu Indonesia Tengah, dan oleh karena itu seperti biasa kita akan hadirkan pengajian Al-Quran untuk surat Al-Isra ayat 78 sampai 82 yang dibacakan oleh Dr. Siti Raudah dan juga terjemahan oleh Mbak Idah. Dan nantinya dilanjutkan dengan mutiara hadis dan lagu-lagu islami sampai jam 5:30. Kemudian jam 5:30 sampai jam 6 kita akan hadirkan lagu-lagu Banjar menemani baisukan bubuhan pian seberataan. Tetap di perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
0: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam hari bersalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Dan katakanlah, yang benar itu telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya, yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dari kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang suatu amal yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau menanyakan kepadaku tentang perkara besar yang sebenarnya mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah untuk menjalankannya, yaitu hendaklah engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun, mendirikan salat, membayar zakat, saum di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda, tiadakah kau kuberitahu tentang pintu-pintu kebaikan? Saum itu adalah perisai. Sedekah memadamkan dosa atau kesalahan seperti air membunuh api. Dan sholat di tengah malam. Lalu Rasulullah SAW membaca ayat berikut. Lambung mereka renggang dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan penuh harap, serta menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikannya untuk mereka, yaitu yang sedap dipandang mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Lalu beliau bersabda, tidakkah kau kuberitahu tentang pokok segala perkara, tiang dan puncaknya? Aku menjawab, tentu, wahai Rasulullah. Maka beliau berkata, pokok segala perkara ialah Islam, tiangnya ialah sholat, puncaknya adalah jihad. Tiadakah kau kuberitahu tentang penopang semuanya itu? Tanya beliau lagi. Ya, jawab. Maka Rasulullah memegang lidahnya sambil bersabda, peliharalah ini. Kemudian aku bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena pembicaraan kita? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai ibumu kehilanganmu, bukankah wajah atau hidung manusia disungkurkan ke api neraka lantaran dosa-dosa dari tergelincirnya lidah-lidah mereka. Hadis menurut Tirmizi.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: mengenal tradisi Kalimantan Selatan.
1: Karakter orang Banjar yang terkenal suka ngobrol dibuktikan dengan kebiasaan mawarung. Mawarung dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan sarapan di warung. Mawarung adalah salah satu budaya yang secara turun-menurun ada di masyarakat Kalimantan Selatan. Mawarung biasanya dilakukan pagi hari untuk sarapan atau sekedar minum kopi maupun teh. Dalam budaya mawarung, masyarakat dapat saling bersilaturahim. Interaksi sosial antar para pengunjung untuk saling bertukar informasi setiap harinya. Dari segi ekonomis, keberadaan warung-warung tersebut dapat menjadi penggerak roda perekonomian di masyarakat. Sementara dari segi kuliner adalah masakan tradisional yang diwariskan dari nenek moyang. Menu-menu yang dijual di warung adalah nasi kuning, lontong dan ketupat, serta beberapa jenis wadai atau kue khas Kalimantan Selatan.

tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.

0: Mandi apa berenang sih? Boros banget sama air.
1: Biarinlah, kan persediaan air kita masih banyak.
2: Oh no.
0: Ya memang, tapi apa harus nunggu kita kehabisan air dulu baru kamu sadar? Kalau nggak ada air lagi, kamu mandi pakai apa?
1: Iya deh, iya maaf, aku nggak akan boros air lagi.
0: Nah, gitu dong. Hari gini mau bersih tapi boros air, udah nggak zaman.
3: Jangan kada ingat, Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Budaya Banjar, suara budaya Banjar. Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara keduanya ada hal yang samar-samar atau subhat yang kebanyakan manusia tidak tahu. Maka siapa yang menjaga dirinya dari subhat itu, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang melakukan perkara subhat itu, maka ia jatuh dalam perkara haram, seperti penggembala di sekeliling tanah larangan atau milik orang, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah, setiap raja ada larangannya. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharapkannya. Ingatlah bahwa dalam jasad itu ada sekerat daging. Jika ia baik, baiklah jasad seluruhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah jasad seluruhnya. Sepotong daging itu

105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan dan sanak perompat dimanapun bubuhan pian berada. Kembali berjumpa kita bersama Ulun Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Dan setelah tadi kita mendengarkan sajian lagu-lagu religi dan juga lagu-lagu Banjar ya, sekarang kita kembali menghadirkan program Hikmah Subuh setiap harinya pada pukul 6 sampai pukul 7 baisukan waktu Indonesia Tengah ya. Dan untuk edisi hari ini, hari Selasa 8 September 2026, bersama Anissa dan juga sudah hadir Ustadz Zulfakar Ali yang sudah hadir di studio Pro 4 Banjarmasin. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Zulfakar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya Pian?
2: Alhamdulillah baik, mudah-mudahan Pian sehat juga seberata.
1: Alhamdulillah, Ulun juga sehat dan mudah-mudahan dangsana kita juga sehatnya ya. Walaupun ini kabut asapnya lumayan terasa ya bagi
2: Pak Ustadz ya. Terasa banget.
1: Iya.
2: Tadi sampai di jalan terasa perih mata.
1: Iya, jadi untuk dan sanak perompet juga diimbau kalau keluar usahakan pakai masker ya Pak Ustadz ya.
2: Iya.
1: Masker, kacamata seperti itu. Di hari ini kita membahas mengenai pentingnya akhlak dalam dakwah dan pendidikan. Dan Ulun juga undang Buhan Pian Seberataan untuk bergabung ya, bertanya dan juga menanggapi seputar topik kita hari ini. Silakan di dua nomor telepon kita. Di WhatsApp 0895-3405-09539. Kemudian di telepon reguler 0511-325-2602. Atau bisa langsung memberikan komentar di YouTube kita, karena kita sedang melakukan live streaming di channel Pro 4 RRI Banjarmasin. Baik Pak Ustadz Zulfakar Ali, silakan untuk pian buka terlebih dahulu dan disampaikan materinya di pagi hari ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala abdahu Muhammadan lil alamin rahmah, bashiran wa nadhira, wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اقتفى بأثره واتبع بسنته. Dan sanak seberataan dimanapun pian berada, pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan segenap puji serta syukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita awali program pagi hari ini Hikmah Subuh. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan gasan kita sabarataan.
1: Amin.
2: Dan mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat, dosa dan kesalahan kita mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam kepada Nabi Mulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selalu limpahkan juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau sepanjang zaman. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Dang sanak Pro 4 Seberataan dimanapun pian berada. Ketika kita atau melekat pada diri kita status sebagai seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, disadari maupun tidak, suka ataupun tidak, maka di pundak kita ada sebuah amanah sekaligus anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu berdakwah. Berdakwah di jalan Allah adalah amalan yang sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan, fa wallahi la an yuhda bika rajulun wahidun khairun laka min humrin na'am. Hadis riwayat Imam Bukhari, yang artinya, demi Allah, sungguh satu orang saja diberi petunjuk oleh Allah melalui perantaraanmu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Unta ini termasuk adalah unta yang sangat langka, dan barang langka itu tentulah harganya tidak murah ya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mengingatkan akan pentingnya dan besarnya nilai dakwah tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Dan dalam hadis lain juga, riwayat Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'." Barang siapa yang memulai, termasuk mengajak, memfasilitasi, kemudian juga menginspirasi atau menciptakan suatu hal yang baik di dalam Islam, maka untuknya fahala, dan juga seberapa banyak orang kemudian melanjutkan kebaikan tersebut, maka yang pertama kali juga diberikan Allah fahala sebanyak mereka di kemudian hari, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka yang di kemudian hari sedikit jua pun. Dan berdakwah di jalan Allah ini termasuk bagian daripada fahala yang terus mengalir, atau yang biasa kita sebut dengan amal jariah. Nah, Bapak Ibu dan sanak seberataan dan sanak pro 4 dimanapun pian berada, akan tetapi yang namanya dakwah atau juga banding sanak dengan yang namanya pendidikan, tentulah ada cara-cara yang sangat direkomendasikan di dalam Islam agar membuahkan hasil yang lebih maksimal, agar dakwah itu efektif. Dan tentunya bagi kita contoh yang paling utama adalah melihat bagaimana Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjalankan dan menyampaikan dakwah risalah yang Allah titipkan kepada beliau. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan akhlak Nabi Muhammad dalam berdakwah. Karena ketika istri beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ditanya akhlak Nabi itu seperti apa, istri beliau menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Kalau pengen tahu akhlaknya Nabi, maka pelajarilah Al-Quran. Nilai-nilai mulia yang terkandung di dalam Al-Quran itulah gambaran yang nyata daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, di antara ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan bagaimana Rasulullah berdakwah, antara lain pertama surah Al-Qalam, surah nomor ayat nomor 68 ayat nomor 4. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin." Maka berkat rahmat Allah jualah engkau wahai Nabi Muhammad selalu bersikap lemah lembut. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Pertama, engkau bersikap lemah lembut untuk mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi, sekiranya engkau itu kasar. Ghalizal qalbi, keras hati, maksudnya tidak pernah peduli dengan perasaan orang. Maka niscaya mereka akan menjauh dari sekitarmu. Karena itulah, fa'fu anhum, jika mereka masih belum mampu mencapai target yang engkau harapkan, maka maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. wasawirhum fil amr, dan mereka tetap mesti harus dihargai agar dalam hal di mana mereka memang memiliki kapasitasnya, pendapat-pendapat mereka pun juga perlu disimak, perlu didengarkan. Ajaklah mereka bermusyawarah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, lalu kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, ayat nomor 4 dalam surah Al-Qalam ini menggambarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi ragam manusia dalam berdakwah. Terutama dalam ayat ini menggambarkan bagaimana bersikap terhadap mereka yang belum mampu dan belum bisa mencapai target yang kita inginkan. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam berdakwah itu, pertama, kita tidak boleh ego. Tidak boleh memaksakan orang sudah harus seperti kita. Karena kemampuan, pengetahuan, pengalaman pun tentunya tidak bisa kita paksakan harus sama, sudah selevel dengan kita. Nah, di dalam ayat ini, ini menggambarkan betapa Nabi Muhammad SAW memiliki kebesaran hati yang sangat luar biasa, ketenangan jiwa, sehingga tidak kada terprovokasi oleh apa yang beliau dapatkan dari hasil dakwah yang beliau sampaikan. Kita bilangnya mendidik, berdakwah, atau sederhananya lah memberi nasihat kepada lawan orang, kehendak hati itu sekali dua kali gen orang sudah masih itu kehendak kita. Nah, tapi Allah tentu punya rencana. Apalagi yang namanya berdakwah ini kan amalan yang sangat besar pahalanya. Ibarat kita dapat proyek, kira-kira hendak lakas tuntung kah atau proyek diperpanjang? Nah, pastilah kita selalu menginginkan proyek itu diperpanjang. Apa ujar Allah dalam Al-Quran? وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Tidak ada orang yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah, mengajak di jalan Allah, lalu dia pun beramal soleh. Nah, oleh karena itulah maka diperlukan kesabaran, tidak boleh kita ego memaksakan kehendak. Dan sangat penting sekali bahwa ruang dakwah itu bukan ruang pengadilan, sehingga kita menghakimi orang melalui materi-materi dakwah. Neraka, sesat, bid'ah, syirik itu pengadilan. Nah, sedangkan dakwah itu merangkul ya, bukan memukul, membina bukan membinasakan. Nah, karena itu ada seorang syekh yang ketika ditanya oleh salah satu muridnya, kata si murid tersebut, ya syekh, ma hukmu tarikis sholah? Wahai guru, apa sih hukumnya orang yang meninggalkan sholat? Maka si syekh itu menatap kepada yang bertanya, dan beliau mendapatkan yang bertanya tidak punya masalah dalam hal sholat. Berarti pertanyaan itu ada maksud dan tujuan. Bahasa kitanya ada orang nang diepek lah, ada nang ditembak. Nah, si syekh paham betul bahwa berdakwah itu bukan menghakimi suatu kesalahan, tapi bagaimana suatu kekurangan itu dapat disempurnakan. Dan itu siyogianya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dengan semangat saling tolong menolong. Maka kata syekh tersebut, beliau berkata, hukmu tarikis sholah ya bunai, hukum orang yang meninggalkan sholat, wahai anakku, engkau dekati dia, engkau cari tahu kenapa dia tidak sholat, apakah karena tidak tahu atau karena ada persoalan lain yang membuat dia itu lebih fokus kepada masalah tersebut. Nah, kalau engkau sudah mengetahui penyebabnya, maka cari solusi. Jika sudah engkau bantu dia menyelesaikan solusinya, setidaknya engkau punya ambil bagian bagaimana dia bisa mengatasi masalah yang menyebabkan dia tidak sholat. Kalau dia tidak tahu kan dia diajari. Nah, setelah itu engkau gandeng dia agar dia bisa sholat bersamamu di dalam masjid. Nah, jadi jawabannya tidak serta-merta qala Allah qala Rasul. Karena kalau qala Allah qala Rasul itu betul tidak salah, kan, tetapi pada situasi tertentu itu akan cenderung menjadi sebuah penghakiman. Misal hanya karena mengetahui beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara lain man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara, yang artinya ujar Nabi, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka udah jelas-jelas orang itu kada beriman, orang itu kafir. Nah, mungkin kalau kita tidak bijak dalam berdakwah, tidak menunjukkan akhlakul karimah, orang malah akan antipati, bukan simpati dengan dakwah kita. Sehingga ketika umpama Syekh tadi ditanya, ya Syekh, apa hukumnya orang yang meninggalkan sholat? Lalu langsung mengutip hadis Nabi, kafir. Nah, itu kan penghakiman sebenarnya. Nah, makanya Allah mengatakan, walaukun tafazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Sekiranya engkau itu kasar, keras hati, malah orang akan menjauh darimu, bukan mendekat. Karena dakwah itu kan sekali lagi merangkul ya, bukan memukul.
1: Iya.
2: Kalau dirangkul kan orang dekat, kalau dipukul orang pasti jauh.
1: Iya.
2: Nah, disinilah pentingnya kita memperhatikan etika atau akhlak dalam berdakwah, termasuk juga dalam mendidik. Nah, ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan betapa pentingnya sebuah metode. Ketika seseorang, kata Sayyiduna Anas bin Malik, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jadi bunyi hadisnya begini, anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam anisa'ah faqala matasa'ah wa madha adattalaha qala la shay'a illa anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam faqala anta man ahbabta qala Anas fama farihna bi shay'in farihna bi qawlin nabiy sallallahu alaihi wasallam anta ma man ahbabta qala Anas fa ana uhibbun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an nakuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa illam a'mal bi mithli a'malihim. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, artinya tidak kita ragukan lagi ya kesahihannya. Ini sudah, kalau diriwayatkan Bukhari dan Muslim, ini berarti sudah cukup meyakinkan buat kita. Nah, yang mana hadis ini menggambarkan ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya itu tentang kapan kiamat. Nabi balik bertanya, "Wa madza a'dattalaha?" Memangnya apa yang jenengan persiapkan untuk tibanya kiamat? Orang itu menjawab, "La syai." Di sini redaksinya menunjukkan tidak ada sih ya Rasulullah yang saya siapkan, selain sungguh saya mencintai engkau. Nah, kalau dalam riwayat lain jawabannya, ma'adatulaha min kabiri sholatin wala saumin wala sadaqah. Ya Rasulullah, kalau soal urusan sholat kayaknya masih bermasalah sholat saya. Kalau urusan puasa pun juga sama. Demikian juga kalau urusan sedekah kayaknya masih jauh dari harapan. Akan tetapi setidaknya ya Rasulullah, saya bertanya tentang kiamat itu kapan, karena di dalam hati saya terdapat cinta kepada engkau. Apa jawaban Nabi? Anta ma'aman ahbab, engkau bersama orang yang engkau cintai. Bayangkan, kalau sekiranya kita ditanya oleh seseorang, anggaplah saat itu kita posisi sebagai orang yang ditanya pertanyaan demikian. Setelah kita balik tanya, apa gerang nang pian siapakan? Pina musti betakun nilah kapan kiamat. Ternyata orang itu pertama tatoan, misalnya jelas bertatoan. Lalu ulun ini kada penyembahyang, ulun ini kada pemuasa, maginya sedekah. Tapi ulun cinta. Nah, di situ kan sebenarnya secara matematika ada semacam perbandingan, tiga yang masih negatif sedangkan dua positif. Nah, dalam berdakwah kita juga tidak boleh membuat semangat orang itu pudar atau membuat orang itu menjadi pesimis, tapi kita berkewajiban bagaimana orang itu semakin optimis walaupun hanya bermodal kebaikan yang sedikit. Coba perhatikan Rasulullah, beliau tidak mempersoalkan saat itu, tidak sempurnanya sholat orang tadi, bermasalahnya puasa dan sedekahnya, tapi beliau lebih fokus kepada nilai positif yang ada pada diri orang tersebut. Itu yang beliau support. Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Karena memang ruang dakwah itu bukan ruang pengadilan, tapi ruang pembinaan. Menganyomi. Sehingga sekiranya kita barangkali dengan egonya kita dan memaksakan orang sudah harus selevel di tingkat kita dalam hal ibadah dan sebagainya, kita mungkin akan menjawab, percuma ikan berpadah cinta mun kada sembahyang jua. Aduh usah berpadah cinta mun kada berpuasa jua. Kada ada artinya cinta ikam tu mun kada ikam buktiakan. Mungkin begitu sikap kita. Dan itu itu penghakiman sebetulnya.
1: Penghakiman ya Pak Ustaz ya.
2: Bukan dakwah. Yang nama dakwah itu bagaimana orang yang tadinya masih malas jadi rajin, bagaimana orang yang umpama masih belum belum sempurna, kita sama-sama membenahinya. Nah, coba kita pikirkan bagaimana kita dalam berdakwah. Kita kadang lebih sering mempersoalkan hal yang negatif sampai membuat kita mengabaikan sesuatu yang masih baik. Padahal di dalam Al-Qur'an kan surah An-Nisa surah nomor 5 ayat 8 jelas sekali Allah mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ujar Allah, jangan sampai ketika engkau tidak menyukai sekelompok orang, pastilah kita tidak menyukai itu karena ada hal buruk pada mereka. Tidak mungkin kita tidak menyukai sekelompok orang karena kebaikan, itu kan berarti kita yang bermasalah.
1: Iya, bujur Ustaz.
2: Kan itu sudah jelas ya Allah mengatakan wala yajidimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai ketidaksukaan kamu terhadap sekelompok orang itu membuat kamu tidak bisa bersikap adil. Di sini ketidaksukaan itu pastilah karena pada kelompok tersebut ada sesuatu yang salah. Karena kalau pada kelompok itu ada sesuatu yang benar, kita yang tidak suka, yang bermasalah itu kita sebenarnya, bukan kelompok itu. Nah, itu pun kata Allah, ketika ada suatu kelompok pada mereka terdapat sesuatu yang salah, ya ini yang mutlak salah, bukan perbedaan pendapat ya, yang mutlak salah saja, ketika ada pada suatu kaum kita dibenarkan tidak suka dengan kesalahan tersebut, tapi bukan berarti membuat kita sudah melupakan atau tidak lagi menghargai ada hal-hal baik sehingga membuat kita tidak bisa menjadi orang yang objektif. Jangan sampai gara-gara kita kada suka satu hal atau dua hal, kebaikan
1: semuanya
2: yang lain
1: jadi jelek.
2: Nah,
1: gitu ya,
2: itu kada baik itu.
1: Oke, ini ada yang masuk nih Pak Ustadz, kita terima dulu
2: boleh.
1: Ya Assalamualaikum. Halo, dengan Abah Sofyan kah?
3: Betul,
1: Nisa. Iya, apa kabar Pian?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, silakan Abah Sofyan.
3: Gini Ustaz, umpama kita ditanya satu masalah, kalau kita sampai tahu, kita bilang aja kan kada tahu.
1: Agak kurang jelas suaranya Abah Sofyan.
3: Halo?
1: Iya halo, mungkin bisa agak dijauhkan dikit. Coba.
3: Gimana Ustaz?
1: Sudah jelas kah Pak Ustaz?
2: Belum,
1: agak kurang Abah Sofyan.
3: Halo.
1: Iya, halo.
3: Bagus lah dah.
1: Iya, coba Pak Abah Sofyan.
3: Umpama kita ditanya
2: masalah. Ditanya tentang satu masalah.
3: Kita tidak bisa menjawab. Jadi kita menyuruh kepada seseorang yang enggak kita anggap ditahu. Gimana gitu kan sudah benar kita gitu seperti itu. Sudah. Daripada kita menjawab bahapa kan kasihan orang
2: Ustaz. Oh iya betul.
3: Nah itu aja Ustaz, terima kasih.
2: Oh nggih,
1: terima kasih Abah Sofyan. Jadi gimana tanggapannya nih Pak Ustaz nih?
2: Kalau kita melihat akhlaknya para salafus saleh, jadi para sahabat, yang dalam hal ini para sahabat ya, para sahabat itu ketika mereka ditanya oleh seseorang dan posisinya mereka tahu jawabannya atau mampu menjawab, maka adab para sahabat, dan ini bisa kita terapkan zaman sekarang, jadi para sahabat itu balik bertanya kada langsung menjawab. Itu posisi bisa menjawab itulah. Apalagi kalau posisi kada kau menjawab, kada bisa, maka itu akan lebih aman dan lebih bijak kita merekomendasikan mengarahkan kepada kepada siapa sosok yang menurut kita memang mumpuni dalam hal tersebut. Jadi sahabat itu ketika ditanya, mereka balik bertanya, masalah ini sudah pernah pian takunakan lawan siapa? Nah, itu sahabat tuh. Ketika si penanya menjawab, ulun sudah betakun lawan sahabat lain yang bernama Sipulan. Maka sahabat yang ditanya kembali memastikan apa jawabannya. Setelah apa diterangkan oleh si penanya, sahabat Sipulan telah menjawab demikian. Maka pada saat itu, ketika jawaban tersebut, sepengetahuan yang ditanya tadi kadata salah, walaupun ternyata sekiranya memberikan jawaban, jawabannya berbeda, maka sahabat kedua yang ditanya akan berkata, cukup sudah jawaban Sidin itu, kada perlu lagi aku nang menjawab. Padahal sekiranya menjawab akan memberikan jawaban yang berbeda. Tapi ini adalah adab untuk menjaga jangan sampai pada akhirnya umat itu jadi bingung lalu mengadu domba, ujar si anu, nakain ujar si anu, sekini ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya malah menjadikan masyarakat bingung.

0: menjawab sama aja insya Allah, karena untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Beda wayah ini saling di medsos,
1: saling adu pendapat ya, Pak Ustaz,
0: saling
1: ya?
0: Adu pendapat. Ini sebenarnya bukan akhlak para salafus saleh. Sejauh jawaban itu sebenarnya tidak salah, apalagi memiliki argumen, tidak perlu kita membangun narasi lain untuk seakan-akan orang itu salah nang bujur aku. Nah, itu bukan akhlaknya para salafus saleh. Ya terutama ya kita-kita yang mungkin kadang-kadang mengaku bahwa kita ini salafi banget gitu kan. Nah, apalagi kalau kita kada tahu jawabannya, maka yang paling aman itu adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah hujat Allah kepada nang tahu. Kalau kita sadar, kalau kita sadar kita kada tahu, maka yang lebih aman kita merekomendasikan. Bahkan kita tahu sekalipun jawabannya, kalau ternyata kita mengetahui ada yang lebih ahli dari kita, maka akhlak yang mulia adalah kita cukup merekomendasikan kepada orang yang lebih ahli, terkecuali kalau masalah yang ditanyakan itu emergensi, memerlukan jawaban yang harus saat itu juga. Maka pada saat itu, jika memang kita bisa menjawab, berikanlah jawaban yang terbaik yang menyelesaikan masalah. Jika kita tidak memiliki kapasitas, jangan mengaradau bahasa Banjarnya tuh, kasihan orang kena sesat menyesatkan pula. Nah, jadi bagus saja sudah tadi itu kita rekomendasikan kepada nang memang lebih ahli, itu bentuk daripada akhlak dan etika.
1: Inggih, jadi seperti itu ya Abah Sofyan ya. Kemudian Pak Ustadz, ini ada yang bergabung lewat YouTube kita nih, ada dua penanya tapi tiga pertanyaan nih Pak Ustadz.
0: Oh iya,
1: ya.
0: Inggih.
1: Kita bahas dulu pertanyaannya. Boleh. Dari Anita Ayumi 12. Yang pertama, bagaimana nih batasan kita untuk kita menasihati orang lain tapi tidak terkesan ikut campur ya. Yang pertama itu ya Pak Ustadz ya. Kemudian yang kedua ini, bagaimana batasan untuk menolong orang agar orang itu tidak menggantungkan semuanya pada kita. Kemudian untuk penanya berikutnya dari Said Rahman 2425, di masyarakat pedalaman atau di pegunungan berdakwah dengan membunyikan mikrofon mengaji sampai azan, akhirnya masyarakat di pegunungan terbuka dengan Islam, paling tidak dia mengetahui jam istirahat dari aktivitas-aktivitas mereka ya.
0: Oh, iya.
1: Ini kita keep dulu Pak Ustadz. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Jadi dan senak perempat ya, untuk pertanyaan yang masuk kita tampung dulu. Kita akan jeda sejenak, tetap di Hikmah Subuh Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
2: Ilmu adalah cahaya, tapi adab adalah lentera yang menuntun cahaya itu agar tak tersesat. Pepatah Arab mengingatkan, adab di atas ilmu. Sebelum menuntut ilmu, hiasilah diri dengan akhlak mulia. Adab bukan sekedar sopan santun, tapi juga menjaga lisan, perilaku, dan hati, menempatkan setiap kata dan perbuatan pada tempatnya. Ilmu tanpa adab ibarat kapal tanpa kemudi. Tinggi pengetahuannya, tapi bisa menabrak bahaya. Para ulama menegaskan, murid yang beradab lebih berharga daripada murid yang cerdas, tapi tak berbudi. Dengan adab, ilmu menjadi berkah, hati terjaga, dan perilaku bermanfaat bagi diri, guru, keluarga, dan bangsa. Mari hiasilah diri dengan adab, bersungguh-sungguhlah menuntut ilmu dengan rendah hati, karena ilmu yang beradab akan menuntun kita menjadi insan mulia dan menjadi cahaya yang menerangi dunia.

Dari Abi Abdirrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dialah yang selalu benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan kejadiannya dalam rahim ibunya 40 hari berupa nuktah, kemudian menjadi segumpal darah, selama itu juga kemudian menjadi gumpalan seperti sekerat daging, selama itu juga kemudian diutus kepadanya malaikat, maka ia meniupkan roh kepadanya dan ditetapkan empat perkara ditentukan.

rizkinya, azanya, amalnya, ia celaka atau bahagia. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selain daripadanya, sungguh seorang di antara kamu ada yang melakukan pekerjaan ahli syurga, sehingga tidak ada antara dia dan syurga kecuali sehasta saja. Maka dahululah atasnya takdir Allah, lalu ia lakukan pekerjaan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Dan sungguh, salah seorang di antara kamu melakukan pekerjaan ahli neraka, sehingga tidak ada antara dia dan neraka kecuali sehasta saja. Maka dahulukanlah ketentuan Allah atasnya, lalu ia melakukan pekerjaan ahli syurga, maka ia pun masuk ke dalam syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Terima kasih dan Sanak Perempat masih bersama Hikmah Subuh Perempat Banjarmasin bersama Anissa dan juga Pak Ustadz Zulfakar Ali LC mengenai pentingnya akhlak dalam dakwah dan juga pendidikan ya Pak Ustadz. Tadi kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan ya dari Anita Ayumi dan juga Said Rahman. Ditanggapi dulu untuk pertanyaan pertama nih Pak Ustadz nih, bagaimana batasan kita menasihati orang lain tapi dengan sikap yang takutnya kita dikira ikut campur gitu Pak Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah pesan dari Nabi Muhammad SAW, haqqul muslim ala muslim sit. Ada hak dan kewajiban antara sesama muslim, di mana Nabi menyebutkan ada 6 perkara hak dan kewajiban sesama muslim, antara lain adalah idastansahaka fansahlahu. Istansaha itu dalam ilmu sarab wazannya istafala, yang menunjukkan makna permintaan. Jadi ketika seorang muslim meminta nasihat kepadamu, maka engkau berkewajiban untuk memberikan nasihat itu kepadanya. Nah sekarang, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menggunakan kalimat idastansahaka fansahlahu? Jika seorang muslim meminta nasihat, karena dalam hal memberikan nasihat pepadah, agar kita tidak cenderung kepada orang yang terkesan terlalu jauh masuk ke masalah privasi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memadahi kita, kalau inya nang meminta nasihat, berarti kalaupun toh itu ruang privasi, berarti dia telah membuka untuk kita yang bersangkutan, sehingga kita tidak akan terkesan masuk ke urusan-urusan yang sifatnya pribadi, karena inya nang meminta. Nah di samping itu juga, nasihat ini akan sulit ya diterima, dan memang sifat manusia itu mudah memberi nasihat, ujar Imam Ghazali, tapi yang paling berat itu menerima nasihat. Nasihat itu tidak akan bisa masuk kalau yang bersangkutan itu tidak membuka diri. Dan ketika seseorang tidak membuka diri atau pada posisi tidak siap menerima nasihat, maka nasihat datang dari langit sekalipun akan ditolaknya. Itu nang biasa laki bini behualan di rumah. Nah, karena pasangannya tidak siap dan tidak membuka diri untuk menerima nasihat, padahal yang disampaikan tuh bujur. Cuman karena nang menerima nasihat ini tidak membuka diri atau tidak siap menerima nasihat, maka dari langit sekalipun sehalus apapun kata-kata, seramah apapun, itu akan berdampak, biasanya terjadi gesekan. Makanya Nabi mengatakan idastansahaka, lihat dulu orang yang akan kau beri nasihat itu minimal posisinya siap menerima nasihat, apalagi kalau yang bersangkutan meminta nasihat. Sekalipun itu masalah privasi, tapi kalau yang bersangkutan meminta nasihat, kita tidak akan terkesan mencampuri urusan pribadi yang terlalu jauh, yang bukan urusan kita. Maka kalau orang yang bersangkutan meminta nasihat, kata-kata kita meskipun tidak tersusun rapi, tidak menggunakan kalimat-kalimat yang luar biasa indahnya, itu pasti akan memberikan kesan di dalam hatinya. Jadi perhatikan dulu, orang ini posisinya membuka diri enggak untuk menerima nasihat atau tidak. Kalau ternyata orang tersebut belum siap menerima nasihat, apalagi menutup diri, maka itu seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, summum bukmun umyum fahum la yarjiun, atau innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundhirhum la yu'minun. Enggak akan bermanfaat nasihat, yang ada hanya gesekan lalu ujung-ujungnya bahualan. Jadi lihat dulu, dan yang bersangkutan itu apakah meminta nasihat, atau yang bersangkutan tersebut bahasa tubuhnya memerlukan nasihat, maka itu seberapa pandai kita melihat situasi dan keadaan. Nah, secara teori itu, ya, kita nggak bisa menjelaskan karena setiap orang pasti akan mengalami situasi yang berbeda. Ini kira-kira orang ini siap menerima nasihat atau kadang. Kalau orang ini tidak siap menerima nasihat, apalagi menutup diri dari nasihat, jangan deklarasi.
1: Seperti itu ya Pak Ustadz ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua nih, bagaimana batasan untuk menolong orang agar orang itu tidak menggantungkan semuanya pada kita?
2: Ya, ini juga sama ya, kita melihat kepada karakter orang tersebut. Kalau karakter orang tersebut ternyata sudah menunjukkan kesan nih, kalau diteruskan akan menjadikan ketergantungan, maka sudah saatnya kita mengubah strategi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengisyaratkan dalam sebuah hadis, kata beliau, unsur akhaka zaliman aw mazluma, terhadap saudaramu selalulah berikan pertolongan, baik posisinya sebagai orang yang teraniaya ataupun posisinya sebagai orang yang berbuat aniaya. Yang namanya bersaudara mesti harus memberikan pertolongan. Nah, lalu kata sahabat, ya Rasulullah, memberikan pertolongan kepada saudara yang teraniaya kami mudah memahaminya. Tapi bagaimana memberikan pertolongan kepada saudara yang berbuat aniaya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antakuffahu an zulmihi, lakukan tindakan agar dia berhenti dari kezalimannya. Sama seperti tadi. Kalau memang keadaannya dapat kita baca, kita analisa, memang masih memerlukan uluran bantuan dan itu masih dalam batasan wajar dan normal, tidak melenceng kepada ketergantungan tadi, kita bantu. Tapi ketika sudah kita lihat ini, kalau kita terusin malah dia akan
1: bergantung
2: sama bergantung kita. Maka pada saat itu ubah strategi, bisa jadi kita tidak memberi. Nah, karena begini, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan salah satu sifat sempurnanya, Allah itu Maha Pemberi. Tapi memberinya Allah tidak selalu dalam bentuk mengabulkan apa yang kita minta. Tapi sering memberinya Allah malah dalam bentuk tidak mewujudkan apa yang kita minta. Kita sayang dengan anak, betul. Tapi sayangnya dengan anak tidak selalu dalam bentuk mengabulkan keinginannya.
1: Iya.
2: Tapi sering sayang kita kepada anak itu malah dengan tidak mengabulkan apa yang dia minta, karena kita tahu apa yang dia minta itu akan merugikannya. Begitulah. Jadi sebijak-bijak kita melihat dan membaca situasi keadaan. Jangan juga kebablasan. Di dalam Al-Qur'an pun sama.
1: Iya.
2: La taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wa la tabsutha kullal bast. Ujar Allah, jangan kau jadikan tanganmu itu terbelenggu di leher, tapi jangan juga diulurkan seulur-ulurnya.
1: Iya.
2: Maksudnya harus bisa tarik
1: ulur ya.
2: Iya. Harus pandai kita membaca situasi keadaan.
1: Karena ulun pernah mendengar juga ya, mungkin ini sebuah kata-kata mutiara mungkin ya. Gak tahu kata-kata mutiara atau bukan. Jadi katanya kalau orang ditolong, orang yang sama ditolong 1-2 kali, dia masih berterima kasih ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau sudah 3-4-5 kali, dia akan menganggap itu sebuah kewajiban.
2: Sebuah kewajiban. Dan itu memang sering terjadi. Awalnya minta tolong 2, kemudian datang lagi 3 kenyamanan, 4 keterusan, 5 kebiasaan, akhirnya jadi ATM. Makanya tergantung kita, tapi tetap ya, di dalam kita mendidik, memberikan edukasi termasuk berdakwah, dan orang yang seperti itu kan termasuk objek dakwah kita. Maka tetap kita tunjukkan sikap-sikap elegan, di mana ujar Allah tadi dalam surah apa tadi, surah Al-Qalam ya, di awal tadi, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kalau memang masih belum mencapai apa yang kita harapkan, belum ada perubahan, harap dimaklumi. Dan mohonkan ampunan untuk mereka kepada Allah, dan teruslah kita berdakwah, teruslah kita membimbing, jangan pernah putus asa. Selevel Nabi Yunus. Nabi Yunus kan cerita seorang nabi yang ditaguk iwak tadilah. Itu kan sebabnya beliau setelah sekian lama, ini bukan urusan berbulan-bulan, berpuluhan tahun berdakwah, ternyata satu pun tidak ada yang beriman. Akhirnya beliau tinggalkan. Beliau tinggalkan. Maka Allah tegur dengan peristiwa naik ke atas kapal. Kapal gak bisa berjalan.
1: Iya.
2: Akhirnya diundi. Ini kayaknya ada ada orang yang bermasalah nih yang naik dalam kapal ini. Akhirnya diundi, siapa yang keluar maka dia harus dilempar ke laut. Ternyata berkali-kali diundi tetap Nabi Yunus yang keluar.
1: Mm-mm. Padahal ibaratnya seorang nabi,
2: seorang
1: ya,
2: nabi. Pak Ustadz, ya. Nah, kita bukan nabi.
1: Mm-mm.
2: Artinya tetap sabar. Dalam Al-Qur'an pun wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruh keluarga anak istrimu salat dan tetap bersabar. Maksudnya sekali belum mau ya, jangan putus asa. Karena berdakwah tidak seperti makan lombok. Buktinya Rasulullah ketika di Thaif, ya, ketika di Thaif beliau dilempar batu, beliau dipersekusi, beliau diusir, dicaci, diteror. Saat malaikat Jibril geram, wahai Muhammad, in syi'ta la'atbaqan 'alaihimul akhsabain, kalau engkau bersedia, engkau setuju, akan aku binasakan, kulemparkan bukit-bukit di Thaif kepada Bani Saqib. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah? Kalau hari ini generasi sekarang tidak ada yang beriman, saya tetap berharap dari tulang sulbi mereka lahir keturunan-keturunan yang beriman. Begitulah dakwah, mesti sabar, tidak boleh ego. Bilangnya kada cocok, neraka, syirik, bid'ah, kafir. Ya Allah, itu pengadilan, itu bukan dakwah mendidikan.
1: Tapi kenapa ya Pak Ustadz, seringkali kalau misalnya ada orang sabar banget ya, itu malah dianggap lemah Pak Ustadz?
2: Sabar itu bukan lemah, bahkan sabar itulah kekuatan. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda gini, "Laisa asyadidu bisur'ah, innamas syadid man yamliku nafsahu indal ghadab." Orang kuat, orang perkasa itu bukan orang yang selalu menang dalam bertarung, tapi ketika orang mampu meredam amarah emosi pada saat memuncak. Orang kuat, orang sabar itu orang kuat, makanya dicintai oleh Allah. Cuman pengertian sabar itu apa? Jadi sabar itu bukan menyerah. Sabar itu bukan mengalah. Sabar itu dalam pepatah kita orang Banjar adalah wajah sampai ke puting, itu sabar. Gini gambarannya sederhana. Ketika kita punya target ingin mencapai satu tujuan, kita naik sepeda.
1: Iya.
2: Nah, awalnya kita mengayuh sepeda tidak terlalu berat karena jalan masih datar. Tapi tiba-tiba kita menemukan jalan menanjak. Makanya namanya sabar itu tidak berhenti melangkah, tetap walaupun kecepatannya menurun. Jadi sabar itu bukan menyerah. Sabar itu wajah sampai ke puting, meskipun keadaan membuat kita tidak secepat pada saat jalan masih datar. Tapi tetap, kalau kada kawa mengayuh, turun dari sepeda, betunjul. Tapi yang jelas, wajah sampai ke putih.
1: Tetap ada usahanya,
2: itu
1: Pak Ustadz.
2: Itu namanya sabar.
1: Ya? Kemudian yang tanggapan tadi dari Said Rahman, ya ini salah satu contoh dakwah di pedalaman atau di pegunungan nih. Dengan membunyikan mikrofon mengaji sampai azan. Dan pada akhirnya masyarakat di pegunungan itu terbuka dengan Islam.
2: Jadi dalam berdakwah ini tentu kita melihat wilayah, masyarakat, kultur. Artinya itu sifatnya relatif. Artinya relatif itu memang ada wilayah, daerah di mana cara-cara seperti itu lebih efektif. Tapi ada juga yang malah itu bisa jadi ketika suara itu terlalu nyaring, mengganggu orang yang sedang beraktivitas atau orang istirahat. Maka tentunya kita kembali kepada firman Allah dalam surah Al-Qalam tadi, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr. Tetap kita apa istilah jajak pendapatlah. Tampung aspirasi dari masyarakat. Nah, dengarkan. Mungkin betul dengan niat kita syiar berdakwah terlihat hasilnya, mungkin itu benar. Akan tetapi juga kita harus juga mendengar, barangkali ada orang-orang yang merasa terganggu. Nah, bagaimana kita kemudian mengevaluasi? Mengevaluasi, karena ketika umpama kita tinggal di, misal di salah satu komplek perumahan, di situ multi ya, ada muslim, non-muslim, bahkan ada yang aktif di organisasi Muhammadiyah maupun NU, tentu di situ akan lebih multi pendapat ya. Maka berdakwah itu harus dikondisikan. Memang di tempat tertentu dengan menyetel ngaji sampai waktu sholat itu efektif, tapi itu bukan satu-satunya cara sehingga diterapkan di semua tempat. Mesti harus tetap wasawirhum fil amr. Artinya dekati masyarakat, dengarkan apa masukan mereka, hargai dan jadikan sebagai acuan bagaimana mengevaluasi dakwah lebih efektif ke depannya.
1: Jadi seperti itu ya Pak Ustadz ya. Kemudian karena kita sudah di penghujung waktu ya Pak Ustadz, silakan untuk memberikan kesimpulan dan closing statement di hari ini.
2: Oke, baik. Dan sana perempat ulun seberatan dimanapun pian berada, bahwa berdakwah dan mendidik ini adalah ruang di mana kita membina bukan membinasakan, di mana ruang kita mesti istilahnya mencerahkan bukan menghakimi dan bukan ruang pengadilan. Oleh karena itu diperlukan sebuah kesabaran. Kami memiliki salah satu yayasan yang kada ganal, tapi yayasan itu berdiri di atas dukungan masyarakat, yayasan pendidikan. Salah satu pesan yang selalu kami sampaikan kepada kepala sekolah ataupun guru-guru, mohon maaf kalau menggunakan kalimat yang mestinya sebenarnya juga tidak layak ya, senakal apapun anak didik kita, jika mereka masih pengen bersekolah, maka memberhentikan itu bukan solusi. Karena kalau kita memberhentikan, terus yang mau menerima siapa? Nah itu, kadang-kadang kan dalam mendidik itu tidak pengen susah. Padahal memang disitulah tujuan mendidik. Tugas mendidik itu memang tidak mudah. Tidak mudah, makanya pahalanya surga. Kalau mudah, pahalanya kipas angin. Dispenser.
1: Iya.
2: Memang itulah yang sudah kita hakuni lah bahasa Banjar. Kita mendidik itu memang tidak mudah. Maka tidak boleh kita lari dari tugas dengan cara apa kita berhentikan, mungkin karena beralasan karena apa ya menularkan kepada yang lain, maka carilah solusi. Yang jelas memberhentikan itu bukan solusi. Nah kecuali kalau anak didik itu sendiri nang memang kada mau lagi sekolah, dalam demikian juga berdakwah tidak boleh kita meninggalkan, tetap kita membina sebagaimana itu sumpah seorang dokter. Dan kayak apapun pasiennya itu beratnya tidak boleh ditolak, mesti harus ditangani, ambil tindakan-tindakan semampunya, selebihnya serahkan kepada Allah. Nabi Ja berkata, Allah maqad balaghtu fashhad, ya Allah, ulun sudah menyampaikan, engkau lebih tahu, engkau saksikanlah. Jadi tidak boleh kita lari dari anak didik kita, apalagi mencampakkan mereka, menghakimi mereka, karena mereka butuh perhatian kita. Di sekolah tidak ada anak yang nakal. Yang ada itu adalah mereka-mereka yang memerlukan perhatian khusus. Jangan dibilang mereka nakal. Mungkin di rumah mereka kurang mendapatkan perhatian yang mereka harapkan, maka di sekolahlah kita berusaha dan jadikan itu amal jariah buat kita. Tidak boleh ego, tidak boleh kita kerasa krusuk, mesti sabar, karena ketika kita belum melihat hasil, artinya Allah meminta kita terus mendidik, terus berdakwah. Dengan kata lain, Allah memperpanjang proyek ya, sehingga pahala kita terus mengalir. Jadi dalam berdakwah itu jangan bikin orang pesimis, demikian juga mendidik. Tapi bagaimana orang yang punya harapan tersisa sedikit tetap optimis untuk bisa menjadi orang baik. Karena begitulah akhlak dakwah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu barangkali sebagai penutup, kalau boleh dikatakan sebagai pesan dari ulun kepada setiap pendai, pendakwah, dan setiap pendidik. Mereka adalah aset kita untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Ketika kita meninggalkan mereka atau menghakimi mereka, maka berarti berakhirlah proyek tersebut.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz ya yang sudah memberikan materinya kepada kita semua. Dan demikian Dang Sanak Perempat untuk Hikmah Subuh edisi hari ini, hari Selasa 8 September 2026 ya, bersama Ustadz Zulfakar Ali LC. Dan temanya tadi pentingnya akhlak dalam dakwah dan pendidikan ya. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan untuk kita semua ya Dang Sanak Perempat. Dan kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kabar perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Baisukan, kabar perempat bersama Ulun Anissa.

Pilkades Serentak dan Pengganti Antar Waktu tahun 2026 resmi dilantik Bupati Banjar Haji Saidi Mansyur. Pelantikan berlangsung di Bukit Bintang Park and Resort Senin 7 September 2026 dan disaksikan jajaran Forkopimda, Forkopimcam, pimpinan Abdesi, serta perangkat desa. Dari 23 pembakal yang dilantik, sebanyak 20 orang merupakan hasil Pilkades Serentak. Mereka terdiri dari 11 pembakal petahana dan 9 pembakal non-petahana, sedangkan 3 lainnya merupakan pembakal yang dipilih melalui mekanisme PAW atau pengganti antar waktu. Pembakal hasil Pilkades Serentak akan menjalankan masa jabatan selama 8 tahun. Sementara itu, 3 pembakal hasil PAW melanjutkan sisa jabatan selama 4 tahun ke depan. Dalam arahannya, Bupati Banjar Haji Saidi Mansyur memberikan apresiasi kepada berataan pihak yang mendukung pelaksanaan Pilkades. Sidin menyampaikan, Forkopimda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa umpat berperan dalam menjaga proses demokrasi desa berjalan tertib, aman, dan kondusif. Setelah resmi menjabat, para pembakal diberikan waktu 3 bulan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa. Pemerintah Kabupaten Banjar juga berencana memberikan pembekalan khusus melalui bimbingan teknis pada bulan Oktober mendatang. Demikian kabar Pro4 pukul 7 by Sukan waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: hampir telat. Ada ujian lagi di kampus. Malah pusing.
1: Bentar. Kamu gak sarapan?
0: Gak sempat sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong. Kata dokter Karin udah Dharma dari Klik Dokter bilang, kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
0: Oh gitu. Udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh, baru on the way kampus. Temenin ya.
1: Ih, modus.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Selamat bayi sukan Dang Sanak Perompat, apa kabarnya? Ya, Dang Sanak Perompat, semoga di pagi hari ini semangat ya. Karena di hari Selasa ini tadi, untuk tadi sih kabut agak berasa ya di subuh hari ya. Jadi untuk Buhan Pian semuanya yang mau melakukan perjalanan ya, perjalanan ke kantor atau kemana gitu ya, berkuliah atau berjualan, dimohon menggunakan masker ya. Nanti kalau sudah waktunya kabutnya reda baru deh. Tapi kalau bisa sih pakai masker terus ya kalau di luar seperti itu ya. Dan masih bersama Anissa sampai jam 10 bayi sukan nanti waktu Indonesia Tengah dengan beragam acara. Jam 7 hingga jam 8 ini kita berada di program Surambi Banua dengan sajian lagu-lagu daerah. Dan nanti jam 8 hingga jam 9 kita masih sama di program Surambi Banua dengan sajian lagu-lagu Banjar ya. Dan Dang Sanak Perompat, kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu-lagu daerah berikut ini. Ada lagu dari Sunda dan lagu dari daerah Timur ya. Tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang seringkali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Robot FM, suara budaya Banjar. Kita kembali lagi ya, setelah tadi mendengarkan dua lagu daerah dari Sunda ya. Tadi judulnya Kangkung Bandung. Kemudian tadi Ngapain Repot ya, dari Toton Karibo. Nah, kita masih akan menemani Bu Bohan Pian Seberataan ya, dan dengan informasi ini terkait akibat debu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau ya, yang mana memang akibat itu sekolah di Jabodetabek dan juga Jawa Barat itu memberlakukan sistem pendidikan jarak jauh. Dan ini juga ada imbauan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, yang mengingatkan orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kesehatan yang dapat ditimbulkan terutama bagi anak-anak, karena anak-anak ini salah satu kelompok yang paling rentan seperti itu. Dan Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengatakan bahwa dalam situasi darurat seperti ini, keselamatan dan kesehatan anak harus menjadi prioritas utama di atas segalanya. Ia juga mengatakan bahwa abu vulkanik ini menjadi ancaman nyata, sehingga perlindungan dan tindakan preventif harus dilakukan dengan segera. Karena memang tidak ada yang lebih berharga daripada nyawa dan masa depan anak-anak ya kalau. Nah, jadi orang tua itu wajib mengutamakan perlindungan anak dan dengan tindakan preventif yang tegas seperti itu. Karena IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebut bahwa abu vulkanik bukanlah debu biasa ya, tapi material itu terbentuk dari pecahan batuan, mineral, dan juga kaca vulkanik berukuran sangat kecil, sangat halus, dengan permukaan tajam dan abrasif. Jadi apabila terhirup ya, partikel-partikel ini bisa menggores dan mengiritasi saluran pernapasan. Nah, ini dia yang bergabung ya, tadi sempat bergabung di awal tapi belum kita angkat nih. Kita angkat dulu ya. Assalamualaikum. Halo.
1: Pagi.
0: Iya, pagi. Dari Bang Ojan atau Bang Herman nih suara ini?
1: Bang Ojan lah.
0: Oh, Bang Ojan lah, pakai lah gitu ya. Apa kabar Bang?
1: Baik aja, aman.
0: Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan juga semuanya juga sehat baik gitu ya.
1: Iya. Masih aja bau asap mano.
0: Iya, di kita di Kalimantan kabut asap, kalau di daerah Jabodetabek, Lampung sekitarnya tuh ini debu vulkanik. Iya.
1: Daerah Sunda kalau mungkin Pak.
0: Selat Sunda.
1: Iya,
0: Selat Sunda tuh perairan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Nah, gunungnya di situ, Bang Ojan.
1: Di tengah-tengahnya.
0: Waduh, jangan dong. Iya, jadi mudah-mudahan kita doain ya, Bang Ojan ya, semuanya aman gitu ya. Apalagi di sana masih parah. Tapi nggak tahu nih kalau di Samsudinur penerbangan gimana nih hari ini, belum tahu nih.
1: Bisa-bisa tuh diundur lagi mana?
0: Bisa-bisa dibatalkan ya yang ke daerah Jakarta ya?
1: Iya, makanya kan dari Jawa kan banyak juga dibatalkan.
0: Yang ke Soekarno-Hatta rata-rata dibatalkan.
1: Kan apa jarak pandang pendek kelihatan.
0: Iya, terus juga katanya sih, kata para ahli tuh bisa membuat rusak mesin pesawat kayak itu. Nah, kan bahaya kayak kalau tiba-tiba ya, di makanya. Tiba-tiba di atas kena debu vulkanik, waduh, bahaya. Gitu deh. Iya. Jangan lupa sarapan, Bang Ojan.
1: Belum.
0: Nah, baru sarapan. Nah, enaknya minum kopi, iya.
1: Iya. Bau asapnya, Anissa.
0: Bau asapnya makanya terasa ya.
1: Dari tadi malam,
0: iya. Pakai masker ya, Bang ya. Tapi kalau minum kopi, maskernya dilepas. Iya. Makasih ya, Bang Ojan. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dan senak perempat ya, jangan lupa pakai masker. Tapi kalau ngopi, ngeteh, maskernya dilepas. Kalau makan gorengan, maskernya dilepas.

0: nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

saat ini kita menghadapi dua musim yang tidak menentu seiring waktu. Salah satunya musim kemarau. Bahkan musim ini bisa menyebabkan kebakaran pada hutan. Namun ada dampak yang diakibatkan dari kebakaran hutan, yaitu terbentuknya kabut asap. Kabut asap sering terjadi pada pagi dan sore hari saat musim kemarau di daerah perkebunan atau lahan gambut. Namun tidak jarang masuk ke wilayah permukiman dan kota. Fenomena kabut asap ini tentu sangat mengganggu dan berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Menurut situs resmi BMKG, ada beberapa hal yang perlu dilakukan saat terjadi kabut asap. Antara lain, tetap berada di dalam rumah, tutup jendela untuk menghindari masuknya kabut asap, menyalakan exhaust fan jika ada, memakai masker jika keluar rumah, menggunakan helm atau menutup jendela kendaraan, mengurangi kecepatan dan menyalakan lampu kendaraan, dan tidak memperburuk kondisi dengan ikut pembakaran hutan dan lahan.

Dan sanak perompak ya, memang bagi orang-orang yang terdampak debu vulkanik ya, yang di daerah Jabodetabek, kemudian bahkan sampai ke daerah Jawa Barat ya, dan juga beberapa tempat di Lampung seperti itu ya. Ini Ikatan Dokter Anak Indonesia memberikan rekomendasi untuk para orang tua agar melindungi anak dari paparan abu vulkanik. Dan rekomendasi tersebut adalah mengungsikan anak menjauh dari lokasi terdampak. Tapi kalau tidak memungkinkan ya, anak beraktivitas dalam rumah dengan kondisi rumah yang tertutup untuk mencegah abu vulkanik itu bisa masuk ya. Dan orang tua juga harus memastikan sistem sirkulasi udara di dalam rumah tidak menarik partikel dari luar. Contohnya dengan penggunaan AC ya. Kalau bisa dimatikan dulu AC-nya yang bisa menghisap udara dari luar dan atur ke mode sirkulasi ulang. Mohon maaf ya. Sirkulasi ulang. Dan hindari juga menyalakan kipas angin. Karena kenapa? Karena kipas angin itu bisa meniup kembali partikel abu yang telah mengendap di permukaan furnitur rumah ataupun lantai, sehingga kembali terhirup oleh anak ya. Jadi jangan lupa juga untuk pakai masker, masker yang bisa menyaring partikel abu yang masuk ke saluran pernapasan ya. Dan juga pakailah kacamata, karena seperti yang kita sampaikan tadi, abunya itu bukan abu halus, tapi juga partikel dari serpihan, seperti serpihan material kaca seperti itu, bebatuan itu kecil-kecil, jadi kalau kena mata itu bisa perih pedih seperti itu ya. Dan mudah-mudahan untuk yang terdampak ini selalu dilindungi ya, dan juga kita doakan semoga erupsi Gunung Anak Krakatau ini bisa segera selesai seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan dengarkan lagu-lagu daerah berikut ini di Surambi Banua.

0: Suara Budaya Banjar. Kabar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat baisukan Kabar Prombat bersama Ulun Anissa. Dinas Sosial Kabupaten Banjar menggelar rapat evaluasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tahun 2026 di Aula Dinas Sosial Kabupaten Banjar Senin 7 September 2026. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan kecamatan sekabupaten Banjar, termasuk